0: minum yang banyak dan alhamdulillah sekarang sudah normal lagi gitu turnya. Nah, Resti mengaku sempat merasa khawatir, menurutnya sebagian besar siswa lebih dahulu meminum susu sehingga belum sempat menyantap makanan yang tersedia dalam paket MBG katanya. Ya ampun, begitu Mbak Ispa.
1: Masih kita temukan hal-hal seperti ini.
0: Iya,
1: padahal
0: apakah tidak disortir?
1: Padahal sudah banyak peringatan-peringatan. Aduh.
0: Jadi jangan sampai MBG ini menjadi lahan untuk bisnis saja ya.
1: Betul, cari yang harganya down.
0: Iya,
1: jangan yang down. Kadaluasa. Atau iya, mungkin entah ini yang belinya ditipu oleh apa namanya yang menyediakan tuh
0: susunya gitu ya,
1: atau
0: apa ya, produsennya mungkin ya,
1: ditipu produsen atau memang sengaja cari memang yang segalanya harga turun
0: mungkin ya, atau ngabisin dulu stok nih MBG ini. Aduh,
1: udah nggak layak, kadaluarsa itu udah nggak ya, layak janganlah untuk dikonsumsi.
0: Betul.
1: Ya udah, jadi pelajaran ya, mudah-mudahan lebih hati-hati ke depannya.
0: Betul sekali.
1: Baik.
0: Oke. Okay.
1: Itu tadi masalah Mas Bahlil ganteng.
0: Mas Bahlil ganteng.
1: Mas Bahlil dibawa-bawa sama Mas Bahlil teh. Gimana ya Mas Bahlil teh?
0: Mas Bahlil ganteng. Aduh, benar-benar.
1: Kalau di sini Isma tentang baju-baju yang ternyata sudah menumpuk overload ya. Baju donasi dari korban kebakaran Kasepuhan
0: Cipta Mulia
1: kini bergantungan rapi dan sepertinya sudah overload. Jadi kayak suasana di Cimol.
0: Banyak banget berarti ya.
1: Jadi enak nih kayak swalayan terbuka gitu. Bisa apa pilih-pilih kan ya.
0: Betul.
1: Tapi udah sangat-sangat overload, atau mungkin kebutuhan pokok yang lain ya.
0: Iya, jangan baju aja mungkin ya.
1: Kayak sembako.
0: Betul.
1: Mungkin yang keperluan wanita tuh kan.
0: Yap, betul
1: atau
0: sekali.
1: Bayi-bayi atau balita gitu.
0: Betul.
1: Kan. Ya, pemandangan yang tak berbeda. Ini Isma Kutub dari sukabumiupdate.com ya.
0: Yap.
1: Pemandangan yang berbeda kini terlihat di posko bantuan kemanusiaan bagi penyintas kebakaran Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Jika sebelumnya bantuan pakaian layak pakai menumpuk di dalam kardus dan karung, kini ratusan helai pakaian telah ditata rapi menggunakan gantungan baju layaknya etalase toko-toko. Penataan tersebut memudahkan penyintas untuk memilih pakaian sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membongkar-bongkar tumpukan donasi ya.
0: Okay.
1: Inisiatif ini menjadi satu apa namanya ide ya, dan dipelopori oleh Asep Hidayat Mustafa bersama tim relawan Desa Wisata Hanyeli serta pendampingan sosial program Keluarga Harapan Kabupaten Sukabumi ya, dengan yang pastinya secara sukarela membantu menata bantuan pakaian yang terus berdatangan dari berbagai daerah sampai overload juga. Pak Asep juga menjelaskan bahwa metode pengelompokan dari baju-baju ini ya menggunakan gantungan atau hanger diterapkan untuk mengubah pola distribusi bantuan agar tetap tertib sekaligus menjaga kondisi pakaian tetap bersih dan layak digunakan oleh para korban ya, soal kalau dibawa kan keinjek-injek
0: kotor lah ya,
1: harus dicuci lagi.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Sedangkan kita tahu sendiri kalau kayak gini kan yang namanya mencuci juga butuh air, apalagi cuaca seperti ini ya.
0: Betul.
1: Pak Asep memperkirakan kalau total volume logistik sandang yang terkumpul di posko darurat saat ini sudah menembus angka lebih dari 10.000 potong.
0: Buset.
1: Ya Allah, banyak kali ya berkah ya. Tapi ini terlalu banyak sepertinya. Namun proses perapian dan penataan baju yang mengalami kendala teknis akibat keterbatasan pasokan gantungan juga di lapangan. Saat ini relawan baru menyediakan sekitar 500 gantungan, sehingga sebagian besar mungkin pakaiannya disimpan di dalam karung lagi, kardus lagi, menunggu proses biasa sortiran lagi gitu ya. Dan di sini Pak Asep juga menjelaskan dirinya datang dari lokasi yang bukan hanya sebagai pendampingan sosial PKH Kabupaten Sukabumi, tetapi juga mengajak rekan-rekan dari Desa Wisata Hanyeli untuk ikut bergotong royong membantu para korban kebakaran. Iya pastinya ya. Nah di sini dilanjut to be continue. Donasi pakaian untuk penyintas ini yang memang tadi ya di Kasepuhan ini sudah overload ya, di sini sampai tadi 10.000 lebih potong ya.
0: Iya betul.
1: Melimpahnya stok bantuan sandang tersebut selain dikhawatirkan menjadi limbah ya, takutnya
0: betul.
1: Jadi limbah yang tidak terpakai. Juga jadi kayaknya mungkin untuk baju di stop dulu ya.
0: Harusnya.
1: Karena ini takutnya dikhawatirkan menjadi limbah dan memunculkan kebutuhan baru tuh kan. Terus jadi udah menjadi limbah kebanyakan, terus pasti butuh gantungan lagi. Betul. Ya. Hingga saat ini relawan juga relawan terus ya memudahkan penyintas untuk memilih pakaian di sejumlah posko ini ya. Sejumlah relawan juga berinisiatif terus. Jadi mungkin kalau overload gini lebih baik mungkin dialihkan ke yang lain ke ya yang bisa lain. Jadi mungkin kebutuhan balita.
0: Betul.
1: Kebutuhan wanita. Yep. Ya. Wanita tuh kayak ya kan kadang wanita suka datang bulan.
0: Oh iya.
1: Itu.
0: Betul betul.
1: Terus juga mungkin banyak sekali apalagi bayi-bayi ya. Balita kayak gitu tapi ya semuanya itu alhamdulillah
0: berkah banget pastinya.
1: Banyak ya. Sekali yang tentunya membantu. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi limbah ya.
0: Betul.
1: Berharap bisa dipakai atau
0: bermanfaat
1: digunakan
0: ya, Mbak, ya?
1: Atau bermanfaat semuanya.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk keluarga kita yang ada di
0: Cipta Mulia ya.
1: Betul, Kesepuhan Cipta
0: Mulia.
1: Tetap semangat menjalani kehidupan
0: ya.
1: Terus ya.
0: Betul sekali.
1: Dan yang pastinya Allah di balik semua ini akan ada hikmah.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saja ya, Mbak Isbah ya. Sepertinya kalau begitu kita kembali memberikan lagu-lagu penyemangat untuk okay. pagi hari ini.
1: Sambil mungkin aktivitas paginya.
0: Yep, betul
1: sambil
0: banget.
1: Sarapannya pagi
0: nah,
1: hari ini.
0: Itu dia.
1: Tapi jangan amin sambil ngelamun ya. jangan ngelamun dong.
0: Jangan dong pagi-pagi mah.
1: Tapi kalau ngelamunin Mas Balil sih enggak apa-apa.
0: Aduh,
1: terserah.
0: Mas Balil ganteng. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Fortuna
1: Ever. Memang genjreng.
2: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Ya, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel!
9: Hai semua.
8: Hai,
9: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
10: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Dari Wings Food.
1: Itu Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Everybody in the house, clap your hands now. 97.7

0: Sukabumi Radio Panggenjrengna Fortuna FM.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
2: Genjreng,
1: kita genjrengkan kembali dengan informasi terupdate.
2: Iya, betul ya? Sekali Mbak Ispa. Okay. Nih, ada berita apa lagi nih ya? Ini Rido masih kutip dari sukabumiupdate.com nih Mbak Ispa nih. Iya. Ini asrama Ponpes Asalofah nih. Asalofah ya, coba Asalofah. Kita cek. Asalafoah Nurul Asalofah. Hikmah. Parung kuda terbakar dan kerugiannya ditaksir hingga 20 juta rupiah. Ini benar-benar rujiun. Nah, salah satu kamar asrama di Pondok Pesantren Asalafoah Nurul Hikmah Kampung Suweng RT 14 Desa Sundaweneng Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi terbakar pada Rabu tanggal 29 sekitar pukul 10:30 pagi. Nah, Kapolsek Parung Kuda AKP Erman mengatakan kamar asrama yang terbakar merupakan milik Ustadz Ali Al-Maliki, warga setempat. Berdasarkan keterangan salah seorang penghuni asrama, Badri, dugaan sementara kebakaran dipicu oleh sebuah handphone yang disimpan di dalam lemari pakaian, tepatnya di bawah tumpukan baju. Nah, saat kejadian seluruh penghuni kamar sedang mengikuti kegiatan screening kesehatan yang diselenggarakan puskesmas sehingga kamar dalam keadaan kosong. Nah, mengetahui adanya kebakaran, pihak Yayasan Pondok Pesantren segera menghubungi petugas pemadam kebakaran Damkar Kecamatan Parung Kuda. Tak lama berselang, petugas tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Nah, proses pemadaman juga dibantu oleh warga sekitar ya, 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan dan tidak sempat merambat ke bangunan lain. Nah, kamar asrama yang dibakar dihuni oleh 4 santri, yakni Badri, Ajid, Peno, dan Aris. Akibat peristiwa tersebut, pihak Yayasan Pondok Pesantren diperkirakan mengalami kerugian material sekitar 20 juta rupiah. Satu kamar ini, Mbak Iswa, iya, 20 juta rupiah, kamar. Betul.
1: Iya, rezeki masih bisa dicari atau uang, betul. Ya, tapi kalau keselamatan atau nyawa,
2: iya, betul
1: itu
2: sekali.
1: Itu amat sangat membuat, ya.
2: Penting lah itu.
1: Teramat sangat, gitu ya.
2: Teramat sangat, betul banget.
1: Mudah-mudahan segala sesuatu pasti ada hikmah ya, yep. Di balik setiap kejadian. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya.
2: Betul.
1: Dan tidak terjadi lagi atau terulang lagi, iya. Ya.
2: Hati-hati itu handphone ya. Tapi ini dugaan sementara sih, Mbak Iswa.
1: Handphone
2: tapi ya,
1: ditaruh di bawah
2: bantal, di bawah baju.
1: Oh, bawah baju.
2: Di lemari, dalam lemari. Mungkin bisa jadi.
1: Aduh, banget handphone oge banget. Kamu urang mun ke lemari nyemnya.
2: Hati-hati sadar Fortuna semuanya.
1: Nah, lamun kalau misalkan lamun jadi itu. Handphone biasanya kalau Ispa sih kalau handphone panas nih tiba-tiba langsung panas, yeah. Panas sendiri,
2: betul.
1: Langsung tiba-tiba tidurinnya di ubin. Kalau Ispa
2: sama, Rido juga.
1: Oh
2: gitu.
1: sama, berarti kita punya trik yang sama.
2: Sama.
1: Tapi kalau menurut Mbah Google gimana kalau
2: misalkan tips, handphone ya, panas gitu
1: kita
2: ya?
1: Kita jadi ambil nih tips.
2: Okay.
1: Handphone panas biasanya kalau Ispa nih langsung aja tidurinnya di ubin.
2: Sama, kalau Rido juga suka ditidurin aja.
1: Terus
2: di ubin.
1: Terus langsung dia kayak tenang gitu ya?
2: Iya benar. Sebenarnya kalau setahu Rido Mbak, kalau misalkan handphone panas itu kita lebih ke simpen dulu aja HP-nya.
1: Jangan dioprek-oprek.
2: Jangan dioprek-oprek.
1: Kalau lagi panas-panasnya,
2: bener.
1: Jangan dioprek, jangan dimainin dulu.
2: Bener.
1: Sabar untuk memainkan handphone.
2: Betul.
1: Karena handphone aja yang terus dipermainkan, nah kita apalagi kita ya manusia juga kadang suka
2: Yap. Nggak goler gitu ya.
1: Terus kita kadang kalau emosi kan berdiri tuh langsung duduk.
2: Yep.
1: Biasanya kalau dalam Islam ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Emosi kita naik, lebih baik kita duduk.
2: Oh.
1: Iya, jangan kalau kita berdiri nih emosi
2: makin
1: duduk. Iya, duduk,
2: okay.
1: Duduk kita. Gimana nih, handphone?
2: Jadi kalau kata Bah Google nih ya, kalau misalkan handphone panas itu yang pertama lepas casing. Kalau HP-nya ada casingnya lepas dulu.
1: Tapi,
2: nah,
1: baju
2: yang,
1: nah entah
2: iya,
1: kan kita
2: baju betul casing. Sekali bajunya.
1: Udang,
2: yang kedua, matiin aplikasi.
1: Semua matikan. Misalnya
2: betul.
1: Kamu lagi scroll IG gitu langsung
2: matiin dulu. Iya, betul. Terus hentikan pengisian daya. Kalau kita HP lagi
1: di-charge
2: cabut dulu.
1: Panas, cabut.
2: Yap, cabut okay. Dulu. Terus jauhkan dari matahari.
1: Nah,
2: itu harus dihindari itu.
1: Yeah.
2: Bener. Nah, ini tips terakhir. Aktifkan mode pesawat.
1: Oh iya betul ya, dipadamkan ya.
2: Pasti off lah kalau misalkan mode pesawat. Itu betul.
1: Jadi
2: banget.
1: Ibarat kata kayak kan off on gitu. Di off langsung.
2: Di off kan. Betul. Begitu
1: okay.
2: Tipsnya.
1: Nah, begitu tipnya ya kalau handphone Anda terserang meriang.
2: Betul.
1: Panas-panas di dalam gitu.
2: Jangan dikasih yang apa sih nempel itu tuh, Pak?
1: Oh, buat dede bayi.
2: Iya, buat dede bayi.
1: Koyo dede bayi.
2: Koyo dede bayi buat panas itu.
1: Cager gitu kan. Lamun aya nu kitu cager.
2: Jangan ya kalau itu.
1: Jangan.
2: Ya.
1: Tapi ada yang lebih membuat emosi juga, sampai aku punya saudara dia langsung cemplungin aja ke air.
2: Itu solusi yang paling-paling.
1: Dia minta handphone yang baru sepertinya.
2: Itu sepertinya. Itu kalau itu mah.
1: Jangan ditiru, itu enggak boleh ya.
2: Mati.
1: Iya, taruh masuk air. Aduh. Udah dah. Modar handphone-nya. Ya wes, mudah-mudahan ada yang bermanfaat dari tips tadi ya, karena yang masalah sekali. Tadi kebakaran kalau katanya sih tersangka utamanya handphone ya.
2: Betul,
1: nah kadang
2: sekali.
1: Kan handphone itu memang kita rasakan semua kayak tadi ispa langsung celetuk. Kalau handphone ispa panas taruh aja di hand,
2: ya,
1: apa
2: di
1: ubin, karena
2: di lantai.
1: Kan di lantai itu emang
2: dingin kan
1: emang
2: ya, benar
1: banget. Jangankan handphone kita juga harudang.
2: Harudang mah, nah itu asa enakan gitu.
1: Asa di kutub mana gitu.
2: Benar.
1: Ya wes, kalau gitu kita gerakan kembali pagi hari ini.
2: Yap.
1: Dengan lagu apa nih Bang?
2: Ini itu sudah Rido pilihkan. Kalau begitu kita langsung putarkan aja Mbak Isba ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap jangan. Di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: FM Radio Panggil Jering dari Sukabumi.
1: Jering-jering,
0: kita jering-jeringkan kembali pagi hari ini. Saudara Fortuna, di komen-komen Facebook udah banyak, WhatsApp-nya Facebook juga ya.
1: Iya, betul
0: kita
1: sekali.
0: Kita langsung sapa saja sebelum nanti juga ada informasi. Ada Bobo, selamat pagi Bobo. Bunda Kang Cepi Bobo juga, warawiri Fortuna FM, gejreng guys.

0: Stay tune aja di Genjreng di Fortune FM. Reni Jamal, Teh Reni, selamat pagi di Genjreng kan ya. Harun Ar-Rasyid juga selamat pagi, Kang Harun Ar-Rasyid.
1: Iya.
0: Selamat pagi, Mbak Isma sama Mas Ridonya. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar.
1: Amin, amin.
0: Hingga waktu yang berakhir dan terima kasih. Laporan cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan.
1: Oh.
0: Lela Lela juga hari selamat pagi. Fitri Ibu di kawasan Cikarang juga selamat pagi. Mau ucap selamat paginya buat kakak cowoknya aja. Oke, paling spesial buat anakku tercinta.
1: Siap.
0: Buat suami Bawel aja, buat Rido sama Teh Isma di Genjreng.
1: Di Genjreng.
0: Teh Meliandu juga selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh, saya cantik dan si baik hati juga Arido yang ganteng kalem.
1: Amin.
0: Selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat-sehat selalu, rezeki lancar, bahagia panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
1: Amin. Dan ya sebaliknya untuk Teh Mel.
0: Ucap peyem di Genjreng.
1: Di Genjreng kan.
0: Ada Bang Tejo juga Denpasar Bali bergabung. Ibu-ibu, iya. Selamat pagi Bajeng Galing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Selamat pagi Neng Ispa dan Arido. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu-ibu ya. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga semuanya sehat selalu. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak Ibu Ipung Sapuro.
0: Ada siapa lagi Bang Ido?
1: Ini ada Dumayanti dari Stabat Langkat Sumut juga hadir katanya. Mm-hmm. Terus ada Aminah juga. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjreng dari Caringin hadir. Terus ada Tumiam Virgo juga warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir.
0: Horas.
1: Ada korban Vitadas juga. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna Genjreng. Semangat buat para pejuang rupiah, berkah buat semua. Selamat pagi.
0: Amin.
1: Cuaca ini cerah. Selamat tugas untuk yang bertugas sampai tuntas. Bunga Melur hadir. Selalu Fortuna Genjreng. Terima kasih banyak katanya.
0: Oke, sama-sama.
1: Selanjutnya juga ini ada dari Layalawati Binangkit. Mama Rindu. Selamat pagi Mama Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna Genjreng. Selamat pagi Ido, good morning Neng Is, Wilujeng Enjing, wargi Fortuna. Kamis manis berpikir optimis.
0: Yep, selalu.
1: Keren banget. Senyum manis seruput teh manis. Di Genjreng, salam berkah usia kesehatan rezeki sehat selalu Neng Is juga Ido.
0: Ya Allah, ya
1: tetap
0: Allah.
1: Semangat Ekon di Genjrengkan. Terima kasih banyak.
0: Selalu.
1: Doa sebaliknya untuk Mama Rindu juga.
0: Yep.
1: Ini kita lanjut Baseman nih ya.
0: Iya.
1: Ini ada Sari Levi, Sari Levia. Warawiri Fortuna FM Genjreng. Ini PSC alias Pasir Ceri Nyalindung.
0: PSC Ceri. Dete grup PSC.
1: Kembali hadir, selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Terus ada Eli Agustin juga. Genjreng. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ispa juga Mas Rido. Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir.
0: Aduh,
1: terima kasih.
0: Sian di Karungan, pekarungannya.
1: Ada Mangkolei juga.
0: Mangkolei ke mana we? Mangkolei nembe jol deui.
1: Mangkolei.
0: Bisa. Kole. Oh, itu lirik lagu India. Kole.
1: Manggolai, selamat pagi. Parkun hadir di Warawiri pagi. Ispalu dan Rido Radio Fortuna Sukabumi Genjreng.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Selanjutnya juga ada Teh Dewi Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjreng. Dari Bojong Kembar Dewi Sulastri hadir. Selamat pagi Teh Ispa dan Arido. Apa
0: pagi.
1: Kabar? Semoga
0: kabar
1: pada
0: baik.
1: Sehatnya. Amin. Good morning pokoknya buat fans Fortuna semuanya dari A sampai Z. Cih, Teh Ispa dan Arido terus sehat selalu digenjrengkan pokoknya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Selanjutnya juga ini ada Teh Iis Aisyah.
0: Ya,
1: dari kawasan Pelabuhan Ratu Warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Teh Ispa Arido. Mau kirim salam buat Teh Mano, Reni
0: Boleh.
1: Jamal, Aminah, Dewi Sulastri, Lelawati Binangkit, Fitri Haryati Fitri, bundanya Mama Fonti, Safitri, Dedi Mulyadi.
0: Aduh, itu Bapak Aing gitu. Disenggol ye. Ame menang kieu-kieu nya. Jug-jug we torojol
1: ya
0: Bapak Aing teh.
1: Dapat konten tuh. Buat semua saudara Fortuna seantero Sukabumi aja spesial buat Teh Ispa dan Arido.
0: Siap.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Makasih Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Kita jeda dulu. Nanti kita lanjut lagi, ada informasi dulu nih Bang Ido.
1: Boleh dong.
0: Dari Ispa di sini dikutip dari sukabumiupdate.com. Kalau kondisi sungai Cibolang di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang sempat keruh dan viral di medsos bansos ini mendapat perhatian serius pemerintah. Harus ya, akhirnya. Tim gabungan akhirnya turun langsung ke lokasi pada Rabu kemarin untuk menelusuri dugaan pencemaran yang tentunya berkaitan dengan aktivitas pengolahan batu hijau dan pertambangan di wilayah tersebut.
1: Oke.
0: Batu-batu ya.
1: Batuan ya.
0: Peninjauan dilakukan oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 1 Cianjur bersama Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup juga, Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan, unsur Kecamatan Cikembar serta pemerintah pemerintah Desa Bojong ya.
1: Yap.
0: Di mana Kasat Pol PP Deni Yudono, selamat pagi Pak Deni, melalui kasih penegakan peraturan daerah, Satpol PP Kabupaten Sukabumi ini Pak Cecep Supriyadi mengatakan kalau kondisi Sungai Cibolang saat peninjauan emang sudah jauh lebih baik dibandingkan saat video itu keruh, video yang keruh itu beredar video di medsos. Meski kondisi air mulai membaik, pemerintah tetap menelusuri dugaan penyebab pencemaran. Fokuskan pemeriksaan meliputi asal usul material batu hijau, legalitas aktivitas pertambangan hingga sistem pengelolaan limbah hasil pemotongan batu. Apa ini, batu cincin atau batu apa ini? Batu buat bahan bangunan.
1: Kayaknya mah, Mbak. Batu asal bukan akik mungkin ya.
0: Bukan, itu mah yang pinggir jalan.
1: Yang penting bukan batu akik.
0: Akik-akik mantos iya. Duduk-duduk weh pinggir jalannya akik-akik.
1: Bener.
0: Sebelumnya DLH Provinsi Jawa Barat, ini DLH Kabupaten Sukabumi, unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan para pengelola pengelolaan batu hijau telah menggelar rapat koordinasi. Salah satu hasil rapat tersebut adalah penghentian sementara kegiatan bagi pengelola yang belum memiliki bak penampungan limbah hasil pemotongan batu. Mereka diwajibkan membangun fasilitas penampungan terlebih dahulu agar limbah tidak mengalir ke sungai. Selain itu juga, paguyuban pengelola pengelolaan dari batu hijau juga berkomitmen membangun sumur bor sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat tentunya. Dan hasil penelusuran sementara menunjukkan material batu hijau yang diolah di kawasan tersebut berasal dari sejumlah lokasi pertambangan di Kecamatan Cikembar, di antaranya milik CV AE PT EPMM serta beberapa lokasi yang dikelola perorangan. Namun berdasarkan data cabang Dinas SDM Wilayah 1 Cianjur, baru CF AF dan PT MM PT PMM yang tercatat memiliki izin usaha pertambangan. Itu berarti baru 1 2 3.
1: 3 ya.
0: M3 apa 4 nih? CP, AF, dan PT, PMM.
1: Tiga berarti ya?
0: Tiga kan ya, untuk usaha atau izin yang baru tercatat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi. Sementara status perizinan sejumlah lokasi lainnya masih dalam proses pendalaman. Sabar aja roh atau pendalaman nak.
1: Masih digali terus.
0: Digali lagi. Sebagai langkah penertiban, pemerintah terus memasang spanduk larangan aktivitas pertambangan di dua lokasi. Salah satunya berada di area yang disebut dikelola CP Cempaka. Sedangkan lokasi lainnya berada di Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, yang hingga kini belum diketahui pihak pengelolanya. Bisa udah berjalan tapi gak tahu nih pengelolaan siapa. Satpol PP bersama instansi terkait juga memberikan kunon atau dicubit Rido. Juga memberikan pembinaan kepada para pengusaha pengelola batu hijau agar memastikan material yang digunakan berasal dari tambang yang memiliki izin resmi. Iya, segala sesuatunya harus izin dong ya.
1: Jangan gak izin, nanti au gitu kan.
0: Beliau juga menambahkan kalau penanganan dari persoalan sungai di Cibolangnya tidak hanya berfokus pada kondisi air sungai yang sempat keruh, tetapi juga menyasar legalitas aktivitas pertambangan, pengelolaan limbah, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Betul banget. Ya, ujung-ujungnya masyarakat dan lingkungan sendiri yang tercemar kalau ada secara prosedur ya, peraturan ini gitu kan. Awal dari kita supaya bisa menjaga alam adalah menjaga lingkungan. Selain menjaga masyarakat, bagaimana mereka untuk mengkonsumsi yang tadi penggunaan air-air di sungai, ya. Terus juga jaga hati dah ya, itu yang paling penting.
1: Jaga hati, jaga imun, jaga iman gitu. Ya sudah kalau begitu Mbak Isma. Kita putarkan kembali lagu-lagu untuk penyemangat pagi hari ini. Di jam 8 pagi nih Mbak Isma nih. Yap, betul sekali. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jangan.

Memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Motorsport.

0: Yes, 90,7 Fortuna FM, radio paling genjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: digenjreng kan.
1: Iya, betul sekali. Wah, jam 8 lebih 19 menit nih,
0: Mbak Ispani. Iya, betul sekali.
1: Jam 8 pagi. Ini sepertinya Rido pun juga ada satu informasi lagi nih, Mbak Ispani.
0: Iya, boleh.
1: Ini Rido kutip dari CNN Indonesia, yang dimana ini burung dilindungi di Papua dijual via Facebook.
0: Waduh.
1: Satu orang ditangkap nih. Cendrawasih ya kalau Papua itu ya.
0: Benar.
1: Nah, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, mengungkap dugaan perdagangan satwa liar dilindungi yang ditawarkan melalui Facebook di Kota Jayapura, Papua. Nah, dalam penindakan, tim mengamankan seorang terduga berinisial MH yang berumur 35 tahun. Nah, beserta barang bukti berupa 7 ekor burung loh yang dilindungi, yang diduga akan diperjualbelikan. Nah, pengungkapan kasus berawal dari hasil pemantauan cyber yang dilakukan tim Balai Gakum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua terhadap peredaran satwa liar dilindungi melalui media sosial. Nah, dari pemantauan tersebut, tim menemukan dugaan penawaran burung dilindungi melalui Facebook dan segera melakukan verifikasi serta penelusuran. Nah, kemudian tim operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi Seksi Wilayah 3 Jayapura bersama koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil Polda Papua serta didampingi ketua rukun warga setempat. Nah, menandatangi kediaman MH di kawasan Entrop Kota Jayapura, dari pemeriksaan di lokasi tim menemukan 7 ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. Nah, MH beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 5 ekor kasturi kepala hitam atau Lorius lori, 1 ekor nuribayan, dan 1 ekor kakatua koki. Oh, ternyata bukan cendrawasih ya. Serta 4 sangkar burung yang diduga digunakan untuk menyimpan satwa tersebut. Oke, nah, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho mengatakan perdagangan satwa liar dilindungi terus berkembang mengikuti perubahan polda transaksi masyarakat, sehingga penegakan hukum juga harus mampu beradaptasi menghadapi berbagai modus baru. Nah, ia menyebut pengungkapan kasus itu menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Begitu, Ispa.
0: Iya, betul.
1: 7 ekor nih yang diambil. Aduh.
0: Jangankan nih Allah, satu juga, aduh, ini 7 ya.
1: Ini 7 biji.
0: Cendrawasih itu kan, aduh, langkah kali.
1: Oh, ternyata ya, bukan cendrawasih katanya.
0: Macam-macam. Oke, gitu. Burung daerah Papua itu kan cantik-cantik.
1: Makanya langka.
0: Itu harus dijaga, dilestarikan, dilindungi pastinya ya. Kenapa
1: banget
0: diperjualbelikan? Gawe ya yang duitnya euy.
1: Aneh-anehnya.
0: Aneh-aneh.
1: Benar-benar.
0: Iya, Bang Rido.
1: Oke. Okay.
0: Untuk kemarin kan kita sempat dengar kalau Jepang tengah pasca gempa,
1: pasca gempa.
0: 7,1.
1: Betul.
0: Dan KBRI Tokyo sebut belum ada warga negara Indonesia yang terdampak nih. Okay. Alhamdulillah, semoga dijagakan, dilindungi ya. Tidak hanya mungkin warga negara Indonesia, warga Jepang juga selalu dalam lindungan ya.
1: Yep, betul sekali.
0: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo memastikan terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah Kumamoto.
1: Okay.
0: Pulau Kyushu, Jepang pada Selasa 28 Juli 2026. Berdasarkan laporan yang diterima, gempa tersebut ini diikuti sejumlah gempa susulan ternyata dan sempat memicu peringatan tsunami juga. Namun otoritas Jepang telah mencabut peringatan tersebut setelah kondisi dinyatakan aman. Gempa juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di wilayah terdampak. Kalau kemarin Ispa lihat videonya di market ya.

0: Udah belanja gitu kan ya. Tapi tidak hanya semua itu. Memang kalau Jepang itu memang negara yang memang sering gempa ya. Okay. Tapi ya itulah, dijagakan dilindungi mudah-mudahan betul. Buat Anda yang punya keluarga di sana, anak ya, yang bekerja ya, atau siapapun di sana warga negara Indonesia, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja.
1: Amin.
0: KBRI Tokyo telah berkoordinasi dengan komunitas warga negara Indonesia tentunya yang berada di Kamamoto dan wilayah Kyushu untuk memastikan kondisi para warga negara Indonesia pasca gempa tersebut ya, dan menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah akreditasi ini tetap tenang, okay, meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi resmi dari otoritas setempat khususnya, okay, melalui Japan Meteorology Agency ya.
1: Yeah.
0: Ya, kita turut berduka juga.
1: Betul.
0: Meskipun ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan sih tidak banyak korban.
1: Amin.
0: Dan warga negara kita yang di sana mudah-mudahan selalu dalam lindungan.
1: Amin.
0: Amin. Iya. Suka sok gep-gepan gitu boroning 7,1 geningannya.
1: Iya, 7,1 ya tadi ya.
0: Iya, 7,1. Okay. Aduh, enggak kebayang kalau di Indonesia. Kita yang misalnya 2, berapa tuh ya waktu sempat kemarin tuh meskipun beberapa detik saja aduh udah ruas. Kalau kita kan di sini sebutnya suka masih kita teh lini gitu tanya.
1: Lini.
0: Nah, sok pataros gitu nya.
1: Yeah.
0: Dulu zaman masih kecil, lini. Nanya ke nenek, apa itu lini teh? Pertama kenal itu kata lini.
1: Lini teh.
0: Ternyata lini itu gempa, bahasa gempa. Sundanya kita gitu nya. Nyari kamus aya tuh eta lini ceritanya. Zaman baru
1: bahasa Sunda ya itu ya.
0: Bahasa Sunda lini. Lini di mana gitu tanya. Oh, lini itu getaran. Untuk seperti ya getaran gempa gitu
1: gempa,
0: untuk
1: betul.
0: Bahasa kita Jawa yep. Barat mungkin ya.
1: Betul.
0: Nah, disitulah baru aku paham kalau nggak salah kelas 3 SD itu teh.
1: Oh, baru tahu lini ingat, adalah gempa.
0: Lini itu adalah gempa, aku kira. Mahal ini dah
1: berarti mahal ini berarti mahal gempa berarti ya. Mungkin ya.
0: Mahal ini mahal gempa ya, menggempar. Maha
1: dahsyat.
0: Iya, betul. Dia menggemparkan benar ya.
1: Emang
0: dengan suaranya yang
1: atas.
0: Menggemparkan betul. Itu.
1: Wah, luar biasa.
0: Hebatnya.
1: Ya sudah, kalau begitu. Baik, Pak, kita putarkan lagi deh ya lagu-lagu yang sudah kita siapkan pastinya.
0: Siap.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
0: Geng-geng.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Paling kapan nungguin?

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjringan di Sukabumi.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng, oi.
0: Yo, kita bacakan yang tersisa komen-komen ya.
1: Oke.
0: Okay. Di Facebook atau mungkin di WhatsApp-nya masih ada, oh, kalau masih deh. Ada. Kalau enggak kita cek. Facebook saja yang belum terbacakan pagi hari ini untuk Warawiri.
1: Oh, ini ada yang di WhatsApp-nya Fortuna Mbak nih.
0: Boleh.
1: Ini ada dari Adila Cisereuh nih. Pagi Mbak Ispa dan Kang Dito.
0: Oh.
1: Mama Adila di Cisereuh ikut hadir juga. Warawiri Fortuna FM genjreng. Ey.
0: Genjreng.
1: Semangat tugas sampai tuntas. Tuh, berubah lagi Mbak Nino sama Kang Dito.
0: Gak apa-apa.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Terima kasih.
1: Mama Adila, gak apa-apa. Terima kasih sudah
0: Adila.
1: Selanjutnya juga ada dari Bang Len. Selamat pagi Mbak Ispa dan Arido hadir
0: pagi.
1: Hadir genjreng.
0: Genjreng
1: kan. Terima kasih banyak Bang Len nih. Selanjutnya ada Teh Lisna juga.
0: Teh Lisna.
1: Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Arido, Teh Ispa. Semoga sehat bahagia selalu buat semua saudara Fortuna. Semoga sehat pada sehat.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya, aktivitasnya. Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum.
0: Genjreng. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih banyak.
0: Wabarakatuh. Kita ke komen Facebook ya.
1: Oke.
0: Okay. Maman Apero, selamat pagi di Chicago. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Di genjreng lagi manco.
1: Iya.
0: Ya, kirim salam buat semua aja, spesial buat berdua. Hatur nuhun pisan. Wassalam. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tumia
0: Ridawati juga selamat pagi.
1: Yep.
0: Mbak Ispa, Bang Rido pagi juga. Tumia Ridawati.
1: Tumia Ridawati.
0: Beri tiket kembali juga hadir di Warawiri for Nevem. Hadir tamu ramai dan city. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi.
0: Selalu cantik dan tampan. Salam dan terima kasih
1: banyak.
0: Ada juga Mama Kyuratu, keren sekali. Terima kasih Mama Kyuratu.
1: Mama Kyuratu.
0: Ayu Iriani juga warga Medan Amplas hadir.
1: Okay.
0: Selamat pagi Socha, Banjarnegara Jawa Tengah. Warawiri Kang Rido dan Mawan dan Teh Ispa di Genjreng.
1: Terima kasih banyak.
0: Ada juga Lead Channel, Channel Lead ya Warawiri. Fortuna FM Genjreng. Sambil nyimak salah. Sambil kerja selalu nyimak. Oke,
1: okay,
0: terbolak. Dilanjut.
1: Oke, okay, selanjutnya ada Ateng-Ateng Warawiri Fortuna FM genjreng.
0: Assalamualaikum
1: Teh Ispa juga Arido. Selamat pagi Kang Ateng, hadir nyimak selalu. Digenjreng kan pokoknya. Selanjutnya juga ada Alis Andiani. Semangat pagi Mbak dan Mas absen hadir dari Medan, Kota Info Medan. Panas cetar di pagi yang Kamis.
0: Horas, ya, panas. Oh, cetar membahana betul.
1: Selanjutnya juga ini ada dari Supri Lovers nih. Warawiri Fortuna FM genjreng, absen
0: wah.
1: Hadir kawasan Parkut. Salam genjreng buat pejuang receh. Semoga laris manis buat si eta, si itu, si taun. Mat aktivitas spesial buat sobat ambiar. Aktivitas ucapannya buat Bi Ispa dan Mang Rido, mat pagi, mat siaran kejereng.
0: Mamang gak tuh.
1: Terima kasih banyak Wasupri ya. Dan sepertinya komen-komennya gak ada lagi nih Mbak nih.
0: Sudah berarti.
1: Sudah, iya. Atau mungkin, oh ini ada yang miskol-miskol nih Mbak nih. Coba deh kita sapa-sapa nih miskolan ini teh. Ini ada Kang Endang. Selamat pagi Kang Endang.
0: Pagi.
1: Teh Eha, Kang AM Baros juga. Terus yang terakhir ada Teh Ish Cibadak.
0: Iya.
1: Selamat pagi pastinya. Kayaknya tidak ada yang komen-komen lagi nih Mbak nih ya. Sepertinya kalau begitu kita putarin lagu lagi atau gimana?

0: nih Mbak?
1: Iya, kita play lagu aja.
0: Oke, okay, kalau begitu
1: nanti kita pamit setelah lagu yang pertama.
0: Siap. Oke, okay, kalau begitu terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Push power geng, push.
10: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
5: Choco Drink,
3: my mood booster,
5: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food. Yeah.

0: 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjring Nadi Sukabumi.
1: Genjring, oi.
0: Saudara Fortuna, enggak berasa banget kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini,
1: iya.
0: Di Warawiri edisi hari Kamis manis, tetap optimis selalu ya. Di hari yang keberapa nih kita, 30?
1: Hari iya 30. Ini akhir bulan nih.
0: Akhir bulan. Kita masih ada sisa 1 ya, 31
1: satu hari,
0: ya,
1: ya,
0: untuk
1: betul,
0: bulan Juli ini lagi. Sebelum kita melangkah ke Agustus.
1: Yap, betul banget.
0: Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan dari kita berdua ya, Saudara Fortuna. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan Keluarga,
1: iya,
0: bersama
1: betul.
0: Mbak Dirga Wati dan juga Sulist yang menemani. Dan yep, nanti ketemu lagi Suara Iswa di jam 11 di okay, acara Domiso.
1: Domiso. Oke, okay, kalau begitu nanti ketemu lagi sama Rido di jam 9 malam di Puriding Puring.
0: Wow, boleh. Siap kalau begitu.
1: Oke,
0: okay, saya Iswa Dahlan.
1: Saya Rido Darmawan.
0: Undur pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao.
1: Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Radio Pancaka langsung dari Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota kita tercinta Sukabumi. Dipancarkan langsung dari Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Hari Kamis memasuki hari ke-30 di bulan Juli 2026. Terima kasih untuk ada semua yang lagi yang sudah bergabung di Femina Keluarga ya. Dan kita memang sudah posting materinya, badai pasti berlalu. Sudahkah anda punya rencana lain ya? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mami Minok Kunosita Lukulukan Ki. Mami Minok, selamat pagi. Sehat semuanya ya, tidak kurang satu apapun juga. Ibu Ibung Sapuro, selamat pagi. Sehat semuanya ya. Kita akan berikan sebuah tembang gelaran perdana. Napas tak lagi panjang. Balebat juga selamat pagi, Balebat ya. Balebat, kemudian keluarga ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi ya. Nah, ada di Banjarmasin bersama Mas Bapak.

baik rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Selamat pagi. Tema kita adalah badai pasti berlalu. Sudahkah Anda mempersiapkan segala sesuatunya ya, ketika kita sambut kehadiran kebahagiaan yang diberikan Allah. Ibu rumah tangga, Allah ciptaannya, kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Sulit dan mudah, sedih dan bahagia. Tujuannya untuk menguji keimanan seseorang. Seorang hamba yang semakin bertakwa bagaikan padi yang nunduk, sudah fitrahnya bagi manusia yang beriman ketika Allah beri ujian yang berat sampai dengan yang ringan. Dan kepercayaan hidup di dunia pasti akan mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat kelak. Bagi orang yang kuat, keimanannya akan bertambah, ketaatannya kepada Sang Pencipta ketika sedang mengalami berbagai kesulitan dan tantangan yang menghadang, maka kelak ia akan merasakan kebahagiaan di akhirat nanti. Allah akan balas kesedihan di dunia ketika kita beriman. Sebaliknya, bagi orang yang tidak patuh ataupun taat dan sibuk dengan urusan dunia, maka yang tertanam dalam benaknya adalah rasa takut, kehilangan, kesenangan dunia. Ketahuilah, ujian yang Allah berikan bisa jadi sebagai teguran oleh Allah dan wasilah untuk menaikkan derajat umat Islam yang sangat bertakwa. Ibu rumah tangga, ketika Allah memberikan ujian ataupun musibah kepada kita, ujian banyak. Ujiannya diberikan sakit yang tak sembuh-sembuh, diberikan juga dibenci banyak orang, diberikan juga musibah yang menimpa keluarganya, diberikan juga anak-anak yang pada bandel, diberikan juga menantu yang tidak sabar, dan banyak hal yang mungkin dirasakan oleh kita semuanya. Maka sikap kita yang pertama adalah menerima dengan ikhlas. Ubah mindset dan yakin semuanya terjadi karena takdir Allah. Jika kita memiliki keyakinan dalam diri, maka ketika ditimpa cobaan berat ataupun ringan akan menjadi anugerah, dan ujian itu menjadi karunia dari Allah. Ibu rumah tangga tercinta, hari ini ya, tema kita cukup lumayan bagus ya. Bersabar ketika menghadapi ujian. Ujian itu kadang-kadang kita tuh gak kuat. Gak kuat ketika kita dihujat orang, dipitnah orang, diberikan kesedihan yang tiada duanya. Tapi ingat, pasti Allah tuh akan membalaskannya. Ketika kita dipitnah, kita tidak melakukan hal yang pernah terjadi dalam kehidupan orang lain. Wajar jika kesedihan bisa memadamkan api semangat. Layaknya hujan memadamkan api unggun, atau demam yang melumpuhkan diri dari beraktivitas. Maka sikap kita seharusnya harus bangkit dan tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Yakinkan, yakinlah, yakinlah setiap kehilangan yang menimpa akan siapkan ganti yang lebih baik. Begitupun dengan teman-teman Anda. Ketika teman-teman Anda semuanya meninggalkan Anda, Anda jangan pikirkan berarti mereka meninggalkan Anda itulah yang terbaik. Tetapi ibu rumah tangga, siapkan, Allah sudah siapkan pengganti yang lebih baik, lebih toleransi, lebih peduli, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng. Ketika kita kehilangan dompet kesayangan yang berisi barang berharga, pasti sedih dan mogok beraktivitas. Namun cepat beristighfar, ikhlas dan yakin, insya Allah akan diberi ganti yang lebih baik. Ibu rumah tangga, menghiasi diri dengan sifat sabar merupakan sifat orang yang beriman. Mereka menghadapi kesulitan hidup dengan ikhlas, lapang dadanya, pantang menyerah, dan semangat hidupnya selalu terjaga karena sikap sabar ini. Resep jitu, jika ditimpa kesulitan hidup, kesulitan hidup, sikap sabar ini bergandengan dengan optimis, yaitu yakin dengan pertolongan Allah dan ada hikmah pada setiap kejadian. Karena kita yakin Allah itu tidak tidur, ya. Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang setelah kita mampu melewati kesabaran. Kelapangan akan tiba setelah melewati kesempitan. Kemudian setelah kesulitan, badai kehidupan pasti berlalu. Ujian berganti dengan kebahagiaan.

saya. Gak ada kemana kan ini ada deh. Di sini kan ada radio cek ya. Jadi bilang gak ada padahal ada. Gimana sih? Baik, rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Jaminan surga bagi orang-orang yang diuji. Seorang ulama Hanif mengatakan orang yang ditakdirkan masuk surga pasti akan merasakan banyak ujian dan musibah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang yang belum sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ibu rumah tangga, ketika mendapat ujian atau kesulitan, jangan berputus asa karena bisa menyebabkan rendah diri. Yakin dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala kesulitan yang terjadi pasti akan hilang jika kita berputus asa. Tundukkanlah kepala Allah, tundukkanlah kepada Allah, dan laksanakanlah semua syariatnya. Insya Allah akan ada solusi setiap permasalahannya. Ujian yang Allah berikan sesuai dengan kemampuan hamba. Jika seseorang mampu melewati ujian, maka Allah naikkan derajatnya. Semangat selalu, tetap optimis, jangan berputus asa. Badai kehidupan pasti berlalu. Tunggu saja ya, pasti akan ada keajaiban yang Allah berikan. Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, badian akan mencoba melihat dari WA dulu ya, karena Facebook tadi dilihat belum begitu banyak. Yang pertama nih datangnya dari siapa nih, ayo Ngacung yang kirim WA. Kita akan bacakan dulu ya. Dari Ibu Liliana yang hari ini akan ke Jakarta. Terus aku gimana kalau dirimu ke Jakarta? Ayo Femina keluarga Genjering, selamat pagi. Teh Jadian Gawati, sehat selalu dan tidak kurang satu apapun juga di dalam kehidupan kita. Selamat pagi semuanya Femina keluarga Ngagenjering. Baleba juga ya, iya sudah komen nanti. Makanya dibenerin dong Facebooknya biar lebih enak kalau di FB itu ya. Jadi bisa gimana-gimana gitu. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, selamat pagi buat semuanya. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru bergabung di Femina keluarga 90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Ibu rumah tangga, menurut versinya dari Ibu Liliana, menghiasi diri dengan sesuatu yang baik-baik. Badai pasti berlalu di dalam kehidupan kita. Tapi mampukah kita melakukan kebaikan-kebaikan sebelum badai berlalu? Karena Allah memberikan satu jaminan kepada umatnya ketika kita merasakan kepedihan yang Allah berikan kepada kita, diuji dengan ujian suami yang selingkuh, kemudian juga istri yang selingkuh, teman-teman yang toksik, dan banyak lagi hal.

hal-hal yang menjadi datang kehidupan kita. Ujian ataupun kesulitan jangan berputus asa karena bisa menyebabkan rendah diri, ataupun juga ingatlah bahwa Allah itu selalu ada ketika kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang yang toksik, teman-teman yang toksik. Ada saja ujiannya, tidak satu, tidak ini itu, ini dan itu dan lain sebagainya. Terima kasih Teh Hajadian Gawati, saya selalu semangat ya. Aku ke Jakarta sama suami tercinta dan anak-anakku. Kemudian juga nanti dikabarkan kalau udah sampai ya. Ayo sebelum itu Mochi mau enggak Mochi? Teh. Mau Mochi mana teh hayang nanaon. Mungan make indit poe ieu. Oke atuh Senayan. Wewa. Berikutnya kirim salamnya untuk Mami Minok. Selamat pagi Mami Minok. Genjring euy. Kemudian untuk Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi juga Ibu. Apa kabar? Belum ketemu ya sama saya. Insya Allah nanti kita kalau bisa balik lagi ke Sukabumi pasti akan temui ibu-ibu yang baik-baik ya. Kemudian juga selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan, good job katanya bersama Mas Bambangnya. Ayo berjuang, berjuang, berjuang, berjuang. Naon ieu teh? So clear ya mah pipiluan ya. Berjuang, berjuang Mas Bambang, berjuang. Sebelum janur kuning melengkung, berjuang, berjuang, berjuang. Wewa. Naon sih. Baiklah, perjuangan harus ada karena manusia itu wajib berjuang. Berjuang dalam bentuk mencari jodoh, berjuang dalam mencari nafkah, berjuang untuk kehidupan kita semuanya. Meliandi juga selamat pagi. Iya. Meliandi kemudian siapa lagi nih? Naon sih disingkat-singkat ngarana ah. Tegaci ah singkat-singkat mah. Untuk Olivia Senja, Marin, Laila Binangkit, kemudian juga untuk saya tambah disingkat-singkat ah. Liur Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Budi, kemudian juga untuk Bois di Jubleg ya, selamat pagi. Tolong dijagain, ditengok sekali-sekali Bois. Iyalah, enggak usah dijagain, lo gede. Udah gede lo udah kolot lah gitunya. Ngus lihat gitu. Ngus kuat. Kemudian juga untuk semuanya aja, Om Yuda, Bang Len, kemudian juga ada Kang Ujeng Jay, ada Pak Ben, selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Genjring, lagunya Hapus Aku. Nah, cuma lagu teuni. Benar ya. Nanti kalau pulang ke Sukabumi baru kita akan kemana-kemana sesuai keinginanmu ya. Oke lah, kalau begitu jangan janji melulu ah. Liur. Berikut juga kita akan bacakan nih dari Bang Len ya. Di sini Bang Len sudah komen di ini di apa namanya? Di WhatsApp ya. Teman dia mana nih? Ibu rumah tangga dari Bang Len nih. Kita bacakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna FM Genjering E. Selamat pagi, semangat bertugas untuk hari ini Mbak Dian Gawati. Salam bahagia, sehat selalu, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Allah, hirba alamin. Salam genjreng untuk Lisna, Ibu Marwan, beserta keluarga, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Kang Maman Apero, Yuni Tanjung Sari, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Teh Citra, dan Kang Fajri, Kang Santana, Pak Ben, Ujeng Jay, Meli, Teh Olive, Marin, Teh Aren, Teh Nurma, Kuta Bali, korban fitnah Das, dan semuanya. Semoga sehat mendengarkan. Oh, semoga saja semua sedang mendengarkan 90,7 dimanapun berada. Selamat beraktivitas, lagunya dari Tulus, 1000 tahun lamanya. Materinya, di balik ujian dan masa sulit yang kita lalui selalu ada ruang tersembunyi untuk mendewasakan diri kita. Tugas kita sederhana, berhenti mengeluh, fokus memaksimalkan ikhtiar dan memastikan hati tetap terpaut padanya. Dan ingatlah di balik setiap masa-masa sulit selalu ada ruang untuk bertumbuh kembang. Tugas kita bukankah mengeluhkan keadaan, bukan mencela keadaan, melainkan terus berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Di saat yang sama, mari pastikan hati dan langkah kita tidak pernah menjauh darinya. Semoga Allah senantiasa memberikan iman kita dan melipat gandakan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Semangat berproses, hari ini semesta tahu kita sedang berjuang. Amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Amin, ya Allah, amin, doa yang sama buat Neng Hajadian dan keluarga, amin Ibu. Ini Balebat juga sudah posting ya, sudah komen nih. Assalamualaikum, ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Balebat ya.
yang ada di PUI si cantik teh. Assalamualaikum pembina keluarga Genjering. Pagi Mbak Haja, Mbak Haja yang cantik dan sangat baik hati. Wah, Lopez semoga sehat terus dan semangat terus ya. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi Ibu dan Bapak Marwan. Ibu dan Bapak Marwannya, semoga di hari yang cerah ini semoga semua selalu ada dalam diberikan kebahagiaan, keceriaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Anjas, Kang Surya, Manini, Pak Ben, Bu Ipung Sapuro, Bu Ipung Sapuro, Ujeng Jay, Kang Maman Apero, Waaom, Marin, Meliandri, lagunya Mencintaimu. Makasih Bahaja yang cantik dan sangat baik hati. Kamari pada ngelayan Ibu Ipung Balebat nggak bisa ikut ya. Kalau Sabtu mah nanti mah, kalau misalnya ada pertemuan lagi, kita jatuh hari Jumat aja ya, biar Balebat ada nih. Mahal ini ya. Kemudian kita langsung ke FB juga, karena memang belum ada

0: Kita menuju meluncur langsung ke FB kita, Radio Fortuna Sukabumi ya. Nisano Misko Waong bersama istri tercintanya. Selamat pagi. Kemudian juga ini untuk saya Misko WA. Yang Misko Kang Dudi Pak. Kemudian juga untuk Yuni Ratu Tanjung Sari, selamat pagi. Teh Isti Badak juga selamat pagi. Kemana wae tara naiknya? Mungkin ada kesibukan ya. Teh Lisna nih. Oh ini mah tadi ya. Oh kemarin. Pikir hari ini nih. Pada hari kemarin. Oke. Kita akan langsung membacakan yang komen hari ini. Ya, kita lihat. Rene Rentina, assalamualaikum Mbak Dian, cantik hadir Medan. Yo genjering ey. Menyimak saja Mbak, tetap semangat bertugas Mbak sampai tuntas. Kamis manis sehat selalu. Genjering ey. Untuk siapa? Untuk Peggy Kusumawati, selamat pagi. Apakah dirimu lagi nguping? Dari Ibu Pung Sapuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjering E. Selamat pagi Ning Haji Ahmad bertugas, semoga sehat selalu, amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan juga dari Sandi Ariansyah ya. Hashtag pembina dan keluarga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dian. Dari kota Jambi, provinsi Jambi. Hadir pengen dengerin lagunya September Band, Jangan Tinggalkan Aku. Ini September Band tuh banyak, tapi yang lagu dirimu minta gak ada. Apa tuh gantinya ya? Biar senang, kalau gak ada gimana? September nih kita ini kan ya. September adanya Bintang Hatiku, kemudian Mohon Ampunanmu, Jika Tuhan Marah, Kuasamu Sempurnakanlah, dan Taubat. Ya tidak ada lagu yang kau minta. Kirim salamnya buat Devira Trisianti, kenali Asam Atas, Kota Jambi. Siti Fatimah, kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Novi Novita Kumpeh Muaro Jambi. Wina Ponja Pondok Meja Muara Jambi. Nadia Muaro Sabak Tanjung Jabung Timur. Febri Kuala Tungkai Tanjung Jabung Barat. Erni Nesbi Batanghari. Rita Fitriani Muaro Bulian Batanghari. Ajeng Sungai Lilin Sumatera Selatan. Dia Niaso Muaro Jambi. Selamat pagi ke semuanya. Salam kompak selalu buat Mbak Dian. Selamat bertugas saja genjering ey. Ayo lagunya apa gantinya? Abah Wesel Samplangan 10 menit yang lalu Gianyar Bali. Hashtag pembina dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertugas Teh Dian, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat salam sehat bahagia, dilancar rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih genjering ey. Fitri Haryati, Fitri pemindah dan keluarga Fortuna FM genjering ey. Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Nano Sebatas Mimpi. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel I Erwin Ijam yang sekarang kerja di Brunei. Ucapannya genjering ey. Oke lah. Muhasabah diri. Semakin disimak acara ini, bahasan tidak sesuai dengan tema pemindah dan keluarga. Ini lebih cenderung ke bahasan ngomongin orang gibah dan topiknya tidak tercermin dalam diri asli penyiarnya. Kumaha dinya artinya kumaha tuh? Di sini apa nih? Kemudian juga untuk Sari Lepia ya. Terima kasih. Gencering ya. Kemudian juga kita akan membacakan lagi kalau masih ada ya. Olivia Senja nih, 3 menit yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjering E. Pagi bahagia, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pagi juga semuanya. Kalau beres Hadi digenjeringkan genjering taulip. Kemudian juga nih dari Meliandri ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Femina keluarga gencering ey. Laik, lope. Selamat pagi menjelang siang. Bahagia Dian cantik baik. Apa kabar hari ini? Selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Alhamdulillah membaik ya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Puncak Peuyeum hadir, badai pasti berlalu. Segala masa sulit, penderitaan ataupun masalah berat dalam hidup pasti akan ada ujungnya dan bisa dilewati. Pengen denger lagunya Tulus dari Raja ya. Raja Tulus judulnya. Tulus. Raja ada ya. Kemudian salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olive, Kang Ujing J, Bang Len, Pak Maman Apero, Teh Citra, Teh Ranti, Ateng, Korban Fitnah, Ibu Atika sama Neng Hara, Kang Budi sama Teh Delanya, Manini, Mami Papi, buat semuanya penggemar pendengar setia Radio Fortuna FM dimanapun berada. Saya selalu gencering ey. Like, lope. Terima kasih Meliandri. Sehat selalu ya. Kemudian juga kita akan lihat juga ini Sandi Ardiansa ya. Sari Lepia ya. Kasih lope 3, terima kasih ya. Sudah ya, kayaknya gak ada yang baru lagi, ini sudah segini. Baru ada 15 orang. Masih ada ya, tinggalian deh ya. Baiklah Ibu Ipung Sapuro, minta lagunya Ibu Ipung itu adalah Topeng ya. Topeng Cinta. Genjreng buat Ibu Ipung ya.
2: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: 107,7 Fortuna FM Sukabumi. 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Eh, mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya, favorit semua.
3: Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
13: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel!
15: Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
15: Iya.

0: Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra krip 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam, kan?
2: Duh, Ril, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya.
2: Bisa bikin apa aja.
3: Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
8: Boleh banget, silakan didengarkan lagunya ya.

bikin jeringan saja Fortuna. Ibu dan Bapak Marwan juga selamat pagi, sehat selalu untuk semuanya ya. Nanti dibacain Bu, jangan rewel.

0: seven, six, five, four, three, two.
1: Itu orang Jambi ini ya. Kita lagunya ini September Band. Jangan tinggalkan aku. Untuk Mas Ilham yang ada di sana Puri Ciberem ya. Aduh, baru datang dari Jakarta lagi nih. Sekarang agak lama di Sukabumi, genjering euy. Wewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar yang kejadian sendiri aja? Sendiri juga tetap kuat, tetap sehat. Selalu didoakan semoga kembali sehat seperti dulu lagi ya. Bisa main poli, bisa kemana-mana, gitulah pokoknya. Semoga diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian dan cobaan. Nah, ibu rumah tangga, ini tentunya tentang badai pasti berlalu. Semua orang juga menginginkan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu adalah sebuah kalimat positif yang bisa terucap untuk memberikan semangat bahwa segala sesuatu setelah badai berlalu ada progres lain dan lain-lain yang Allah rencanakan. Segala persoalan berat akan berlalu. Seringkali ungkapan ini kita berikan kepada seseorang atau bahkan diri kita sendiri sebagai kalimat motivasi. Tetapi pada kesempatan yang lain di rumah tangga, ungkapan tetapi doa dan dukungannya terhadap semuanya yang lagi ada menyimak acara pembina keluarga rumah tangga untuk semuanya, badai pasti berlalu juga ternyata lebih dari sekedar ungkapan motivasi dan juga doa. Jika kita melihat semuanya ya dengan kasat mata, adalah sebuah peristiwa yang spektakuler di mana badai berlalu tetapi tidak dengan sendirinya. Yang betul-betul ketika badai itu memang berlalu dan tentunya ada pertolongan dari Allah dalam kehidupan kita sebagainya adalah sesuatu yang pastinya sering kita hadapi. Tetapi badai yang paling hebat datang dari dalam keluarga, perpecahan dan lain sebagainya, dari teman-teman yang toksik dan lain sebagainya. Satu hal yang bisa memberi indikasi bahwa kita sebenarnya ada di tengah-tengah badai adalah rasa khawatir, rasa takut dan gelisah. Ada banyak hal, terutama kita sebagai imigran, sebagai hal segala sesuatu yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Semua membuat kita gelisah dan khawatir, tapi di suatu hari nanti Allah akan berikan sesuatu yang indah di belakang badai pasti berlalu. Kiriman untuk Bang Len, Om Yuda, Kang Ujengjay, Pak Ben ya, selamat pagi. Meliandi juga, Ibu Ipung Sapuro, halo juga untuk Baleba, selamat pagi. Ibu Liliana juga terima kasih tadi senggolannya ya, untuk Mami Minok juga selamat pagi. Dan semua fan Femina keluarga yang ada dimanapun berada, semoga sehat selalu. Genjreng ey. Lagunya nanti aja, tuh Paribasa. Padahal sekarang aja tuh kenapa sih, Bu? Berikutnya kita langsung ke FB ya. Kita melihatnya di FB sudah ada siapa kegerangan. Yang terbaru Mangkolay Parku Dadi di Pemina Keluarga. Dari pagi Dian Gawati Radio Fortuna FM Genjering. Terima kasih ya. Edi Sandiki Edi hadir Sri Gunung. Situ Gunung mungkin ya. Sri Gunung Musi Banyu Asin Tisam buat semuanya terima kasih. Terima kasih banyak katanya ya. Kita kasih juga Yusuf Abi juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pemina Keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Teh Jadian. Moga sehat selalu, amin. Segala kesusahan apapun pasti ada akhirnya. Mau lagunya Pilu dari Doloid. Salamnya buat semua fan Fortuna FM Genjering. Pilu ya. Pilu. Oke, kita siapkan ya. Salamnya buat semua aja Fortuna FM Genjering. Berikut juga ibu rumah tangga dari Sukabul, Kota Bumi Lampung Utara hadir. Oke, ya. Hartono-tono nih, Jakarta Utara hadir. Terima kasih sama-sama. Ateng-ateng juga Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum Mbak Haji Dianikawati, selamat pagi ya. Semoga sehat selalu, semoga sehat. Gak ada di nggak tahu tah. Kemudian juga hadir Duren Gede hadir pengen dengan lagunya Inka Kristi Cinta Kita. Salam-salamnya teh untuk Teh Meliandi, Ibu Ipung Sapuro, Lela Lela, Renata. Kemudian Renata Sakura, Cila, Peggy, Korban Fitnah Das, Reni Rentina, Teh Olive, Teh Aren. Pokoknya buat semuanya aja fan Fortuna FM sehat selalu dan yang lainnya.
spesialnya katanya buat Mbah Jadian yang lagi sendiri, semoga dilancarkan beraktivitasnya, dilancarkan rezekinya, amin. Semoga dipanjangkan umurnya dan bahagia selalu, amin. Terima kasih Genjering, sama-sama ya. Kemudian juga ini dari

Kita akan tambahkan kembali ya, ibu rumah tangga yang komennya belum kita bacakan. Selamat pagi ya. Kita lihat lagi nih ada siapa. Dari Ibu Ipung sudah, ini Olopiasnya juga sudah, Ateng-Ateng juga barusan sudah dibacakan, Mang Kolai juga ya, Yusuf Abi juga sudah, Edi Sadiki Edi hadir, oh udah tadi ya, Sandi Arisa juga nih sudah, kemudian Rini Rantina, Abah Waisa Samplangan, terima kasih, assalamualaikum, selamat siang Teh Dian Gawati, selamat bertugas, sampai tuntas, sehat bahagia, dilancarkan rezekinya, disukseskan ya. Disukseskan selalu, terima kasih, sama-sama. Supri Lover, Femina dan keluarga Fortuna PM genjering euy. Ngabsen hadir kawasan parkur, ngagenjering sampai beraktivitas. Bareng si Eta nya, si Eta, kemudian juga buat Mbak Dian Egawati mesiaran aja genjering euy. Oke. Kemudian juga berikutnya Karma Yoga, penggemar berat. Ngasih bunga mawar, banyak durinya bunga mawar tuh ya. Udah juga Sri Lepia, udah tadi. Korban fitnah dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna FM genjering ey. Kirim salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Maliandi, Teh Aren, Teh Olopia Senja, Maman Apero, Manini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soce, Abawesa, Peggy, Kusumawati, Ateng Asmawi, Awika, Kadeden Gembok, Kadeden Bantas, Ujing J, Laila Winangkit, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiem Pirgo, Rustam Bustami, Balebat, Dewi Sulastri, Teh Aren, buat semuanya aja, Fan Fortuna FM, buat Bu Hajah, Teh Suli, enggak ada siaran. Supernya spesial buat anak istri yang baru pulang sekolah, berkah buat semuanya, terima kasih, sama-sama ya. Yang terbaru lagi ini kita lihat udah habis kayaknya ya. Sudah habis, nanti kita akan bacakan yang sudah like dan komennya. Hapus aku sudah sampai Jagorawi tapi Fortuna masih nggak genjreng. Alhamdulillah. Salam buat semua keluargamu yang ganteng, yang cantik-cantik ya. Semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, agak jereng.

Spesialnya ini untuk Mas Bang-Bang ya, beserta keluarga yang ada di Banjarmasin. Hari ini nanti kabarin aja kalau udah ada di bandara. Ya. Jadi kapan

0: pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu
2: Bang
1: Buril,
2: Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 bun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: 90,7 Fortuna FM Sukabumi. 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
6: Mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya.

0: Rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel. Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delisia.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mi Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
12: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
12: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
12: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
12: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food.
3: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
10: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah like, komen. Yang komen di WhatsApp juga terima kasih untuk Ibu Liliana, Ibu Ipung, oh bukan Bu Ipung, tadi Depi ya. Untuk Pak Lebat ya, kemudian juga untuk yang punya nama Ibu dan Bapak Marwan, serta keluarga besar yang di Banjarmasin. Untuk Mas Ilham juga ya, Kang Sriwijaya yang lewat WA ya. Dan juga untuk yang sudah like, komen. Kita lihat ya siapa. Terima kasih untuk Dadai Sunandar, halo juga Acang Hasan, Tumiem Virgo, halo juga Iska Bumi ya, Kurban Pitnadas, Mangkole, kemudian Edi Sandika, Sandiki Edi, Sukabul, Yusuf Abi, Mahmud Restu, Adi Bro, kemudian Supri Lover, Karma Yoga, Bajra RM, Sep Surya, Abah Waisel Samplangan, Hadi Suhandi, Sri Suwarni, Adi Ade Suwe, kemudian Jang Gensuk, Maria Surya Lesmana, Ipung Sapura, Fitri Haryati Fitri, Meliandi Amina, Sari Levia, Sari Lepia, Wati Sinaga, Reni Rentina ya. Untuk komen jangan ngalai kungkul mami. Kemudian juga untuk Bang Len juga tadi sudah ikutan komen di WA ya. Terima kasih. Pokoknya yang sudah dibacakan tidak ada yang ketinggalan, sudah diperiksa lagi sama Mbak Dia semuanya. Alhamdulillah bisa Anda nikmati lagunya ya, sambil minum kopi, roti betot dan lain sebagainya. Saya Dian Gawati pamit, nanti ketemu lagi dengan suara Mbak Dian Gawati di jam 1 siang. Jam 11 ada Bais Padahlan di Domiso Fortuna FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencereng.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Iya, dari Jalan Wangi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Foton FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar saudara Fortuna siang hari ini? Kita jumpa kembali untuk Domisol edisi hari Kamis manis 30 Juli 2026 bersama saya Ispa Dalla, sore nanti pukul 1 siang aja. Ya, karena rekan Ispa Teh Sulistia lagi OTW, mau ada off air. Yeay. Ya, semangat ya. Pastinya sampai jam berapa? Jam 1 aja. Silakan Kang Adut sebentar ya, kita punya lagu perdana dulu. Oke, perdana kita di kesempatan siang hari ini Domisol, Gita Yubi, macam mana lah?

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, halo, macam mana lah?
1: Halo, Domisol Fortuna FM, Genjreng.
0: Di Genjreng, Meliandri.
1: Semangat, Genjreng.
0: Selalu semangat. Teh Mel, Puncak Bayam, gimana hari ini?
1: Iya,
0: sedikit
1: sayang aku.
0: Halo Do, atau
1: halo Do,
0: tetap
1: ya.
0: Hari ini apa judulnya?
1: Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai ya. Oke. Siap kita jinglekan?
1: Siap berangkat.

0: Jreng ơi.
1: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Iya ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Di saat kita dipanggil aja tuh dilihat tuh semua.
0: Baru istighfar. Istighfarlah dari sekarang.
1: Ah eta kudu wajib.
0: Kudu itu teh ya.
1: Terima kasih Teh Meli sudah mengingatkan kita semua.
0: Iya. Digejrengnya Teh Isfa.
1: Siap selalu.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin. Teteh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Meliandi di Puncak Peuyeum ya, banyak-banyak istighfar saja ya. Mama Indah, Teh Ranti, ayo semangat. Sudah ada Mama Indah rupanya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Fortuna FM. Genjreng.
1: Siang
2: Teh Ispa.
1: Siang Mama Indah, kabar baik ya. Siang
2: alhamdulillah.
1: Hari ini alhamdulillah Mama Indah. Ya. Hari ini mau apa nih judulnya?
2: Dengan kasih sayang
1: kasih dah boleh
2: ya.
1: Kasih sayangnya kasih Mama Rindu, hati-hati ya di perjalanan
2: ya buat Mama Rindu ya. Semoga dilancar.
1: Amin. Siap
2: Teh Ranti,
1: kita
2: semangat
1: semangat selalu Teh Ranti. Jingle con
2: Fortuna radio pas gendrengna di Sukabumi. Fortuna FM genjreng
1: di genjreng yang ini ya.
2: Iya.
1: Oke.

0: betul sekali.
1: Iya, sama dengan dikasih sayang.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Makasih, Teh.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Mama Indah. Ada siapa ini? Mama Indah di oke. Okay. Halo.
2: Loh,
0: halo.
2: Fortuna FM.
0: Geureng-geureng Teh Ranti kapilanan deui ku aya Susanti. Semangat Teh Ranti.
2: Tolong keretkeun.
0: Halo. Menik kitu aya Susanti.
2: Damang,
0: alhamdulillah selalu damang.
2: Nuhun sehat nya emak sepinga.
0: Ayah kumaha ayeuna teh?
2: Alhamdulillah.
0: Tos di kebon.
2: Neme.
0: Alhamdulillah. Nya bersih-bersih kudu wajib. Pan enjing teh jumsi sebenarnya.
2: Oh, leres pisan.
0: Laguna hayang naon atuh ieu teh?
2: Benar lucin.
0: Benalu cinta. Mansur ya?
2: Mohon.
0: Oke, siap. Kalau begitu kita jinglekan. Ayo Susanti. Oh.

0: Iya, terima kasih Sami Nuhun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Kerdil, kita promo dulu ya. Jangan kemana-mana.
1: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Power Geng Push.
7: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Mau.
9: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
10: my mood booster,
9: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Ada delisia ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
13: Dari Wings Food.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
15: Ariel. Hai semua.
16: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ariel.
15: Gimana?
9: bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
20: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
19: Tinggal seduh, langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Plus ada topping keras-keras gemes.
18: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
21: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
19: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
20: Semua variannya favorit kita-kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Iya, 90,74 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Kita kembali di Domisol siang hari ini. Teranti Mangga, Teh Citra, selamat siang. Iya, Mama Devi, Mama Adit, silakan. Ponura juga, Bah Kerdil. Kenapa mau diangkat, Bah Kerdil? Dihempaskan begitu saja, habis waktu jedanya mungkin? Bisa jadi. Iya, udah ada Mama Adit rupanya. Aduh, Teh Ranti kepilanan duit. Artis Caringin, selamat siang juga. Halo.
1: Ya, siang. Halo, assalamualaikum, Teh.
0: Waalaikumsalam, Ma Adit. Genjreng, Ma Adit. Hari ini apa judulnya?
1: Pengen iming-iming putih, Teh.
0: Iming-iming?
1: Lilin-lilin putih.
0: Oh, lilin, Gustin. Waduh, kita jauh. Lilin-lilin putih. Api Udin di Genjreng, Api.
1: Ya, Api Udin. Pengen
0: dari Evita Mala berarti ya, lilin-lilin putih teh. Lilin putih.
1: Oh, maaf nih.

0: lilin, di lilin putih sama-sama.
1: Ucapannya dengan selamat
0: datang. Genjreng Teranti tangkep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adit mati. Oke. Matikan teleponnya sudah. Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teranti.
1: Domiso Fortuna FM. Genjreng.
0: Digenjreng Teranti. Semangat.
1: Semangat. Yeay. Ditewak.
0: Alhamdulillah tewakannya nya.
1: Ditewak sesanggap memadi.
0: Teranti hari ini apa judulnya?
1: Pengen pasangan, Faiz.
0: Pasangan. Ya,
1: sudah masuk belum?
0: Coba kita lihat dulu pasangannya ya, udah ada belum ya.
1: Pasangan. Mama Adit sama siang.
0: Pasangan dari Teh Rita bukan?
1: Pes-

0: Sakit gigi.
1: Aduh, terima kasih Teh Ranti.
0: Ya. Terima kasih selalu ya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kardin, nanti kita lanjut lagi ya. Karena sebentar lagi kita masuk azan zuhur, jadi jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te amaste yo por
2: sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, kita masih di Domiso dan langsung saja kita sapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng
0: Teh Citra. Iya, Kong Teh Basar Citra. Sabar ya ditakokak ya.
1: Iya, giliran.
0: Giliran ya. Teh Cit, ya. Alhamdulillah juga sehat ya Teh Cit. Hari ini apa Teh Cit judulnya?
1: Racun Cinta.
0: Aduh. Racun Cinta. Evita Mala.
1: Iya.
0: Siap kalau gitu kita jinglekan.

0: kabar?
1: Iya, gimana kabarnya Teh Asti?
0: Saya sehat Teh Iin. Baiknya sehat juga.
1: Alhamdulillah. Sehat juga.
0: Selalu ya.
1: Iya, apa nih judulnya Teh? Bakardir Kapilanan
0: Nui. Lagunya Makan Darah.
1: Makan Darah ya.
0: Iya.
1: Makan Darah.
0: Buat yang barusan Teh Citra sama Kang Fajri. Buat Teh Ranti, Ita, Mama Sugia. Ida. Buat Ayah Susanti. Buat Kang Adut.
1: Boleh.
0: Teh Melianri.
1: Siap.
0: Mama Rindu.
1: Oke, kita jinglekan ya.
0: Siap, Teh.
1: Berangkat.

0: ternyata.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teh Asti, udah-udah ini rezekinya bakar dile. Halo.
2: Halo. Domiso.
1: Fortuna FM genjreng.

0: lagunya Berkelana aja tuh.
1: Berkelana dalam aku berkelana. Berkelana karaoke. Mudah-mudahan ini oke ya. Berangkat.

0: ternyata lewat itu lagunya kosong. Kenapa ya?
1: Bentar. Ada kemarin mah?
0: Iya.
1: Ada.
0: Jadi aku terlewat. Berkelana, coba kita ini bernya disah mungkin. Berkelana. Mana nih?
1: Kasih buat yang penting buat PRM ya, buat mandiri, buat teolir, buat teolir yang mau, buat tindakan, buat yang pandana juga ya.
0: Bisa diganti nggak ada?
1: Bisa aja air mata darah. Aja.
0: Air mata darah, oke. Air mata ada, cuman nih kelewat wae tidak ini.
1: Kelewat wae?
0: Iya, jadi nggak mau ke play gitu.
1: Kenapa ya?
0: Korup kayaknya. Air mata darah ya. Dari Roma kan?
1: Dari Roma berarti. Iya. Omi nggak apa-apa
0: deh. Oh, ini air mata darah. Oh, ini air mata darah.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi.
1: Bukan gitu, itu teh.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Ada cewek itu, jadi enggak masuk sama pokalan.
0: Oh gitu. Tapi di sini
1: ya.
0: Roma tulisannya.
1: Itu ada cewek itu.
0: Oh iya, ini sini Roma
1: ya,
0: Irama tuh.
1: Ada cowok.
0: Air mata darah.
1: Iya. Jadi nggak masuk.
0: Oh, ada cewek ini, tapi di sini Roma nya.
1: Tapi jadi nggak masuk gitu.
0: Nggak masuknya. Padahalnya rendahin, atuh. Naon judulnya atuh? Teteh, olip teh.
1: Badai biru.
0: Udi, badai biru.
1: Badai
0: warnanya
1: biru. Lagi menggoplak-goplak yang tadi ditinggalin.
0: Aduh, tadi tutung. Enggak, oh, atau ayah galenoannya badai.
1: Jauh.
0: Jauhnya sabara hulu gitu.
1: Itu cuma dua.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Siap kita jinglekan, mana jinglenya? Ini dia. Bentar.

0: Ginger Grace.
1: What's your mantra bawo? Ay, teman para bawo, sahabatnya yeah. Enggak. Saudaranya, tetangganya?
0: Bapak Prabowo, Bapak Presiden.
1: Hey, Bapak, kebagian murun.
0: Berarti masih nguping ya, Prabowo naik lagi atuh.
1: Oh gitu.
0: Buat yang asur ya.

0: Digenjreng. Terima kasih Teh Olivia.
1: Iya, makasih ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Anom, Api Udin, yang lainnya kita simak dulu promo ya.
2: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
8: Ariel. Hai semua. Hai,
9: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
10: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
10: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
2: Iya, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng ya, buat Abah Anam silakan diangkat, dihempaskan. Abah Kerdi ternyata di kawasan ini ya, Gualpara. Selamat siang aja. Halo.
3: Halo, Damisol, Fortuna FM, Genjreng.
2: Genjreng, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Basar akhirnya naik juga. Kira takkan kebagian.
3: Sudah, udah. Iya,
2: rezeki
3: walaupun
2: ya.
3: Di penghujung acara.
2: Apa judulnya?
3: Pengorbanannya dari Mansur.
2: Pengorbanan. Boleh. Siap kita jinggalkan.
3: Siap.
2: Boleh nanti salam-salamnya ya.
3: Radio penggenjrengnya di Sukabumi. Genjreng,
2: Genjreng.
3: Ayah Susanti, Mama Indah, Teh Asti, Teh Ranti, Mama Hadir, Mbak Anom.

0: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebersamaan kita tentang sudah untuk siang hari ini di Domisol edisi hari Kamis manis 30 Juli 2026. Ya insya Allah pastinya besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Jumat, Sabtu ya, masih ada waktu untuk bisa bernyanyi Api Udin, yang lainnya Kang Adut, yang belum kebagian hari ini, tenang saja, besok hari masih ada waktu dan kesempatan ya. Baiklah kalau begitu Iswa pamit di acara Domisol siang hari ini, hari Kamis manis, tetap optimis meskipun di luar sana kayaknya anggap mudah-mudahan turun hujan sih hari ini, karena hujan dinanti-nantikan oleh kita semua ya. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan bersama Mbak Dinegawati dengan lagu-lagu Sundanya. Iswa pamit ya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

0: Kanca mitra kamu dong sadayana aturan nu jeung wayah kieu. Angkep nya tos gerimis ka dieu mah. Kapalihan Fortuna manggih hujan saalih tapi di purinya. Kanggo dintennya kaping 30 Juli 2026 dinten Kamis 2026. Tedian Agawati nyarengan. Nyeli rawai yeuh ayeuna mah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bintra Parahyangan, Fortuna FM, Genjreng Euy.
0: Genjreng Euy.
1: Mendung di sini juga Mbak Jan.
0: Saminya di dege tuh ada cak cikluk, alhamdulillah lah.
1: Muhun, alhamdulillah, mudah-mudahan hujan.
0: Hujan karunya pataninya. Hoyong kawih naon?
1: Hawatos patani. Hoyong kawihna pepeling.
0: Pepeling.
1: Pepeling Baja. Baja sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Nyeliranya.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Pepeling mangga.
1: Kintunnya Baja.
0: Mohon mangga.
1: Mangga ka Ibu Bapak Marwan, Wilujeng Siang, Mami Mino, Ibu Liliana. Mangga ka Kang Ujengjeng. Kanggo ka Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro,
0: beres.
1: Marin anu nuju di perjalanan seurna teh.
0: Bade ka ditu teh nya Cimantaja.
1: Mun. Ecan dugi. Oka pamapa maman apero. Teh Olive sareng Teh Lilisna di antosna naikna. Mangga ka Kang Budi sareng Teh Dela. Mangga ka Teh Citra sareng Kang Fajrina, Teh Ranti. Mak Nini, Mami Papi, Bang Len, Pak Ben, anu kamari penak di Fortunanya, alhamdulillah.
0: Silaturahmi.
1: Silaturahmi nuhun. Anu ka Kang DG, Kang korban fitnah, Kang Ateng-Ateng, Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis, anu ka Ibu Atika sareng Neng Herana anu selalu mancok wilujeng siang. Pangoka sadayana we Mbah aja dikumpulkan we.
0: Mangga. Pepeling kawina.
1: Pangoka Mbah aja sing sehat sapa paus.
0: Amin amin.
1: Agen rejekina panjang usia.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Mbah aja.
0: Mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jering,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam.
1: Intra Parahyangan Fortuna FM Jinjring euy.
0: Jinjring euy tah. Alhamdulillah. Angkeupnya kapalihannya ka kole beres angkeup teu.
1: Angkeup nya teh teh meni angkeup pian nya mun bari hujan. Sigana
0: gebreteun duka tah ieu da sik. Tuh. Sigana mah bari hujan ieu mah.
1: Mohon bangun mah da unggi oge hujannya.
0: Hujan terus ngarebul soalna ieu meni. Engko mempamai mobil ngalangkung, wah ngebulna teh.
1: Ngebul pisannya.
0: Ngebul pisan. Hawatos
1: ka iya kana tanaman pas
0: mohon,
1: gararing.
0: Mohon gararing hawatos.
1: Hawatos.
0: Engan ibak. Hayang kawin nanti mah teh Halip.
1: Hayang kawin nate ujang. Ujangnya.
0: Jang.
1: Mohon. Mohon kare kintun salam kanggo ka nenembe teh nya Milianti.
0: Mohon.
1: Kanggo kamarinnya nuju di perjalanan mungkin
0: salam atuh
1: di karu. Ditujunya.
0: Amin amin.
1: Amin. Kang Oka Ibu Ipung Sapuro, Kang Oka Teh Lilis bareng keluargana nuju ngupingkeun.
0: Mohon.
1: Sakalangkung enak masuk ngupingkeun wae da.
0: Alhamdulillah tuh Teh Lilisnya. Sehat-sehat selalu lah.
1: Amin. Kang Oka Teh Dela sareng Kang Budina oge nya.
0: Mohon.
1: Kang Oka Teh Citra sareng Kang Pajrina, Kang Oka Waaong sareng Mama Nurulna nya. Kang Oka Bak Yuni Teh Anibar, Kang Santana, Kang Bastar oge nya. Kamu kasih daya nawe lah nyak.
0: Mangga,
1: iya,
0: mangga.
1: Iya, nanti acan angwan, acan di
0: angin. Ringrang ya.
1: Ringrang.
0: Wakli ya, keluar, sen hujan.
1: Mohon, wakli ya.
0: Mohon.
1: Mohon, atas iya weh, dikumkin lah. Kamu kasih daya nawe,
0: pokok nama.
1: Pang-pang ping-ping nama, kamu kasih hajanya. Mungkin saya ingin sehat.
0: Amin, amin ya Allah, Rabbal Alamin.
1: Cak Rio Sanana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Teh Olivia. Sok ka mana pero hayo ulah pundungan Kang Surya, ulah pundungan Kang Basar, ulah pundungan. Kang Basar. Mangga. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Sehat Pak Maman?
2: Alhamdulillah. Bajak
0: mah alhamdulillah sehat satu apiat. Ratu Tanjung Sari tutus nyunulan. Oh. Yang kawin naon?
2: Biasa sancang lah kawin nama. Intuna kaleka ratu kanu namai kaulutia kamulyanri kamamah bungsu.
0: Mohon.
2: Terus ka Marin serta Bang Len, Bang Paben, Eden Bantas, Eden Gemol, Kang Santana, Surya,
0: Beres,
2: Amar Sertis, Kabah Ewok, Kayana Sirgani, ke Bunda Aca, Skypung Sopuro, terus ke Majesi, Lumpingan, Kanina Cibadak, Istri Badak, Rasanya ke Egi, rasanya ke Ujim G, rasanya ke Abah yang pergi ke Barber Shop Negeri Lamai. Hari ku pun ke Sadayana.
0: Cakep merenambai banyak ya. Ketanggian
2: aja.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaman apa romangga?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ratu Tanjung Sari muncul lagi alhamdulillah mun aya di bumi mah nya. Pasti.
3: Lamun aya di bumi mah asa kuping, asa kieu. Insyaallah lamun aya waktu mah sok naek.
0: Mohon.
3: Da aja sa nyalira nya.
0: Nyalira di tot da mang.
3: Oh gitu. Asa wina mah anu biasa we lah.
0: Mangga.
3: Dikintunya kanggo nu bieu. Wa Haji.
0: Wa Haji. Pak Haji ah.
3: Oh iya. Pak Haji Maman Apero. Mama Jessinya, Mama Jessi naik atuh. Kanggo ka Teh Olive, ka Marin, kanggo ka Kang Surya. Ke Abah Oon di atas naik nak Waom, kanggo ke Pak Ben, Bang Len, Kang Deden Bantas, Kang DG, kanggo ke Teh Isi Badak, kanggo Manini, Manini di atas naik nak, kanggo kesadarinya.
0: Sok emotan lah, Bah Oon.
3: Mohon atas Abah Oon di atas.
0: Ayo Abah Oon.
3: Ke Mama Bungsu, ke ya, ke Kang Amar Servis, Kang Egi, Abi Cigundul, terus kasarinya ke Kang Santana, terus harinya.
0: Mami ya, Minok.
3: Jadi
0: Mami Minok.
3: Ya saya ingat-ingat gitu para dicatat aja nama. Pokoknya mah kanggo sadaya merah.
0: Mangga.
3: Pang-pang pimpinna kanggo kateh haja mugi sing sehatnya.
0: Amin.
3: Banyak isana dijampikeun segala usahananya.
0: Amin, amin.
3: Jadi kayak kangen kateh haja teh sebenarnya mah.
0: Ya teh nontong di pikiran kewe
3: mah. Oh, nah yang diangkep.
0: Ana coba.
3: Oh, nah yang dipeluk. Terus laminya, aduh, amporenya teh aja, sana sini.
0: Nyalah, dah apa? Jolidar. Dan wah, ya.
3: Ya kebutuhan hidup ya tadi.
0: Kebutuhan hidup harus makan.
3: Tak eta. Oke, tetap semangat teh aja.
0: Mohon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya mangga. Mami, papi, ma, mani nih, hayo. Waalaikumsalam. Gunjering, ey. Nyalira nyata, ah. Kie, we, ay, sorangan mah genah, tapi nama. Da, ay, nama meren. Duka seterasna, sorangan juga. Oh, mohon, mangga.
4: Mohon apero dah mohon ambak sar dari kemana ini dah ibu Marwan dah sang bapa Marwana ibu terus ni ka Pemarin nah ni ka Amar service ta au ta me ngeng eta dia ne atur nuhun teh waktosna
0: kunaon teh paranyang sinareun
4: anu juga pangestana juga budak teh dok nuhun da mah geuli
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Entak dahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
5: Euy.
0: Sarehat sadayana didinya?
5: Alhamdulillah kumaha Bu Hajah?
0: Alhamdulillah.
5: Tawantuna. Uhum.
0: Bukan nama genjreng lah gitu.
5: Genjreng lah, gampang.
0: Kenapa
5: genjreng tu?
0: Kawin naon ya?
5: Hoyong, iya iya, hoyong kawin.
0: Hoyong kawin mangga.
5: Kangen manini. Kirim kirim nak kangen manini, kangen mami minok, ibu Ipung Sapuro. Pak Marwan, sarang Ibu Nak, sarang Balebat, sarang Mama Rindu, El, sarang Oli, sarang Ranti, Mama Citra, sarang Pak Jarna, Bang Len, Kang Santana, Ujeng Jay, lah dihilap di aki-aki gaul. Teh Ipah, Po Atik, sareng Kang Basar, nubia teh teh Yuni ya,
0: mohon Yuni,
5: kange teh Yuni, kange teh Balebat Utos, kange aki aki gaul, kange kang kang sanam kang sanam Utos, Bah Yusman, kange hilap deui aduh, aitu entos. Kang AM BG Ayah Susanti Tos we ah kasadayana tetep diseng Kang Bu Hajah we sakitu we mikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Para hiangan Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng.
6: Genjreng. Bu mengaja damang.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Aika kuping damang.
0: Mana ini damang atuh?
6: Alhamdulillah, damang, ayah nama nganti acan ayah tebih mah datos diajar-ajar we gini kadi suka dia mamapah gitu.
0: Oh kawin nama apa hesenya?
6: Ayah kawin nama neng jenten kirang darah telir.
0: Mohon.
6: Nanti kengengen, ya we kumurang kali tegeningan. Ari ayah nama tos diajar-ajar we.
0: Pokoknya nuang ngaleut susu endog tah.
6: Neng teh sedep manini mah.
0: Paingan atuh rendah tensina.
6: Nya. Teh sedep geuning nu kalaritu teh bangsa arena enak kitu ning ah mam oge saalit neng.
0: Paingan atuh kurang darah.
6: Nya. Darah teh neng 80-70.
0: Kedah nama 120 per 80 saya nama.
6: Nah, iman ini mah kirang. Paling saya 100.
0: Bandel alim emam.
6: Janten barang emam napa ente cara ba?
0: Nya atuh kedah nuang vitamin aya nama.
6: Neng upami ngam emam lalab oge. Tos am dua guak tos we.
0: Naon kitu? Teu kaci.
6: Kumaha barang emam teh seueur anu teh sedepna ning neng?
0: Biar aku di lembur seanu teh sedepna ah.
6: Iya neng seueur anu teh sedepna teh.
0: Naon cingan?
6: Anu teh sedepna teh neng bangsa kue-kue oge tina bangsa bolu. Bangsa anu karar weh kue-kue kitu teh ieu weh.
0: Alim.
6: itu yang paling gak ngamantel lada asem gitu man ini.
7: Palingan atau
6: tika pungkur neng ti kurang kali scanning
7: tuh diajarkan ke pungkurna berarti.
6: Ali yang geningan neng upami gaduh bayi oke ke pungkur emam sarang sayur alim
7: ya untungnya baru dakal sarehat.
6: Kaya ingat lada we baturna neng saha gerak gaduh bayi saminu metis pakel.
7: Allahu akbar. Mana teuing?
6: Ku angora eta teh sedep teh nu kitu.
7: Palingan atuh begang.
6: Begang. Neng sakit teh genut.
7: Ah, begang.
6: Neng sakit teh genut asana mah neng ngan 38
7: kilo. 38 kilo. Sedep kali 50 atuh.
6: 48 neng.
7: Lain teh alhamdulillah atuh.
6: Genut. Supaya HP-nya pegang oge neng.
7: Padahal kamari teh damang dengan. Kawina hoyong naon?
6: Kawin nama hoyong Edun.
7: Edun.
6: Kintu nama kanggo ieu we nya neng. Kanggo neng spesial nama anu geulis anu bageun. Nya kanggo Bapak Marwan sareng ibuna, kanggo Ami Mami Mino, kanggo Ibu Ipung Sapuro, kanggo Neng Balebat, nya kanggo Bang Len Ujeng Jay, sareng deui kanggo Ayah Deni, Kang Herlan, sareng Kang Irfan, sareng Pak Haji Maman Apero, sareng Abah Kerdil, sareng Deden Bantas, Deden Gemol. Sareng Neng Yuni di Kintun 2 tahunan kuman ini Neng Yuni ta. Sareng Dei Amih Ani. Kanggo Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olive, sareng Neng Lilisna. Sareng Neng Meli ta anu di puncak peuyeum anu geulis. Kanggo Mamah Rindu, Mamah Ranti. Kanggo Mami, Papi, sareng Teh Ipah Ku Atik. Sareng Dei kanggo Waung sareng istrina. Sareng deui kanggo Pak Ben, Kang Egai, sareng Neng Sarahna, Api Udin, Kang Santana, sareng Kang Surya, Kang Asun, sareng deui Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjas, sareng deui Mamah Rita, sareng Mamah Citra, sareng Kang Pajrina, Mamah Bungsu, sareng Mamah Sam, sareng Mama Njes, sareng deui kanggo Pok Nura, sareng deui kanggo Mama Indah, sareng Kang Basar, sareng Kang Wahyu, Wahyu Tahu, sareng deui kanggo Kang Solehudin, sareng Kang Hamid, sareng deui kanggo korban fitnah ateng-ateng, sareng deui neng kanggo Jarwo, sareng deui kanggo Sentir, Cep Tendi, Cep Agung, Abah Jaya, Cep Gondrong, sareng deui kanggo aki-aki gaul, Unru, aki-aki gaul, hayo naik, entuk mapungan we hayo naik, yeuh mah cenah tika abdi geura cenah teu acan tiasa naik. Hayo ayo na cenah naik di antos kuning aja. Spesial mah kanggo ning aja.
7: Mohon.
6: Anu gelis anu bageur jentra parahyangan Fortuna FM.
7: Tuh,
6: assalamualaikum.
7: Gacor sini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok sahabian nomorna itu muncul. Ah, lada. Lada. Salah talah. Ah, ieu mah ngabaruang. Tah salapan-salapan 5 hiji. Saha? Aduh. Lada, lada, lada. Urang galengkeun lakawih anu munggaran. Pepeling. Kanggo Meli Andri. Nulingi di puncak manis. Eh puncak manis. Puncak peuyeum. Kesel, kesel cenah.
8: eta diserah dan memang nak gampang.
7: Punten lepat. Apa mata mah pagi terengan pepeling ya. Pepeling. Sumpah lada, aduh, ngirim teh ngabaruang ya. Aduh, teu kuat ladanya teh ah. Nya geus sate da keukeul lada. Hah, teu kuat diadukeun nih. Lieur. Pepeling. Nya pepeling anu tadi ge. Pepeling. Sekurang tembila. Mau enggak? Tuh. Mana aja lah mate. Jorong tinggalin nomor nak. Nomor pribadi tuh. Wew ah. Tuh. Orang galenggun kau ipepeli. Lada. Nanti pisahkan atuh. Orang itu sona Ciberem.
8: Reta diserah dan memang gampang. Awe-wewe lah. Awe izin salaki mah tebisa nyi. Awe.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 97.7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Hai, hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Push power, geng, push.
6: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
5: Choco drink,
8: my mood booster,
5: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalnya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: 90,7 Fortuna FM suka.

Dan Camitra Komodo Sadayana ya. Nunggu WA tajan di Austinnya orang Austin lainnya. Sadayana nuju ngepingke ngagenjreng lah Fortuna ya. Dimas Ilham menda orang Jakarta teh. Genjreng, cara naon coba genjreng?

0: gentra parahyangan fortunam gentreng ladanya dihajak jangan ah, jahil naon kita jahil tekaci ah. Ke rumah ayah saya di rumah nggak ada siapa-siapa tong ke rumah ah. Kersepi di rumahnya nggak ada orang balatak deh yang kerja hari ini teh nggak besok nggak masuk hari ini nggak masuk soalnya cina mah mau 4 bulanan gitunya entong oh. Mau ke rumah wewa kawin atuh yang diputerkan nyata kawin ate naon ita yang kawin naon teteh jangan cicing lah teh teteh senewan jangan pinawan teh aku nanaon kerudat we terus dilupai seminggu rudat terus terang we yang curhat tadi namangan bunga era curhatna ibu ipung saporo hatur nuhun mangga orang aus gan di mana ibu ipung teh tak iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gentra parengan fortuna FM genjering ey bujang siang nih haja bujang mancen tugas mugia sehat sapa pausna amin ya Allah robbal alamin lope lope lope tengintunannya bu senantian ati ibu tengintun kan usuk biasa ngupingkan terus ya guys ayati ibu sarang bapak marwan assalamualaikum waalaikumsalam gentra parengan fortuna FM genjering ey aturan yang haja nyali radi wae ayana ku ibu di kuping-kuping te nyali radi mohon aduh ibu dah kian diinfokin cina mohon mangga gentra parayangan fortuna FM genjering ey neng aja dia negawati nyali rawai bios nyali raga seur dan ngupingkan mah ibu ke dide sabara keluarga ngupingkan teh tarik streaming oge okay, emang jernih dina streaming mah kintun salam nama kanggo ka Permana Yuda. Waung heula ieu sok delit ieu mah. Mangga.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gentra. Ngan Fortuna FM. Jenreng euy, sulit kunaon atuh sok para sulit ya
0: usah sulit. Lah iya maksud teh sok sulit lamun ah teu diangkat bisi kitu.
1: Oh, ada yang mau punung mau acara urang sulit bintana mah.
0: Eh naon punung. Kawin naon?
1: Kawin nama dia lah. Nanti kan kan.
0: So, kalau nyinir nyinir kan nggak seuh.
1: Awak. Wah wah.
0: So,
1: aduh, seru jeng bohong lah. Ya,
0: seru jeng bohong.
1: Ya tidak so. Ayah kaya.
0: Ayah meren.
1: Ya mohon gitu gitu
0: lah ya. Ayah.
1: Kang Oi Bu Marwan kali si papa nak. Mama Hindu. Terah dari kama bungsu Manura Manjes terah dari kalipia senja Kei di Cibadak Nina di Cibadak terah dari kasti Ibu Liliana di Selabintana Amarita di Bunga Melur Tema Lebat Yuni Seblak Ibu Ipung Sapuro Teh Anibar Den Bantas Den Jembol
0: Mami Minok kirim
1: Mami Kacan Mami Minok Salam Baktos terah dari kalami Sarang Papi terah dari kamani ini, terah dari kalisna, terah dari kacang mimin di Cikidang, teh Dewi, oh dari kita mana?
0: Teh Tepo, cewek kirim lagi, aduh,
1: kamar servis, ada sanya, ayah Denny, Dekon, dari aja kamu, ya lah,
0: ayah Denny di Ekon,
1: anu Satya. Nah, rejang sakasur. Batur sakumur.
0: Wih, wih.
1: Ah, spesial mah tukang ngomong-ngomong duenya. Nugilis murah puri. Nugadus wantan ngebang. Eh, ayah duana. Mukur puri. Anu suantan nasa matos. Salah natif. Mau sakitnya bu aja. Jendra, para hiangan. Fortuna FM.
0: Jenjereng,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena orang aus kendianya, Ti Ibu Marwan ngintun salamna kawihna nineng ti ayeuna ah cenah hoyong diputerkeun. Kina ngol Ibu mesen ge sok puterkeun we Bu. Ayeuna abdi moal amek-amekan sok sadar bila abdi seueur dosa ka Ibu amek-amekan we. Jadi abdi teh ku batur ge diambek wae kitu Bu. Amek-amekan wae ka Ibu sok nyeseul hapu hapunten nya. Teh Dian bisa taya umur ya. Soalnya menikah berturut-turut sampai mencucurkan air mata berlinang Bu. Jadi sok emut wae jadi nanti kamas bang-bang aiki teh. Anu bagernya anu tara kumaha-kumaha tidak menyakiti Teh Dian, menyakiti hampunten Ibu ya Allah. Duh tak kuat yang cerik. Bisa ya dosa tidinya. Mangga kin Ibu tacanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jentera Parahyangan Fortuna FM kenceng euy.
0: Iya mamah Ani nya.
2: Tos kenalnya Teh Dian.
0: Tenang atuh sareup jalmi ieu Teh Dian mah apal. Nu naik teh.
2: Kumaha saha Teh Dian?
0: Alhamdulillah.
2: Nyela ka sabaraha dinten teh teh hapna teh radio urang pareum mah teh teu tiasa ka itu ka dieu.
0: Paingan atuh teu tiasa nelpon ai pareum mah. Rek saksanes.
2: Mohon eta eta nama eta deui nih nama mencerita mah lah ka saya deui gitu lah.
0: Alhamdulillah. Kawina yang naon atuh mangga?
2: Hoyong ieu naon acara man ini ning atas runtah kitu.
0: Nya runtah.
2: Resep sok paling resep ka man ini teh.
0: Ih, lain sih ari mah kadian. Nya, mata ka dieu ka man ini juga rame.
2: Pogonya itu kadian kamar ge basah kanya tadinya. Aduh hapena radio na parem ya teh tengah dangu abdi teh nya teh naon-naon gitu.
0: Ayeuna di Gerbi deui ye.
2: Masih kena di Gerbi.
0: Nya wios adian mah dateng ngarap-ngarap bade we sumping mangga henteu ge wios da bin jalmi teh pancar kepenting kitu we.
2: Wah kitu.
0: Jangan terlalu berharap kitu. Bisi kecewa.
2: Ah kitu nya.
0: Nya.
2: Pokok pertama mah eta atau eta gitu.
0: Bisi kecewa ngarep-ngarep no ti Gerbi pik teh kerumuy anu ti pesona puri tanya. pesona Cibeureum pan ambek ya. Bisa nama yang ngantosan dia mama Ani di Gerbi kerumuy we engke teh ngerumuy ya ti itu ti orang pesona puri Cibeureum.
2: Gitu.
0: Sok mangintun kosa.
2: Masalah Cibeureum sareng dinya di Gerbi tuh ka sama pasona Gerbi tuh na suka lihat teh caket padahal.
0: Iya padahal sok atuh. Mangga ngintun kosa.
2: Pertama nama kamu Teh Dian we ta anu hegar mana sakitnya anu sabar anu tawakal kitu ka tentu abdi mah kitu
0: katanya tu abdi mah nah itu geus dipitnah ieu teuing ya Allah
2: sabar lah sawios etang ngirangan dosa urang cenah teh kitu
0: teh teuing da tapi namanya nyerikeun hate teh.
2: Ada ai jalmi mah kitu wae teh aya wae gitu.
0: Nya nyata aya wae teh itu ieu teh ieu itunya. Padahal kondisi teh Dian teh keur gering kamari teh isap. Pasan nuju kajadian tos masih kene karaos kene nyerina nyeri ieu panyawat gitu hese damangna sareup kejepit teh. Tos di ngadoa atuh itu ya. Oh nyeri ku itu ku ieu nyata jadi inget teh ka almarhum. Aduh, lamun ayah mah meureun si ayah mau jadi nak kieu ye. Loba nu ngahina nya jadi randa teh geuningan. Ah, kana nyari hate we.
2: Ari pokana mah Teh Dian lah urang hegar-hegar mana we ning dina sempat dina TikTok kan hegar nih Teh Dian teh wajahna mah nih.
0: Hegar na TikTok mah ah, palsu eta mah.
2: Pasak-pasak ningali nya. Ya. Amin mah dina TikTok kan Teh Dian, Teh Ispa, nih tulis, giniin Apongki. Sakit harus ditonton gak abdi mah teh. Seger gini teh iya teh. Teh Dian teh cepet wajahna teh. Wajahna keneh gitu.
0: Wajahna keneh naon tah. Wajahna kawin deh mau kawin deh. Ah pasti na oge. Gisnya terakhir tanu. Terakhir anu pupus kamari.
2: Pertama saat terakhir pentanya.
0: Mohon pan kieu nya ningan amun eueuh salaki mah lamun ayeuna naon teh bisa kumaha
2: Bis gitu terapa kumahanya.
0: Taya. Di geroan oge saketu lemah lembut ngageroan tu ngurumoy. Tapi gue geus maot.
2: Halo, pasar.
0: Kamu usah ditung itu nah. Itu nah.
2: Ay jam 5 jam nih teh dia nominal ge.
0: Ya nya eta ih.
2: Kurang tinggal sabar nak ke nasi terada. Saya kuping ke, hanya kena abinya jarang kia, jarang nelfon kia. Dari radio mah mantang terus.
0: Mantang ay, terus.
2: Nyuju hirup mah kita gitu. Kecuali tu kabar kita sampai 5 dinten tengoping radio.
0: Nya nyata kamera ngah saya emel kemana je teh? Mami Ani teh te ayah bating. tapi ah uye demeren ke Depok gitu we.
2: Terakhirnya Riosa seorang bini nu ada tadi nten Jumat emut we. Muhun ngemacik badjak bini tak dia cinta tu cina anjing dia cinta Isa Allah gitu pangkat pemengang kan cinta isin kene cinta bi kan yana tong isin isi so bini tu rasa tu rohmi cinta gitu
0: muhun tong isin isin tu pertama dah
2: separam tumpat ke radio
0: rama sadaya nak oge ngan sok disalah artikan we keramahan teh mangga itu sadi
2: mangga. Tapi ingat dia nak nusane tapi pengter beli dia.
0: Mangga.
2: Kalau kaki tuan kita ah di pantai lah dikumkan sadaya nanya.
0: Ah gitulah.
2: Sepet sana buat teh dia lah. Megar mana? Yuk.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga ki gaul.
3: Waalaikumsalam.
4: Kendra Parahiana. Fortuna FM.
0: Gendreng tak gitu aki gaul teh di mana teh ai teh
4: aduh mani keneh ngaros weh
0: diajar pan pura-pura ieu teh mana laki mah di mana neng bumi cenah padahal geus uningan gitu ieu gitu pura-pura di dalam perahu di mana linggihna atuh aki-aki gaul
4: di Undrus
0: Undrus Winangun. Jalanan tuh saya can aina.
4: Oh, nama saya.
0: Terus di aspal serius ya.
4: Serius.
0: Ngegelesernya mun kadinya tar kadinya ah lebaran mah.
4: Hari sok kadinya ka saha gitu?
0: Ka almarhum Wa Aman.
4: Wa Aman teh nu di mana bumi?
0: Anu ti ieu mah ti pasantren. Lurus tah. Aya nanjak saalit pan lurus deui tah dirinya di luhur saalit
4: anu di pojok sanes
0: mohon
4: aman pa aman
0: aman wa aman
5: wa
0: aman hayang kawin asa ef kawin age imah tu tos suur
4: gabung ari
0: oh alhamdulillah tu kitu mah sadarnya ieu tapi salakian mah nu kieu nu sabar
4: sabar
0: gitu. Nya kieu nu pikaresepan awe mah sabar. Ulah nu popolotot.
4: Ngintun lah salit mah.
0: Mangga.
4: Kanggo manini.
0: Si gacor.
4: Tapi manini. Wati. Amaranti. Ona salayana we atuh ah.
0: Mangga.
4: Mangga. Jeung ngalamukeun. Salam jeung santen.
0: Bade hujan engkur ka hujanan ya celaka. Teu nuhun nya aki-aki gaul.
4: Ya, sami-sami sami.
0: Pan utang aki-aki abah gaul pantes nama aja kieu mah. Tuh.
4: Ai mah kana aja dia anu cantik.
0: Cantik awewe mah. Sedayana oke. Kayak ngomong naon bisa nyebut cantik. Ah, boro-boro cantik. Mun cantik mah moal banu ngaledek atuh.
4: Pak Oman ieu keur mikiran teh ka mana geus keur ngemutan Pak.
0: Aman, aman. Wa aman.
4: Aman aya ambu atana sa.
0: Teuing eta pan imah jaman tos lami. Kadi tu depan, kadi tu teh, depan asli mah orang dinyata mertua teh, mertua teh,
4: orang Undrus,
0: orang Undrus, gitu, nikah ke orang gedong panjang gitu. Wassalam atos. Ya orang kamu tanda ya ku tadi orang taroskeun ditu.
4: Ya. Mangga sakitu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki-aki gaul, bah gaul lah kudu rada ngetren saeutik. Aki maka ciri aki ayeuna gagah keneh.
4: Pada Abah mangga.
0: Abah gaul. Ah. Ayeuna gagah kieu mah wah. Ieu mah segede dedegler. Atur nuhun. Perang lajeng kan kita salam nanti ibu sarang Bapak Marwan kanggo Bang Len, Om Yuda kamananya neng Om Yuda ayah cerekem aku mah tuh karitu maraksa. Lajengi kanggo kanggo Jeng Jay, kanggo Pak Ben, kanggo Mami Minok, kanggo Sadi sorry ibu tanya. Abdi geulieur Bu kanggo sade ibu teh kanggo Ibu Ipung Sapuro, kanggo Meliandri, kanggo Neng Balebat, kanggo Kang Surya Waaong, hatur nuhun kitu nananya. Lajeng oge kanggo Kang Basar, Kang Budi, Kang Deden Bantas, pokona sadayana. Ibu Liliana menuju ke Jakarta neng sanes mohon Bu lah ibu ke Jakarta. Tadi nama yang ngiling dah kabari ke Jakarta teh di ditu sabulan langsung dipecat. Kemana jalanan? Khusus spesial nama kanggo Neng Hajah Dian we sing kiat sing sabarnya. Ibu mah pasti selalu support, selalu mendukung gitu. Ya ibu mah sok aya emprik-emprik. Nah, ibu hayang sigah ka punggur yang ibu nuju kenal sareng abdi teh acan ieu. Ibu teh bager pisan tara etangan geuningan. Aya eno ibu sok ieu teh sok ngajodo-jodokeun puguh. Teh Dian teh sudah sudah naonin palid. Berobatnya berobatnya dah ke ujung dunia sur dokternya mah sembuh cenah Bu. Gitu. Atuh nuhun Neng Haja sing sabar ikhlas lillahi taala insyaallah kebahagiaan sudah di ambang pintu. Naon tah? Palaur. Urang awaskeun deui ti Bang Len nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra Pak Gentara Parahyangan Fortuna FM genjring euy. Beuleung siang teh hajadian kawih nama titip ke angin dikintun kanggo Kakang Maman Apero, Teh Yuni, Teh Olip, Meliandi, Teh Lisna, Waaong, Egi, Manini, Mami Papi, Ibu Ipung, Ibu Marwan, Mami Minok, Kang Surya kasadayana nuju ngupingkeun. Hatur nuhun. Genjreng kana kitu, Kang. Ya aya di pipiluhur urang Sriwijaya. Aturan neng, dah mohon sebut neng mah. Iya mah dia mah Teh Dian tong neng lah pokoknya mah. Sok ayah nu cenok gitu. Entos we neng tong neng Teh Dian Ridho Lilai. Badai disebut Budian Madian mangga. Nini Dian mangga. Iya mah ngambek lah. Kan ulah dipitnah ya mohon. Aduh ya Allah. Dah kawinan mau tiasanya nggak gabung tu sana sarang. Orang pesona Puri Cibeureum mangga eta mah teteh kade disangkut pautkeun ye teresep ah. Jadi kayak mending bersahabat ye kupingkeun sampai mati pun bersahabat mah terus tapi lamun babogohan atau kawin nikah cerai geus jadi goreng anu jadi musuh tahu naon rupa-rupa kana kitu lah nya. Aduh kawihna naon heula yeuh. Sarojo bohong waong heula. Bisa tadi bere beas ku waong. Sarojo bohong waong naon yeuh. Tanda tanya. Tanda tanya question. Question pertanyaan sangat luar biasa. Aduh. Aya di mana sedian kalau bertanya. Dalam hati. Mimino kadang ngukun tuh, kutil.

Maeh be nyamamnya. Maeh be teh bogoh tabon tarima. Mun dua turun pasti daek ditarima jiga waomnya gitu. Edun. Titip ke angin sama

orang harus nanya mami nyaho teh lancak mami teger kesel ngepon mami dah wifi man yang gitu goreng masih sulit itu jelas orang harus ganti ayat di neng balebat ya nulingi di PUI sok atau sih ngapajang yang 750 juta sanes.

Urang awaskeun ya. Mami raja seteh hatena. Cager atau matak jadi bisa kapuri. Wah. Jadi bisa ngobrol curhat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra parahyangan Fortuna FM gencring euy. Ujung siang bahaja nu cantik. Nah, sareng saya mana? Lopez siang oge kanggo keluarga Balebat, grup cara inspirasi Ibu sareng Bapak Marwan. Mugia dina siang ising dipaparinan kesehatan kebahagiaan, dipanjakeun yuswana, dilancarkan rezekina, digampilkeun sagala rupina urusanana, sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kintu salam nama kanggo ka Mami Minok, Bang Len, Ujing Jay, Waong, Tong Surya, Joko Weu, tong dikiriman. Pah! Dor. Sigana gigelut geus mah kuat keur kieuanya. Kang Deden Bantas, Kang Maman Apero, Bu Ipung, Manini, Marin, Pak Ben, Melihandik, kami disagilah tenuhun bahaja nu cantik sareng sareng nu saya mana. Aye nama memang seueur anu ieu bahajah saur Balebat ya. Jadi aya nama kepenyiar teh warantun gitu ngaharina. Kapungkur mah penyiar teh lir ibarat artis, artisna artis lokal, dipunjung, dipuja, dipaparinan amplop kado sareng sajabana. Eta baheula zaman modern aya nama zamano jadi kieu. Zamano aya nama. Atuh nuhun Balebat, Ibu Marwan sadayana urang galengkeun kawinannya. Tadi teh nu hayang kawin teh saha tadi? Man ini kitu. Duh, waktuna santik deui, bahaya. Ibu. Jejen ah. Ya ada dipotongannya kawinna sepadus ka sadayana kabagian. Iklan tadi nu seueun apa?

0: 77 Fortuna FM Sukabumi.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Power King Push.
4: Yo, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
3: Wow.
2: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
2: Choco drink,
6: my mood booster.
2: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
15: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel. Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
4: Dari Wings Food.
7: Aduh.

Duh, poro kamu kebenarkan kami kawin aja ya balai batalanya. Ada rekdek atau nuhun kanggo parantos memasihan kuota. Jadi aman. Moa masih lama di pulang kendai.

mami papi, kadayana, aki-aki naon tadi teh, abah naon, aduh hilap, jadi undus pokoknya mah, atuh nuhun bae kawin nineng sareng tetehnya, masih kaputerkeun mana nega, atuh nuhun, tepang deui dina dinten enjing dina pamina sareng domisol enjing, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jagah.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delicious.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
13: Power geng, push.
12: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
13: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
13: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
13: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
13: Choco drink,
2: my mood booster.
13: Menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
15: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
16: Hai semua.
1: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks, Ariel.
16: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, pamirsa ye. Hai hai. Oke, ke Malabar, ke Barcelona. Apa kabar saudara Fortuna? Minum teh hangat di sore hari, ditambah di pisang goreng buatan ibu. Kalau ada, kalau masih ada ya. Lelah bekerja hilang sendiri saat melihat senyumanmu. Senyum naon itu, senyum tuh boga duit atau senyum banyak duit. Ya, alhamdulillah kalau senyum banyak duit banyak. Au, baik lagi. Jadi kan 0815-1497-907. Pas punya jangan lupa goyang pantun Fortuna FM Ganjreng. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Betul, goyang pantun Fortuna FM
0: Ganjreng. Ui, au.
1: Biasanya Haji Roma Irama yang duluan, kemana dia?
0: Roma Irama kayaknya sedang mandi deh. Kayak atas mandi baru muncul mau perform.
1: Cocok dia kalau sama Tini.
0: Iya, jam sore segini lagi mandi dulu katanya baru saat saya udah bilang ke saya barusan.
1: Oh, udah bilang. Iya, Bandi ini dulu. Cerita nungguin gitu.
0: Iya, Bandinu. Saya mandi dulu sepertinya.
1: Sepertinya begitu.
0: Tuh, dia sudah miss call berarti sudah mandi dia.
1: Sebentar ya, Bang Haji Roma. Kita mau naik dulu.
0: Oke. Dia bukan Roma Irama, tapi Bung Roma Iraha. Iraha rekawin.
1: Roma Iraha
0: rekawin. Roma Iraha, Iraha rekawin. Cina gitu. Au. Nemi Leandri, mewakili Bung Roi. Sekarang kita gitarkan saja jinglenya. Yo, manggo.

0: beda kalau lagi banyak duit. Malah alhamdulillah tuh, ya alhamdulillah pasti.
1: Alhamdulillah
0: banyak duit. Punya uang. Alhamdulillah ya Allah, Gusti. Amin. Didoakeun ya. Biasa nama tem. Bener. Sok kakek ceritan wae alhamdulillah kitunya.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu sadayana rata
1: cenah meureun.
0: Ai cikang bae teh, ya dana, ya dana, dana, Bang Dana, aya di warung.
1: Apongkinya ada.
0: Apongki lagi ini di jalan sebentar cenah. Lagi beli dulu sesuatu cenah gitu. Oke, boleh. Ya oke, okay. Temel langsung ya, ya pantunnya silakan.
1: Pantunnya ini dulu pantun.
0: Apa tuh?
1: Ke pasar beli susu. Mm-mm. Apa kabar Teh Ninu?
0: Oh, su jeung nu beda deh.
1: Nah, yang penting mah sama.
0: Oh, yang penting tungtungna cina namanya. Ke pasar beli kain batik seperti biasa kabarnya. Selalu baik.
1: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
0: Nah itu, kebayar makan bakwan. Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
1: Satu lagi.
0: Sok, mangga.
1: Jika kamu makan laksa, janganlah makan kurma.
0: Kenapa?
1: Jika kamu tak ingin berdosa, janganlah selalu menghina. Gideng, oi.
0: Karena kalau makan laksa sama apa tadi teh?
1: Sama kurma nggak nyambung.
0: Bukan gitu, sih gak takut sakit perut tapi nyeri beteng. Sok nanaon teh ieu. Aduh, makan laksanya paling enak ternyata ya. Ih, da ada yang jualan laksa jadul teh kamari teh lewatnya. Mantul dah.
1: Dulu di itu Bang Ojo ada.
0: Oh, kemarin teh ada di depan Fortuna sebelah sana tuh, depan ini ya Borobudur suka ada, tapi sekarang mah jualannya enggak di sini, di sono, jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman pindah. Laksa jadul. Ih, mantul deh tete. Mantul pokok namanya. Baiklah. Temanya mau lagu apa?
1: Ya, lagunya Sebujur Bangkai.
0: Aduh.
1: Soalnya kalau udah jadi bangkai mah udah tidak diperdulikan.
0: Oh gitu ya, dah ya Allah. Semua juga lagi seperti itu pasti kita juga pasti iya. Ya gitu inti namanya kehidupan manusia itu selalu berputar, roda selalu berputar ya. Usia semakin jatah kota kita misalnya jatahnya misalnya 70 misalnya ya. Gitu. Terus kita udah masuk kepala 4, kepala 5 dan kepala-kepala yang lainnya itu kan sudah berkurang ya. Entah sampai kapan bukan usia kita juga kita tidak tahu gitu tah ya, karena kata siapa mati itu enggak pakai jadwal cenah gitu. Benar.
1: Enggak bisa nolak lagi.
0: Iya benar banget ya, yang penting mah
1: sudah waktunya ya, mau
0: ya gimana gitu
1: lagi,
0: mau gimana ya lagi ya, sudah waktunya ya gitu semua juga bakal ya Teh Mel.
1: Yang dibawa apa? Harta ya. Dibawa enggak?
0: Enggak. Enggak, semuanya juga hanya amal dan kebaikan dan boleh aja kain kafan. Jekang basar. Pare bisko misko tukang pasar dah. Tukang pasar ke misko misko tah. Tukang pasar mah kita tak lagu nate kain kapan geningnya lagu nate gitu. Batak misko misko dia sekarang tuh.
1: Langsung ya.
0: Langsung kalau kau bilang kain kapan langsung misko tuh. Ya bener.
1: Aduh. Mau kirim salam
0: boleh,
1: dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Kang Ujeng Jay.
0: Boleh. Sok diantus Kang Ujengnya.
1: Kalau Mama Rindu yang boleh lagi di jalan mungkin udah sampai.
0: Oh, kemana gitu?
1: Mama Rindu teh ke Cimantaja teteh.
0: Oh, ke Cimantaja.
1: Selama mungkin satu mingguan di
0: Di sana.
1: Radio.
0: Oh, iya ke Cimantaja. Di mana sih Cimantaja teh?
1: Cimantaja teh mananya? Ciko gitu.
0: Oh, Cimantaja teh. Ya. Bukannya Cikidang itu ya Cimantaja teh gitu kalau enggak salah?
1: Enggak tahu
0: dasarnya. Oh, enggak tahu aku juga lupa, nanti searching aja deh ya. Di Maps. Oke. Okay. Boleh terus buat siapa lagi?
1: Buat Tete Olive sama Teh Lilisnya.
0: Okay.
1: Buat Ibu Ipung, ya Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebas.
0: Oke, okay, ya. Betul.
1: Buat Bapak Ibu Marwan, Mami Minok, Jinjreng,
0: Pak
1: Mama Kakero. Buat Teh Citra, si cantik, si lembut itu sama Kang Fajrinya ya.
0: Oke. Sejolinya.
1: Sejoli iya.
0: Benar sama
1: buat
0: Kang Fajri.
1: Ranti.
0: Oke, Tamis Komisko. Betul.
1: Iya, Manini, Manini. Si Gacor.
0: Oke, okay, betul.
1: Sehatnya Mama Manini.
0: Amin.
1: Sama Mami Papihnya.
0: Oke, okay, betul.
1: Bang Len, Pak Bebe.
0: Terus
1: Kang Budi sama Teh Delanya. Ayah Susanti.
0: Oke, okay, mangga.
1: Betul.
0: Betul.
1: Kang Siap. Dede, Kang Basar.
0: Boleh.
1: Kang Senja, Kang Adut, Kang Santana, Kang Surya.
0: Betul.
1: Mbak Yuni, yang Mbak Yuni hapuntennya sok hilap. Datara dihilapkan deh toga di domisona selalu disenggol.
0: Oh tadi gitu.
1: Iya,
0: iya, iya, iya. Oke.
1: Sekarang nih disenggol. Mbak Yuni, selamat sore ya.
0: Oke, Mangga. Iya, Mangga.
1: Buat Abi Cikunung. Cikunung.
0: Cikundua. Cikundo ya, Kang Abima ya.
1: Di Cikundo. Kang Dede Bantas, Kang Amar Servis.
0: Siap, Mangga.
1: Pamaman Apero.
0: Mangga.
1: Semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Oh itu, Pok Nur.
0: Pok Nur.
1: Mama Indah ya.
0: Mangga, siap.
1: Mama siapa lagi ya?
0: Mama siapa?
1: Mama Sipa ya.
0: Okay. Oh iya, Mama Sipa, Bunda Aca. Cejule, Cejule, mana Cejule?
1: Cejule, uh-uh. Selamat sore,
0: Teh Aren. Sore, oke. Okay.
1: Buat semua-semuanya
0: buat
1: aja
0: semua.
1: Lah.
0: Buat semua, Mangga, siap, siap, siap.
1: Terima buat Teteh Minu aja sehat selalu.
0: Oke. Okay. Hai.
1: Banyak,
0: amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin, amin. Yui, sami-sami. Genjering, hei. Waalaikumsalam. Kade Kang Basar salahnya passwordna teh mel nuhun nya. Kade Kang Basar salah ye nyebut passwordna, lamun salah langsung ye mati listrik.
2: Digebuk.
0: Digebuk.
2: Yang pantun, fortuna FM
0: genjering. Tah gitu bisa bisa nu gelepuk. Dirinya gelepuk naon cina nya etan gelepuknya naon cina gitu ta bisi ayah sampe gitu dinya digelepuk cina gitu ta nya aduh oh bener gap kerupuk jadi gepuknya ta bener eta teh paribasa ih dahar jeung naon cina jeung gepuk mantus jeung gepuknya naon ih hebat jeung gelepuk kuahnya gap kerupuk
2: pagi makan tiap pagi sore sama babat
0: oh babat naon babat ra weh hah
2: Babat
0: Rawa. Oh, babat Rawa. Yaudah, langsung ya genjrekan.

0: Jreng, baiklah pantunnya.
1: Jangan menulis di atas kaca, lebih baik di atas meja. Jangan sok menangis itu karena cinta, menangislah karena dosa.
0: Oh. Eta tanya pantun aku do pantun naon nu kieu mah pantun sore-sore tentang dosa. Aduh aduh gada Kang Basar cina meureun ya Allah kitunya. Baiklah kalau demikian ya, lagunya mu apa?
1: Lagunya itu
0: apa?
1: Tetes air hina, tapi yang dari Rafina.
0: Oh gitu boleh.
1: Bukan kalau dari Roma kan sebujur banget dari Roma.
0: Oh ya udah tadi ya, jadi harus dari itu ya. Dari ini juga dari Revina sih semuanya. Gak sentra Roma ada, Roma Irama, Tia dari Tia, sama beda penyanyi. Oke, buat siapa nih? Langsung.
1: Buat tete duluan yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Siap, mangga.
1: Buat yang barusan Teh Meli.
0: Oke.
1: Makasih ada. Kalau ada di rumah pasti nyimak gitu.
0: Iya sih kan nanti Kang Basya tuju panen ya, panen palawija nya.
1: Panen halodo, halodo.
0: Aduh, kagaringan. Panen halodo mantul atuhnya, mata gararing parete nya.
1: Parema
0: gararing lamun itu palawija gararing teh kumaha rasana bentennya gitu leres teh
1: sayuran oge
0: nama oh nya dagana

0: nabungnya.
1: Tadi kemarin ngisar nu anu upami kubanar mah mung 2500.
0: Olo, kunai. Lah mudah-mudahan yang milik nawi atunya para patani sadayananya soklah. Atu ical nyalirawi atu kupatanina langsung atu ka pasarna atu mun kitu cara nama atunya.
1: Cuma mun teh upami kubanar mah kan upami kulak mah seuran 2 kilo kintal, 2 kilo
0: kintal. Oh, kitunya eta teh. Berarti ongkos segala perjalanan dan segala macamnya gitu Kang Basar, intinya seperti itulah ya. Baiklah, lanjut lagi aja.
1: Bangun mudah-mudahan cepat lekas.
0: Iya, untuk nyebut kuriak, cina kuriak pak badan kurawa. Entah saya kudu nggak bangun. Soalnya nggak bangun dan cina meren.
1: Kuriak sana kuriak.
0: Sana kuriak. Oh iya, alhamdulillah. Tuhnya pamit kita mah tempelkan. Kurang mah ayah duit seetik tempelkan cina. Ayah duit menduit seetik tempelkan. Nyalu satu pamit saya gitu. Mah tuh tempel tempelkan. Boleh.
1: Buat Mayis juga.
0: Boleh.
1: Buat ibu-ibu Sapporo.
0: Boleh.
1: Oh, mama rindu teh lagi ke itu. Lagi umrohan ke Cikotok.
0: Oh, Ujang Jeng semangat tuh Jeng Jeng semangat tuh Jeng Jeng.
1: Buat Jeng Jeng juga Bang Len, Pak Ben ya. Buat Bang Deden Gembua, Mama Indah. Citra Kang Pati, Teh Asti, Teh Ranti, Ayah
0: Tuhan,
1: Teh Udin, Kang Surya, Kang Maman Apero, buat Mbak Yuni sebelah.
0: Boleh,
1: juga,
0: boleh,
1: buat
0: boleh.
1: Mani, Mami Papi juga.
0: Siap, Mangga.
1: Buat Mama Yati Bali.
0: Boleh.
1: Buat Kang Santana.
0: Yui.
1: Kang Budi, Teh Dela.
0: Siap, Mangga.
1: Kang Deden Bantas.
0: Mangga.
1: Kang Lulibra.
0: Boleh.
1: Kang Deden Gembol.
0: Yap.
1: Kang Senja Marista, buat semua-semua aja.
0: Semua-semuanya aja, boleh. Mangga Kang Deden Bantas ayah susah tuh semangat.
1: Baca juga ya.
0: Oke, siap. Mangga, mangga, mangga, mangga.
1: Spesial.
0: Yoi.
1: Buat yang lagi tugas semoga sehat.
0: Amin, amin, amin. Yoi.
1: Yang bantuin Fortuna FM
0: Gajeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ke Bekasi, ke pasar. Terima kasih Kang Bashar. Halo di belakangnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden Bantas.
2: Kenjreng
0: langsung ya jingle ya.
2: Ya.
0: Berangkat ya.

0: Jenjreng eh, mangga tuh Kang Deden bantas teleponnya. Eh teleponnya yeah. Pantuna. Pantuni.
1: Pantunya sekarang ya.
0: Iya sok.
1: Kemalabar pulang dari pasar. Apa kabar Aki Basar?
0: Oh, Aki Basar cenah. Aki Basar si Aki biasa Aki Basar maker eta we cenah
1: meureun. Lain deui aya sugante karir riwana eta teh boga Aki teh.
0: Oh nyata efek teh geuning aya keneh di kieu na nya nya kitu teh mah. Oh geuning aya keneh cek abdi teh ya Allah ya Robi astagfirullahaladzim.
1: Oh nyata aturan dikinya sing sehat.
0: Siap ya. Oke, baiklah. Genjrengkan saja mau lagunya mau apa?
1: Kasih dan sayang
0: lah. Oke boleh. Buat siapa?
1: Yang aslinya Bandino ya.
0: Kasih dan sayang itu dari Elvi Sukaesih ya.
1: Bukan dari Rita Sugiarto.
0: Oh Rita bener ada. Boleh ya. boleh. Buat siapa?
1: Salamnya buat yang barusan pun Aki ya.
0: Yui mangga ya. Siap
1: Aki
0: Tak gitu si Aki jeng uminya. Siap mangga.
1: Mel Mak Iis ya.
0: Yui siap.
1: Buat Mama Yati Bali, Bayuni Kemlak juga
0: ya.
1: Iya,
0: mangga, mangga.
1: Kang AM, Kang Wahyu, Kang Wahyu Tahu ya.
0: Siap, mangga.
1: Ya, buat Bang Len. Yang okay. Ada tututan tuh siapa tuh? Enggak tahu.
0: Yang ada Ujeng Jay.
1: Ujeng Jay udah ya.
0: Ada
1: tadi.
0: Ujeng Jay. Terus Teh Ranti.
1: Budi Teh Dela.
0: Ada nanti. Asun tuhnya.
1: Oh, Kang Asun. Oh iya. Lupa Kang Asun ya.
0: Oh iya, ada Teh Ranti, ya, Waong tuh sadenya Pak Ben, Pak Ben, Pak Ben tah aya nih.
1: Ya Pak Ben pelayanannya.
0: Siap.
1: Banyak aja.
0: Okay, mangga.
1: Yang enggak kesenggol nyoba.
0: Ampun abadak mohon.
1: Ya, bukan kesengajaan ya.
0: Oh iya, tapi ya memang poho ya, bin lupa. Siap, mangga.
1: Yuk. Ya gitu aja Bandino ya.
0: Mangga.
1: Sehat selalu Bandino ya.
0: Amin.
1: Ya goyang pantun Fortuna FM.
0: Ya, jering.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Di belakangnya halo.
2: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Aduh dia. Bagaimana? Apakah dirimu sudah selesai mandi?
2: Sudah dong.
0: Oh, sudah dong ya. Ternyata ranking keempat sekarang ya. Kalau tadi biasanya kemarin-kemarin ratingnya

0: Gandreng euy, baiklah, sok atuh pantunnya.
1: Ada kura-kura naik kuda. Kudanya dari Sumbawa.
0: Oh.
1: Kukira masih muda, eh ternyata sudah tua. Dukanya.
0: Aduh, sabakun. Ante yo.
1: Kembali.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Gusti, aduh Agung. Pergi ke sawah. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Strawberry mah enggak apa.
0: Ah, terus?
1: Sorry enggak level.
0: Oh! Eh, kejadian hayang cur, hayang sedem nisok nanaon tehnya. Pergi ke sawah di sore hari, melihat kerbau mandi di kali. Hari mulai gelap berseri. Mari bersiap istirahat kembali Kang Ujeng, Kang Ujeng. Itulah intenanya. Lagu apa? Oh, gerimisnya. Yeah. Oh, alhamdulillah tuh terus gerimis di imahnya ya tak tuh tuh sudah mulai.
1: Malam kan hujan alhamdulillah hujan deras.
0: Oh, gitu, hujan deras ya. Lagunya mau apa Kang Ujeng?
1: Pengen suratan dari Reja Umami.
0: Suratan boleh buat siapa?
1: Boleh ya. Buat Mangga. Amelia Angkring ya yang tadi.
0: Yo. Boleh.
1: Barusan teh Ayah Susanti bukan?
0: Ini barusan mah itu Kang Deden Bantas.
1: Oh, Kang Deden Bantas.
0: Betul. Betul. Ayah
1: Susanti, Teh Citra, Ibu Ipung ya.
0: Oke.
1: Teh Olin. Siap,
0: Mangga. Oke.
1: Nah, Teh Amelia Angkring udah. Kang Santana. Mami Papi.
0: Boleh.
1: Nah, Pak Ben, Teh Ranti, Kang DG, Mama Rita. Korban pitah das.
0: Oh.
1: Buat semua-semua aja.
0: Boleh.
1: Buat Teh Ninu mah?
0: Iya. Yep.
1: Beli jambu seberang rumah.
0: Oh.
1: Teh Ninu memang ramah.
0: Oh. Ini bekah irung sameter. Oh, sami-sami Mangga.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentarnya Asyun Teh Aren, wah udah semuanya sudah pas penelpon ya. Urang lagu heula we nama kita resapi lagu-lagunya ya. Yang naheun. Kita naheun cenah ieu lagu pini naheun. Aduh dasar dena ge kitunya pamirsanya. Aduh baiklah. Masih di acara Goyang Pantun bersama Nino Pamirsa dan Bongki Nusantara. Genjreng, eh.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang...
1: Tuka, makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Ada yang sedap nih.

0: Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Gue habis dari Singapura nih, buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
1: Itu Bang Boril,
2: Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

0: 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, pemirsa sedena Genjreng kembali ya, Saudara Fortuna, di acara Goyang Bantun sore-sore yang sekarang kayaknya lagi haridang bayik yang ada yang sudah turun hujan praspis daerah mana saja mangga atau update ya. Oke, 081514 907 907, pas aja jangan lupa Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Salam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Oh, Arence.
1: Pepeninoce yang cantik.
0: Aduh, apa kabar Arence? Baik sah. Oke, langsung ya, Teh Arence.
1: Ya.
0: Oke, baiklah Saudara Fortuna, itulah Arence dengan pantun dan jinglenya.

0: Ganjring, monggo silakan pantunnya. Pantunnya.
1: Sayang beli jamu sama kosmetik. Bet goreng Simangana. Aku sayang sama Nino yang cantik yang lagi ngegenyreng di Fortuna.
0: Aduh, sayang kembali buat Arencu. Nun jauh di sana Negelasari punya.
1: Nya. Kapan kita ketemu lagi atuh?
0: Iya, kapan atunya? Ya Allah, udah lama kita enggak bersua.
1: Hah? Mau enggak main ke sini teh?
0: Iya, nanti ya. Lihat dulu pasti insyaallah teteh atuh ke sini lagi, Ra.
1: Insyaallah.
0: Oke, okay, baiklah. Heeh, ya. Doain sehat. Teteh tapi sehat ayeuna. Mendingan.
1: Rada teh kadang lagi mending-mending lagi.
0: Lagi ininya. Oh. Ke usum da ieu teh, usum kieu mah.
1: Tapi kena udah lami teh ya teh.
0: Udah lami.
1: Sebulan masih kena kadang-kadang sehat.
0: Baiklah ya. Ya sudah, ya. Lagunya mau apa?
1: Pengen ini Meriang.
0: Merindukan kasih sayang. Yeah. Gas katebak ieu mah pasti dah hayang akep. Hayang diakep.
1: Ada ya lagunya?
0: Lagunya ada. Judul nate kan ya. Meriang ya, mangga.
1: Meriang,
0: boleh
1: meriang.
0: Saya rupa. Apa ya. Itu? Buat siapa?
1: Buat Teh Meliandri ya, yang menyajak mayem selamat siap. Sore. Buat Olivia Sinja juga, mangga. Buat Mai Iil, buat Mami Papi, buat Manini, Teh Ranti, Teh Asti, buat Mama Dapi juga, buat Kang Ujeng-Jeng, buat Pak Ben, buat Bang Len, buat Kang Basar ya,
0: siap,
1: buat
0: mangga.
1: Kang Santana, buat Mama juga, Mama.
0: Yo.
1: Wah, istri Bapak Megat nuka dusinagennya.
0: Mohon.
1: Tadi ayah pun raining Kang Deden Bangsa.
0: Tak itu leres, leres pisan. Amin. Ya. Oke.
1: Buat Kang Heru Libra juga bareng sembernya.
0: Betul.
1: Buat Kang AM, buat Pak Yusman, buat Om Amar Serpi ya.
0: Iya siap.
1: Juga, ya. Buat Anikar, buat Teh Citra, Kang Fajri, buat itu tuh. Segini Tanjung Sari ya.
0: Boleh.
1: Pokok nama buat semua aja deh.
0: Buat semua.
1: Yang lagi pada setajun ya.
0: Oke.
1: Spesial. Buat tetekku yang punya baik, yang punya Rama ya, tetap semangat ya selalu.
0: Sabutah irung, aku mah tidak baik.
1: Biar Rama. Baik. Semoga
0: selamat
1: sehat ya.
0: Oh, begitu ya. Baiklah. Amin. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Amin.
1: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Teh.
0: Betul sekali.
1: Sayangnya Teteh, oh lupa tuh itu buat Kang Joko Tangu ya ketinggalan.
0: Oh, iya Mas Joko tuh. Ada Mama Indah juga, Mas Joko Tangu sudah miskom-miskom, Mama Indah juga sudah misko-misko ya. Ayah
1: ya,
0: sebenarnya juga misko-misko.
1: Itu Irita yang punya itu takoka lupa.
0: Oh iya, tuking basar ya.
1: Benar. Tetap aja deh buat Sinochan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sami-sami.
1: Ucapannya Teh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Teh Arenje. Di belakangnya lo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Aduh Asun, apakah Anda sudah mandi Kang Asun?
2: Belum
0: ya, kena teman dia datur lompat tarik iyalah gitu tanya. Ya sudah, Kang Asun jinglenya mangga yuk.

0: Genjreng, eh. Ah, baiklah, Kang Asyun, pantunnya dong.
1: Bintang kecil di langit yang biru.
0: Oh.
1: Amat banyak menghias angkasa.
0: Oh.
1: Sisihkan walau sedikit rezekimu.
0: Oh.
1: Untuk buka
0: di akhirat nanti. Oke, oh bulan puasanya ini jadi bulan puasa itu. Oh, aku mau itu. Oh, jadi pantunnya jangan bulan puasa jerang kemarin gitu. Oh, jangan bulan puasa lah. Malam ikannya bulan puasa. Nah, oke, ker bekal meren gitu tanya. Oh,
1: Sang Maha Kuasa.
0: Oh, Sang Maha Kuasa, apa ya? Teh bulan puasa. Aduh. Abang Iklan, lagunya kayaknya gabung ya.
1: Iya,
0: gabungnya. Mun gabungnya lagu naon tah, sok?
1: Lagunya Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta tak, kalau seandainya keburu ya, cinta tak, bukan cinta tak bertuan dirimu mah. Cinta bukan cinta tak bertuan, asun mah cinta tak bernyonya. Cinta tak bertuan dan cinta tak bernyonya. Tuan dan nyonya. Jaga ya lah. Oke, terus lanjut.
1: Untuk PRM ya.
0: Boleh.
1: Terus juga ya.
0: Boleh.
1: Tadi ada Meliandri, ada Ujengge,
0: boleh.
1: Gitu ya. Terus Ranti,
0: Mama
1: Indah,
0: boleh.
1: Cejule,
0: Cejule, Cejule ker, nak bangun Cejule, ker nak bangun Cejule, mak ker nak bangun, nak bangun, nak bangun segar rupa.
1: Ya, juga nak bangun baik.
0: Aduh.
1: Untuk itu, untuk Manini.
0: Manini, Mami. Terus iba teh acan Mami.
1: Manini.
0: Manini, kenal Manini. Ada yang bisa jemput salah ke domain ini kejar-kejar ke bisa gitu salah deh kan non domain ini cerita bisa gitu bisa salah kejar-kejar ke bisa salah oh ya boleh oke siap oke
1: untuk oh itu kemarin
0: oke
1: untuk
0: sinyal
1: spesial untuk kau seorang.
0: Oh, jauh seorang yang lagi mengopai.
1: Semuanya ya.
0: Oh, baiklah. Oke.
1: Iya.
0: Oke, sama-sama. Oh, oke lah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya. Halo.
2: Halo,
0: yeah.
2: Yang pantun Fortuna FM, genjreng.
0: Waktu saya samporat langsung saja jinggalnya Mami Indah.

0: Oh, di mata dekat di hati.
1: Jadi mata dekat di dompet. Oh.
0: Harus ada dompet.
1: Oh, baiklah. Kayak jauh sekali dompet kayak bisa lagi dompet aja deh. Ah, baiklah. Lagunya gabungnya Cece mau lagu apa nih kalau misalnya kaburu?
0: Ya, kalau kaburu.
1: Sok.
0: Singgah sana cinta.
1: Oh, eta singgah sana cinta. Ya. Raja dan ratu sedang ada di singgah sana cinta. Kisah singgah sana cinta teh ieu. Singgah sana cintanya.
0: Buat berdua we eta singgah sana cinta.
1: Oh, lu eta saha eta singgah sana cinta teh saha?
0: Dari Ice Trismawati.
1: Oh, ya udah nanti kita cari dulu ya. Singgah sana cinta. Boleh buat siapa?
0: Salam-salamnya buat yang barusan Ayah Susanti, Teh Arden, Masa, Ponura, Mama Ranti. Dikumin aja buat semuanya.
1: Iya, karena waktu samporet ya. Okay,
0: pokoknya
1: siap.
0: Semuanya pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesial buat Teh Nino yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya ada dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin, amin.
0: Paling spesial buat keluarga pada Bahar semuanya. Siap. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya, goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
3: Sembilan puluh koma tujuh, Fortuna FM, Sukabumi.

97.7 Fortuna FM Ganjreng. Waktosna karena sudah mendekati jam 5 sore, waktosnya sudah samporet pisan sedikit lagi. Jadi mohon maaf ya untuk Anda yang tidak terplaykan lagunya, tidak terputar lagu-lagunya. Tapi nanti insya Allah di jam 6 sore bagian yang tidak terputarkan lagunya akan saya putar, diputar ya lagunya insya Allah. Ini yang sudah komen di Facebooknya juga terima kasih, yang sudah komen di WhatsAppnya juga terima kasih. Ini untuk Fitri Haryati.

Untuk siapa nih? Untuk siapa nih? Kelanya ada ini teh Neni Marianisa. Untuk ieu teh Nino teng enak goten gejring euy teh Ranti hadir. Oke, makasih teh Ranti ya. Dari siapa lagi deh teh Meliandri goyang pantul Fortune FM gejring euy. Assalamualaikum teteh Nino. Apongki selamat bertugas sampai tetap semangat terus ya. Penyak poyem hadir nyimak selalu. Ada ikan di dalam kolam. Ikannya naik melayang-layang. Tidak siang tidak malam wajah penyiar terbayang-bayang. Penyiarnya siapa? Oh, ternyata dirimu ya. Sama penyiar selalu terbayang-bayang. Baiklah, Reni Rentina terima kasih. Temyem Virgo Bu Ipung Sapuruh juga terima kasih. Goyang Pantul Fortune FM. Gitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore teteh Nino sama Apongki. Selamat bertugas ya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih salamnya buat semua fans Fortune aja. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin hadir. Makasih ya. Numayanti, Laila juga terima kasih. Truk aku yang pertama tadi pada namanya. Oke, gue yang pantun Fortune FM. Apongki sama teteh Nino. Apa kabar Kang Aka? Lama enggak bersua ya. Bersua di sini maksudnya di Facebook ya, di Genjreng. Oke, makasih. Kang Dikinya juga kawasan jalur ke selatan hadir. Badai hadir. Oke, terima kasih. Bobo juga terima kasih. Abah Besyo, Sopi Lovernya juga. Selamat sore. Goyang Pantun Fortune FM Genjreng. Katanya. Oke, baiklah. Apa nih? Ngabsen hari kawasan Parungkuda enggak genjreng sampai istirahat sore. Mendaweng jeung si Eta buat Bibi Nino sama Mang Pungki selamat sore genjreng ya. Nurkania goyang Pantun Fortune FM genjreng. Selamat sore Mbak Nino sama bukan Arinda sama Pungki sekarang mah. Pantunnya 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4 itulah tambahan sama kalian. Gejrengkan aja buat semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hei gaelah kumak nur weh. Nurlenda Puniati, assalamualaikum. Selamat sore goyang pantun Fortune FM gejreng. Teteh Nino Apongki gimana kabarnya hari ini? Cireng khas mendung hadir. Pantunnya. Paingan wajah sapiring ulen, dua paingan ijika kuring sim horeng geus boga di. Aduh, salamnya kasar dari PNS Fortune. Nurlenda Mulyandi. Oke, terima kasih semuanya ya. Hatur nuhun. Oh, terarengki atau kalau demikian mah ya. Selamat sore aja. Oke, sedalam puji satu nuhun Fitri Haryati, Bang Len, Mama Bungsu, Nyak Teneni Mariania juga semuanya selamat sore ya. Mohon maaf yang tidak terangkat teleponnya. Insyaallah ya ketemu lagi nanti di jam 7 malam di acara usang berkesan insyaallah. Jam 5 sekarang tetap saya masih ada ya. Oke, mohon maaf sekali lagi. Dan untuk yang sudah miss call kela. Ada siapa yang tidak terangkat teleponnya? Ada 807 sahayanya. Ada Mas Joko Tau teka angkatnya, Kang Deksa teka angkat, Hampura Badak. Terus juga Tuku Aung teka angkat, Hampura Badaknya, Pak Ben teka angkat. Terus Adin teka angkatnya tadi temennya. Ada Kang Deksa, Maman Apero juga teka angkat. Temano, aduh Gusti waktu samporet ya. 81 siapa ini? 18 Mamihnya juga ya. Oke. Hampura Badaknya kesedenanya. Alah Kang Batara baru oge Hampura tuh teka angkat tuh nya. Hampura Badaknya. Oke lah ketemu lagi insyaallah di acara-acara yang lainnya. Nino pamiasa dan pamit sanitan buah sanitan cara kapar patan hapunten bandindu hapunten bila kalpatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah

Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab. Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki kita. Caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga batil."

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin dan

0: dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortuna FM.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan.

ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna. Usaha berkesan hari ini Kamis malam Jumat ya, tanggal 30 Juli 2026. Bersama saya Bani Nuh hadir sampai tuntas nanti pukul 9 malam alias pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat Anda yang lagi beristirahat. Selamat bekerja Anda yang lagi bekerja. Yang lagi OTW selalu berhati-hati di jalan. Titi dijadi didores, hati-hati di jalan, diiringi dengan doa restu. Saya hadir menemani Anda sampai tuntas nanti dengan serangkaian lagu-lagu kenangan untuk Anda ya.

Yang mau bercerita silakan, seperti biasa Anda boleh bercerita di komen Facebooknya atau WhatsAppnya atau telepon juga boleh lah nanti ya. Kita gencarkan dulu untuk yang satu ini, Saudara Fortuna, dengan lagu-lagu kenangan.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari Jalan Magis Satu nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, saudara Fortuna ya. Di malam hari ini untuk hari Kamis malam Jumat tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 Juli 2026 dan sebentar lagi kita memasuki di bulan Agustus ya. Besok tanggal 31 hari Jumat. Terus hari Sabtunya coba saya lihat dulu ya tanggal-tanggal untuk di bulan Juli ini tanggal oke, ini sepertinya di bulan Juli bulan Juli ini tanggal 30 sekarang ya. Nah, nanti untuk besok hari saya lihat dulu tanggalnya. Oh iya, tanggal 31. Besok tanggal 31, terus juga hari Sabtu tanggal 1 Agustus ya. Nggak kerasa waktu terus berlalu, terus berpacu. Saudara Fortuna, dan sudah memasuki ke 30 di bulan Juli 2026 ya. Tapi yang jelas malam hari kita akan bersama dengan lagu-lagu kenangan. Kalau kita baru saja dengar lagu yang berjudul Buntu. Buntu di sini mungkin ada sesuatu hal yang merasa buntu. Buntu dalam hal apa? Misalnya dalam hal ide, dalam hal kreativitas, dalam hal pikiran orang merasa buntu nih, gimana pikirannya masih buntu nih, masih buntu, sulit konsentrasi. Nah ya, barangkali di sini saya sekilas ulasan bagaimana kita merasa buntu dihadapkan pada suatu misalnya masalah, pada suatu kehidupan, pada suatu di mana kita harus berpikir jernih tapi terasa buntu. Nah, itu yang mungkin kita harus hadapi, bagaimana cara menyikapinya, saudara Fortuna. Yalah, ulasan sedikit ya. Ulasan sedikit ini, bahasan ini tentu saja dengan lagu yang sudah diupdate pada malam hari ini, Buntu dari Rita Ruby Adiwijaya. Yang jelas saudara Fortuna, kalau kita merasa pikiran kita buntu, sulit berkonsentrasi dan seakan kehilangan ide atau solusi, kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja dan dapat mengganggu produktivitas sehari-hari ya. Dan dikatakan ini adalah ciri-ciri mental block gitu. Pernahkah Anda merasa pikirannya tiba-tiba gimana nih, pusing banget, sulit konsentrasi dan tidak bisa menghasilkan ide apapun gitu. Aku merasa seperti terjebak dalam kekosongan, kosong melompong gitu, ngehuleng tah seperti itu ya. Kalau misalnya pernah, itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai mental block ya saudara Fortuna. Apa itu mental block? Mental block itu bisa datang tanpa diduga, membuat aktivitas harian berjalan lambat dan keputusan kecil terasa sulit diambil. Kondisi ini sering kali terjadi pada saat-saat penting, misalnya seperti kita dikejar tenggat waktu, target atau harus tampil depan umum, presentasi, atau sedang menghadapi masalah yang cukup berat. Di sini meski membuat frustasi, mental block sebenarnya adalah reaksi alami tubuh dalam pikiran saat berada di bawah tekanan, dan kondisi ini bisa diatasi dengan langkah-langkah yang memang bisa diatasi seperti saudara Fortuna ya. Nah, kadang-kadang kita penyebab mental block itu apa? Mental block dapat terjadi karena berbagai alasan yang saling berkaitan. Misalnya pertama stres berlebihan, ya, terus juga kecemasan, terus juga emosi yang tidak tersalurkan, kelelahan, lingkungan yang tidak kondusif gitu kan ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau kita menghadapi mental block ini saudara Fortuna, terasa buntu, pikiran kudu kumaha gitu tanya. Yang pertama adalah kita bisa beristirahat sejenak ya. Beristirahat sejenak dulu, apalagi mungkin di malam hari yang lagi rehat, yang lagi rest and relax ya. Ada sedikit baiknya juga saya mengulas seperti ini saudara Fortuna, karena memang di malam hari biasanya orang-orang sedikit relax, sedikit tenang ya, sedikit bisa merasakan apa yang misalnya difikirkan seperti itu. Misalnya bagi Anda yang mungkin bekerjanya pada malam pada pagi sampai sore, dan malamnya bisa istirahat sambil merenung, sambil membaca buku atau sambil nonton TV, sambil dengar radio, sambil ya, entah sambil apa, sambil makan, sambil merenung, sambil apapun itu saudara Fortuna, ataupun bagi Anda
yang lagi OTW, selalu berhati-hati saja, Saudara Fadila. Cukup nyimak aja ya. Yang pertama adalah istirahat sejenak. Jadi di sini langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi mental block ini adalah dengan beristirahat sejenak. Ya, misalnya berjalan-jalan sebentar, minum air, atau melihat pemandangan di luar. Seperti apa? Ya, mesti dikatakan sepele ya. Aduh, kalau malam-malam begini kayak lihat pemandangan, apalagi misalnya bulan purnama misalnya gitu kan ya, atau angin sepoi-sepoi, atau di dalam gerah banget, keluar dulu deh sebentar nih biar enak nih, adem cuacanya atau adem anginnya, misalnya seperti itu. Ya memang sih mesti terdengar sepele, melakukan jeda-jeda kecil seperti ini terbukti bisa membantu menyegarkan pikiran ya, terus ya bisa meredakan ketegangan dan bisa mengembalikan fokus ya. Dengan begitu ya otak pun siap untuk menghadapi tantangan dan menyerap informasi tentu saja yang lebih baik gitu. Ya, yang pertama. Terus yang kedua adalah ubah pola pikir dan coba teknik problem solving. Di sini mental block ini sering muncul saat pikiran terjebak pada rasa cemas atau takut berlebihan akan tantangan baru. Jadi untuk keluar dari kondisi ini, coba ubah pikiran Anda, Saudara Fortuna. Meskipun memang tantangan atau masalah tersebut terasa berat dan menakutkan, cobalah pikirkan apa yang bisa Anda lakukan, atau bisa saja hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Terus juga dapatkan misalnya berhasil nih melewatinya dengan baik ya, insya Allah. Terus juga kenali dan ekspresikan emosi secara sehat, Saudara Fortuna ya. Karena memang mental block ini sering kali muncul saat emosi dipendam terlalu lama. Nah, masa jangan dipendam dulu. Bisa share-share ke orang-orang yang memang terdekat sih, yang enggak ember mulutnya seperti itu ya. Terus juga yang selanjutnya adalah terapkan rutinitas sehat. Terapkan rutinitas sehat, menjaga pola tidur misalnya, jangan tidur terlalu larut malam, jangan biasakan begadang ya. Seperti itulah intinya. Kalau makanan-makanan bergizi sih pasti saya tahu lah, lebih tahu betul ya Saudara Foto, apalagi mungkin bagi Anda yang sering rutin berolahraga. Ini sangat berdampak besar terhadap otak dan pikiran kita ya. Terus juga ciptakan lingkungan yang mendukung seperti itu. Salah satu contohnya lah, banyaklah mungkin ya. Itulah Saudara Fortuna, barangkali di malam hari ini bagi Anda yang lagi rest and relax ya, sambil menyimak acara Usang Berkesan. Karena memang tadi ya sedikit banyak ada ulasan-ulasan yang mudah-mudahan saja bermanfaat. Selain mungkin Anda bisa bercerita di malam hari ini di Kamis malam Jumat untuk kesempatan 30 Juli 2026, buntu, mudah-mudahan Anda tidak buntu melakukan apapun yang Anda lakukan untuk besok hari, rencana-rencana Anda untuk bekerja misalnya di pagi hari, karena memang si misalnya kerjanya si pagi sampai sore gitu kan ya, atau dari siang ke malam, atau dari malam ke pagi ya, mungkin ada kerja yang sip-sipan seperti itulah ya. Oke, di malam hari ini seperti lagu-lagu yang kami persembahkan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, mudah-mudahan juga bisa menikmatinya dengan segenap jiwa raga. jiwa raga naon. Aduh, jiwa raga merdeka. Sebentar lagi nih, iya, bulan Agustus ya, kayaknya merah putih langsung berkibar deh Saudara Fortuna ya. Kebanyakan kalau udah bulan Agustus itu selalu ada merah, ada putih, merah putih, merah putih ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang selalu hadir malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu manco Fortuna tanpa terkecuali ya, untuk Anda Saudara Fortuna ya. Yang sudah komen di Facebook juga terima kasih, yang sudah WhatsApp juga terima kasih, yang sudah hadir ada siapa nih? Coba sebentar saya lihat dulu ya Saudara Fortuna ya. Ini yang sudah komen di Facebooknya juga siapa coba ya? Ada Nur Hayati, ada Diki. Oh ya, sudah komen, ya sudah like-like-nya juga terima kasih atuh nuhun ya. Oke, Mama Bungsu juga, Teh Olive selamat malam, Waung juga selamat malam sama Mama Nurulnya ya. Baiklah Saudara Fortuna, ini satu kita ini dulu deh, baca WhatsApp dulu ya dari Mama Bungsunya. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Oke, selamat malam Mbak Nino, saya selalu ya maco terus nih Mama Bungsu sambil rebahan, salamnya buat semua aja Genjreng gitu. Biasalah sambil rebahan-rebahan begitu, enaknya dengar Fortuna ya, mana menikmati suasana malam Jumat ini dengan segenap hati dan pikiran yang jernih mah ya. Gitu, sambil ya mungkin sambil apa yang akan bisa dilakukan esok hari. Mudah-mudahan aktivitas besok hari bisa lebih baik dari hari ini gitu ya mah ya. Betul, betul sekali katanya. Oke, terima kasih ya. Teh Meliandri selamat malam, Teh Olive juga selamat malam, dan Bang Linya juga selamat malam ya.
Usang Berkesan Fortuna FM Genjernya. Selamat malam Mbak Ninu, teringat zaman telepon umum. Langsung cerita deh ya. Teringat zaman telepon umum yang suka pakai koin, ngantri deh kalau lagi telepon. Bener. Tapi itulah indah pada zamannya ya. Salam Genjernya aja untuk semua, buat saudara Fortuna semuanya dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat. Judulnya adalah Lembah Biru dong lagunya. Makasih Genjering. Oh, lamun telepon teh mending ngantri di tukang tehnya. Kalau kita lagi mi telepon teh asa kepala rugu apa gitunya, takut pada nguping. Nelepon kartu, nelepon koin, cekrek. Kolotrak. Aduh, mau request lagu ke radio pakai koin kolotrak. Di sana pakai koin. Halo, bisa bicara dengan radio? Ini dekat dengan radio. Nah, itu ngalamannya temerannya. Aduh. Ya itulah, sangat berkesan sekali ya kalau kita telepon koin disadawi, lamun telepon teh kain atau kolotrak tah telepon koinnya. Ya telepon kartu sih masih mending gitu kan saudara Fortuna ya. Oke, terus juga yang sudah komen lagi di Facebooknya, terima kasih nih untuk Acang Hasan. Assalamualaikum Mbak Ninu, saya selalu mendengarkan Fortuna FM Genjering dari kawasan Berkah Gunung Endut hadir. Oke, terima kasih. Terus juga dari siapa nih yang sudah hadir lagi, Teh Meliandri. Assalamualaikum, usaha berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam Mbak Ninu Genjering Teteh, semoga berjaya. Oh, berjaya. Oh, diterjemahkan berjaya Teh Mel. Berjaya cenanya. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, puncak puyem hadir, nyimak selalu pokok nama Genjreng. Teh Olive ya, Genjreng usang berkesan Fortuna FM. Oke, terima kasih. Terus juga Tumiam Virgo warga Mabar ya, Wonogiri Medan hadir. Oh, terima kasih. Terus juga ada Fitri Haryati usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Fitri Imut, Teh Fitri, kalau misalnya request lagu ceritanya dong kali-kali gitu loh ceritanya. Fitri biasanya suka banyak cerita deh ya. Ya, banyak cerita naon we kitunya. Kemarin saya mengantar ke pasar. Kemarin saya ada penjualan naon magening apa yang anu seurah pokoknya mah rupi-rupinya Teh Fitri. Sepit. Kalau mau request lagu ya cerita sedikit enggak apa-apa lah ya buat Fitri Haryati sedunia di kawasan mana saya enggak tahu nih ya. Oke, selamat malam aja. Oh iya nih yang sudah bercerita Kang Tony, bentar Kang Tony. Nanti akan saya update ya untuk Kang Tony nih yang sudah komen di Facebooknya ya.

Oke, Saudara Fortuna masih di acara Usang Berkesan malam hari ini. Untuk yang selalu hadir dengar Fortuna di 90,7 juga. Untuk Anda yang lagi OTW juga selalu berhati-hati. Yang lagi di rumah, selamat rebahan atau selamat beraktivitas. Yang lagi di kantor juga atau lagi di pasar, dimanapun ya, di mana-mana wilayah ya, tempat aktivitas banyak. Terkadang di kantor wayanya yang piketnya di rumah sakit misalnya ya, di sebuah gedung. Terus juga di mana lagi? Oh, banyak di toko juga. Oke, toko manapun ya. Pokoknya mah selamat malam saja dengan Fortuna terus ya. 90,7 streaming radio fortuna.id buat Anda yang lagi ada di luar kota ya. Ini Kang siapa nih? Bang Len lagunya ya. Lembah Biru yang sudah bercerita. Ini lagunya benar ya? Ada Lembah Birunya dari Andi Miriam juga ada. Terus juga dari Dewi Will juga ada ya. Ini katanya pengen yang covernya seperti ini. Udah kita update saja, kita gencarkan saja ya. Coba lagunya seperti apa, Lembah Biru, Saudara Fortuna. Di menit ke 47 sekarang, lepas dari pukul 7 malam hari ini ya. Usang Berkesan, Bani Nugencreng.

Iya, Lembah Biru Bang Lin sudah di play lagunya ya, karena memang sudah bercerita, karena memang juga teringat pada zaman waktu telepon koinnya. Cenamurun kerjong jong telepon buru dul teh tata koinnya meni murudul langsung, wah dari tewak langsung koinnya tada meren murudul koinnya yang jajan weh. Aduh, pengalaman merenya kenal kenelpon pangke koin takar kita tedang ngantri teh tiba-tiba murudul koina tah si koina tehnya dulu mah berapa ya koina teh coba masih ingatnya berapa 500 perak apa berapa coba deh yang pernah nelpon pakai koin eta sabaraha sih lupa lagi apa 100 apa berapa sih dulu teh nelpon koin teh ayo pugo telepon kartu mah adanya meren kita mah tahu jumlah koin berapa itu cek ulang pulsaan sabaraha merenya gitu enggak tahu saya lupa lagi koin teh sabaraha sih lupa. Coba bagi Anda yang pernah nelpon koin sok chat lagi aja. Oh, 100 perak. Bener. Murudul. 100 perak murudul. Ayo menekan 3.000 ge lumayan murudul jang jajan naon tah hari teh es es krim es naon tah. Baso kitu tahnya 100 perak. Bener. Nelpon koin murudul 100 perak kan. Ayo 3.000-an merenya. Alhamdulillah rejeki nomblok cek baru dak matanya eta koin murudul kena telepon zaman jadul bareto saudara Fortuna ingat meureunnya ke zaman kitu ke zaman telepon kieu gegak lah pokok namanya gegek pisan atuh kalau nelpon pakai koin hang nelpon ka babaturan ngantri di tukang ngantri di belakang meureunnya udah gitu teh naon cing

0: lagi aja Saudara Fortuna di malam hari ini. Di Usang Berkesan tentu saja hadir saya untuk Anda, Ninu Pamiarsa, sampai tuntas nanti pukul 9 malam saja ya. Dan sekarang ini yang sudah komen di Facebooknya juga ya, terima kasih banyak nih. Ini dari siapa? Ya yang nelfon-nelfonan saha ieu teh kedapnya bade nelfon atau sekedapnya saya teh pengen bacain dulu komen-komenan. Bentar. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Usang Berkesan Persona FM di
0: Jerengi. Oh, Ayah Deni ternyata pakai nomor baru ya.
1: Kan kemarin ini dinamain dong nomornya.
0: Oh, belum dinamain. Lupe. Belum dinamain
1: ini. Jadi aku bukan di sana penelpon gelap.
0: Oh, tidak, bukan penelpon gelap, cuma belum di-save aja. Kalau udah di-save pasti bukan penelpon gelap tapi penelpon terang. Bukan penelpon gelap dirimu tapi penelpon terang benderang, buricak burinong ya.
1: Betul.
0: Karena aku udah di save gitu kan. Ya ini belum di save soalnya masih penelpon gelap ya, penelpon gelap kumaha eta privat eta mah di privasi eta nomor 6 merana privat number. Eta mah telepon gelap ngaranna. Privat number eta mah telepon gelap atau mah teu mucungul nomorna gitu. Aduh, ampun dah. Ya Allah, terima kasih Ayah Deni yang sudah bergabung di acara Usang Berkesan spesial Kamis malam Jumat. Ada cerita apa nih, silahkan. Yang mau telepon harus cerita ya, nggak boleh cuma ini. Halo? Ya, halo.
1: Oh, ini apa lagi tahun 85?
0: Hmm? Apa tuh? Iya, telepon lain kenapa murudul gitu koinnya?
1: Iya, jadi gini. Itu kalau aku nelpon, kalau koinnya keluar lagi, di gedor itu si.
0: Oh itu Nana nonte, oh si telepon nate. Supaya bisa keluar koinnya.
1: Koin 50 perak saya bilang itu.
0: Bener.
1: Nah, begitu di gedor, bawa koinnya itu, bawa keponnya itu ngebrudul, recehan ada 700 perak.
0: Oh 700 peraknya, jajan malam 700 perak waktu itu.
1: Itu koin 50-an loh yang keluar semua 700 perak itu.
0: Oh, bisa jajan basonya yang es krim waktu dulu mah. Gitu Sugan? Lupa aku teh. Mau apa?
1: Telepon umum. Hujan tuh
0: pakai apa? Iya.
1: Gedor-gedor udah kaca cepetan hatinya udah.
0: Oh bener, bener gegedornya.
1: Jadi ya kita belum kenyang ngobrol udah keburu digedor-gedor orang.
0: Jadi gak jong-jong ngobrol teh ya.
1: Betul, kecuali kita ke warteg.
0: Ah gitu bener, baru gitu kan ya. Kan kalau
1: usaha warteg kan itu satu kali kita angkat telepon kan sudah berjalan. Kalau nggak salah tuh Rp100.
0: Betul, asal udah kita sama deh.
1: Berubah, kalau yang telepon wartel mah, ya sama juga sih.
0: Sama juga ya, benar.
1: Kalau di telepon wartel.
0: Jadi ketutup sama pintu, gitu kan ngobrol apapun nggak apa nggak ketahuan, gitu. Nggak bakal kedengeran, ngomong apanya, itu, gitu kan ya.
1: Kalau nggak salah ada tiga atau 4 box ya.
0: Betul, 4 box. Gitu. Bener, gitu kan ya.
1: Tanpa koin kita tinggal pencet nomor, udah.
0: Iya benar.
1: Begitu udah beres, berapa duit? Palingan 2.500,
0: 3.500. Bener, gitu. Bener, pastinya ya.
1: Jadi tidak terhalang oleh apapun juga.
0: Iya.
1: Seperti sekarang ini. Kalau kita mau minta lagu tuh bukan dari telepon, dari pilihan pilihan pendengar, beli kartunya Rp25 satu lembar.
0: Oh iya waktu itu ya, lupa lagi berapa, Rp25 apa Rp100 dulu teh?
1: Rp25.
0: Oh.
1: Soalnya aku dulu.
0: Jangan telepon ke yang lain, tidak meren gitu. Telepon ke radio bilangnya tuh. Telepon ke radio. Ya begitulah mungkin satu kenangan yang tidak bakal dilupakan oleh kita semuanya.

0: Berletik, kerla letik keneh, nelpon koin gitu tanya. Gitu ke radio gede mah, halo bisa bicara dengan radio? Gitu tah, budak letik tah yang kita lagunya dulu mah gitu ya. Yeah. Baiklah, Ayah Denny, singkat cerita, saya sudah mengerti dengan ceritanya mau lagu apa nih?
1: Kalau ada dari, ini dah, dari Boy Sandi.
0: Apa tuh? Apa?
1: Halo?
0: Ya?
1: Salam jumpa kekasih dari Boy Sandi.
0: Salam jumpa kekasih.
1: Iya, dari Boy Sandi.
0: Oh.
1: Ada.
0: Salam jumpa kekasih. Oh, ada Boy Sandi ya. Si ganteng kalem dulu mah itu teh.
1: Betul.
0: Dulu waktu pas saya kecil waktu SMP apa SD yang ngelihat Boy Sandi teh meni kalem dan ganteng gitu dulu mah ya. Idola favorit ya, kalem ganteng nak gitu nya. Eh, nama saha penyanyi teh meureun ya akar kecil. Oke, boleh kirsa ya, langsung deh, buat siapa?
1: Semua fans. Sehat selalu, banyak umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Banyak pula dengan Teh Ninu.
0: Yo.
1: Gua selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Dan kesehatan lahir batin.
0: Amin, amin, amin, amin. Siap. Iya betul, siap. Terima kasih ya. Oke.
1: Makasih banyak ya.
0: Sami-sami, mangga ya Deni. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Dini. Ya begitulah memang lamun teh keluar koinan digedor cenah tata eta nantinya si koinatek itu pamirsa. Ya Allah ya Robi. Seperti itulah ceritanya ya. Karena memang apa sih namanya teh kalau kita ingin tahu atau ingin telepon ke teman atau siapa tiba-tiba koin kita tinggal sedikit lagi kumaha carana cara meureuntah. Ah, pokoknya mah gitulah itu salah satu nostalgia.

Baik, terima kasih nih untuk Ayah Denis. Sekarang giliran untuk komen Facebooknya dulu ya. Baik, terima kasih untuk Tony. Selamat malam untuk Tony yang sudah memberikan ceritanya di komen Facebooknya. Saya update dulu dari yang komen Facebooknya dulu ya, sebelum saya ke WhatsApp kembali ya. Karena untuk kita harus adil sekali ewangnya, gitu biar adil. Jadi saya akan hiji WhatsApp satu, telepon satu, ini satu, biar enak lah nantinya ya. Tidak ini biar tidak sesirikan gitu tanya. Baiklah. Selamat malam nih untuk Kang Tony, tadi sudah memberikan ceritanya tapi belum saya update nih. Tony Supendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjering E. Selamat malam Mbak Nino, apa kabar? Cucuruk hadir. Oke, saya mau cerita sedikit nih. Dulu pas SD, kalau pulang sekolah tuh tiba-tiba hujan deras, terus juga sepatunya langsung dicopot karena terus dimasukin ke dalam tas biar gak basah ya. Nah, sepanjang jalan pulang malah asik hujan-hujanan sambil nutupin kepala pakai daun pisang gitu bareng teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang tuh entah nemu di mana daun pisang tiba-tiba ayoy merennya. Tapi zaman dulu mah udah berasa seru banget ya. Di mana itu daun pisangnya menang ayawe merennya. Di kebon batur merentah dipetik langsung merennya gitu pakai apalah supaya daun pisang. Nah, pokoknya segitu aja lah ceritanya Mbak Nindu ya. Sukses terus, sukses terus Fortuna. Semoga sehat selalu dan mau lagunya dong Peter Pan yang terdalam. Salam hangat buat semuanya, seluruh pendengar Fortuna dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terus juga dari siapa nih tadi yang sudah update kembali selain Kang Acang, ada Tony, ada lagi yang cerita tentang siapa sih? Temil. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjering. Selamat malam. Teteh Nino semoga berjaya. Oh, semoga berjaya. Berjaya. Oke, selamat malam. Semoga sehat selalu. Puncak Puyem hadir. Pokok nama di Genjering. Oke, terima kasih ya. Terus juga dari Lead Channel. Lead Channel, siapa Lead Channel? Usang berkesan Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teteh Nino, saya tadinya mau bercerita tapi malas ngepik, cerita kepanjangan. Aduh, atuh WhatsApp tenan naon sok. Ya, ini Lead Channel gitu. Jadi izin nyimak aja. Oh, enggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak kalau memang cuma nyimak aja sambil apa? Sambil aktivitas, sambil dengerin Teteh Nino siaran. Makasih udah dibacakan. Oke, sama-sama. Terima kasih buat Lead Channel. Ini lihat profilnya Anda tuh, ini Lead Channel itu adalah seorang gitaris dangdut. Keren juga seorang gitarisnya ternyata Lead Channel teh. Lead Channel seorang gitaris dangdut. Hai Lead Channel, sang gitaris dangdut, selamat malam ya. Pokoknya apa digencerinkan saja Lead Channel. Kalau berarti dirimu suka ini ya. Ya musik namanya suka apa? Sebagai seorang gitaris, kalau lagi manggung, lagi show gitu kan ya, bisa ini ya tampil ya Lead Channelnya, Lead Channel gitaris dangdut. Baiklah, selamat malam, terima kasih. Terus juga ada Irawati. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nina, salam kenal ya. Oke, sama-sama, usang berkesan Fortuna FM Genjering. Dari kawasan Padurenan, Mangkalaya hadir. Punya sedikit cerita loh Mbak. Waktu, oh iya ada ceritanya juga ya untuk Irawati. Waktu kecil dulu, saya pernah main masak-masakan bersama teman-teman. Masak-masakannya berupa daun cacabean. Oh iya alias cecemet. Dan daun pisang ya. Saking iya temel, mohon maaf ya, berjaya itu di terjemahan Facebooknya berjaya. Jadi yang seri bacakan komen temel ayah berjayaan. Oh ternyata terjemahan ini sok, kalau diterjemahkan ada berjayaan. Pada puncak itu ternyata berjaya temel. Jadi berjaya poyem. Setelah diklik kembali ternyata puncak peuyeum, padahal mah berjaya nonteh puncak peuyeum bukan berjaya peureum gitu bener. Ampun temel. Iya memang berjaya diklik deui teh terjemahan ningnya. Kaklik terjemahan dari berjaya peuyeum naon berjaya peuyeum, oh puncak peuyeum. Aya-aya wae nya eta terjemahan Facebook.
Saya kan suka baca, suka ke kliknya terjemahan nate, gini ngelihat terjemahan. Pas klik lihat terjemahan, nah makin berjaya. Coba cek aja sendiri ya Teh Mel, coba sok ya terjemahkan kumahata. Bener ya? Bener-bener Pan. Jadi bukan salah Banino, salah terjemahan anak. Kunan makin berjaya puyuh, mati dan meres sok. Wek klik aja sendiri ya. Kayak berjayaan, nah berjaya kunau, oh, berjaya di udara ya, Fortuna berjaya gitu Teh Melnya, bener gitu. Teh Mano selamat malam Teh, aduh sok ce jule sok, kalau misalnya mau ini boleh ya diantos, tadi sudah banyak yang telepon nih malam hari ini ya. Oke, lanjut lagi nih ceritanya di malam hari ini. Tadi yang ceritanya adalah Irawati ya, karena barusan saya nyincet salah sebentar ke berjaya gitu teh ya. Oke, ini Irawati ini dari Mangkalayan nih ceritanya, punya cerita katanya gie cari ternate pamirsa ya saudara Fortuna ya. Waktu kecil dulu mah pernah main masak-masakan bersama teman-teman. Tah masak-masakan nate berupa daun cacabean alias cecemet gitu tah alias daun pisang nya. Nah, saking serunya sampai dewasa sekarang jadi tukang masak beneran loh. Ternyata cita-cita dulu sok masak-masakan jadi tukang masaknya. Pomak. keren deh. Aduh. Dan saking serunya sampai dewasa sekarang jadi tukang masak beneran deh. Tukang masak seblak karena jualan kecil-kecilan di rumah. Oh, mantap ya. Teteh pengen dong lagunya dari iklim Bukan Aku Tak Cinta. Bukan aku tak sudi meren teteh, bukan aku tak cinta. Kalau ada masalahnya buat Badino aja Fortuna FM genjreng euy. Oke. Bukan aku tak sudi deh kalau enggak salah kalau iklim maya teh ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Hatur nuhun buat siapa? Buat Teh Irawati ya. Baiklah, ini untuk Ayah Dini dulu nih lagunya. Salam jumpa kekasih katanya begitu saudara-saudara. Sok Teh, selamat malam. Teh Mana selamat malam. Oh lagi ada tamu, banyak tamu. Oke deh. Saudara Fortuna, Boy Shandy. Salam jumpa kekasih.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadi

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 90,7 FM.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Untuk Tairawati lagunya Bukan Aku Tak Sudi. Jadi bukan aku tak cinta ya, tapi bukan aku tak sudi. Bukan cinta tapi sudi. Tak sudi. Bukan aku tak sudi gitu judul lagunya. Gitu kan Saudara Fortuna ya. Oke, seru juga ceritanya untuk Teh Irawati. Selamat malam ya, dan terima kasih untuk Anda. Ini juga Kang Diki, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Eh, pisan. Assalamualaikum. Ini keterjemahannya apa nih Kang Diki? Soalnya kan kalau saya terjemahkan sepertinya ini sepertinya pasti beda nih kayak tadi. Semoga sukses ya, semoga berjaya gitu kan. Bisa salah dina terjemahan anaknya. Oke, Kang Diki usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Eh, pisan. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lino, gimana kabarnya? Atuh, kabarnya sedikit baik ya. Oke, ada sedikit cerita. Aduh sebentar ya. Ada sedikit cerita. Apa nih? Waktu kecil dulu tahun 2007 pernah disuruh sama orang tua beli minyak tanah buat kompor. Pas dulu zamannya masih ramai kompor sumbu, bener. Saking lamanya susahnya minyak tanah waktu itu sampai antri kayak mau ada pembagian sembako karena memang waktu itu ada penggantian ke LPG ya, bener LPG yang gas melon itu merenya, bener sekali ya. Nah, pengen dong lagunya mah dari Iwan Fals Wakil Rakyat, salamnya buat semua penggemar Fortuna aja. Biar cepat digaskin sajalah katanya begitu Mbak Dino ya. Untuk Mbak Dino selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu Fortuna FM Genjreng. Oh, benernya waktu dari kompor sumbunya, kompor minyak tanah beralih ke kompor gasnya. Jadi ya itulah ke LPG meureun ngantrinya beli minyak tanah teh harganya mah mahal, enak gede minyak tanah gengnya berapa harga seliter sekarang kalau enggak salah 12.000 ya. Kalau tidak salah ya. Mau dong lagunya apa nih tadi teh? Oh, Wakil Rakyat ya dari Iwan Fals. Oke. Okay. Selamat malam aja ya. Baik, mangga untuk yang mau gabung silakan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang berkesan.
0: Genjreng juga Arence.
1: Iya, tetehku yang cantik.
0: Sehat.
1: Gimana
0: ya?
1: Semangat.
0: Ya, berkat telepon Queen yang muru dulu kok ini jadi semangat gitu tanya.
1: Lalu inget deh.
0: Oh, telepon Queen yang muru dulu pulungan tah zaman dulu maningnya. Kalau kita lagi enggak ada koin tah yang telepon ku macarana, eta tinggal itu mah batur teh muru dulu. Jadi bisa telepon cenaku koin murudul eta cenanya ke zaman dulu pada cerita di gendoran we cenah eta nanya ya Allah ya Rabbi.
1: Ngalami teh ah.
0: Ya?
1: Enggak ngalami.
0: Enggak ngalami ya pakai telepon koin yang 100 perakan teaning dulu mainnya.
1: Ikutan meureun.
0: Enggak ikutan meureunnya ke zaman di mana kan ya mungkin di sana kali ya di luar angkasa sigana teh. Bener.
1: Bali.
0: Ada cerita apa Tiaren? Mangga silakan waktunya nih sebentar ya.
1: Ceritanya dikit dah.
0: Boleh.
1: Waktu kecil kan punya adik perempuan satu tapi beda setahun sama hampir sama gitu gedenya. Kalau bulan puasa kan tanggal 27 apanya itu kan namanya teh? Tujuh likur kata ibu mah.
0: Oh, salikur, dua likur, tilu likur, empat likur.
1: Jadi 27 tanggal 27 tiga hari lagi ke lebaran kan.
0: Oh, ngalikur.
1: Dan ibu teh suka suka ngajak ke uang kakaknya ibu kan. Ada yang teh lewat itu Cikidang di Cilentap. Nah, udah gitu teh. Kalau ke sana teh si Wate udah itu udah mempersiapkan ngebeliin baju buat Aryan sama si Ade gitu. Sama warnanya kalau merah-merah dua-duanya bentuknya cuman beda itunya aja apa teh? Itunya apa teh modelnya aja gitu. Cuman kalau warnanya mah sama gitu kayak orang apa teh gitu teh kembaran gitu teh. Suka inget teh si Wate baik banget punya anak gua juga satu cewek.
0: Terus
1: tapi itu Uwa baik tiap lebaran selalu disuruh ke sana disiapin padahal sama ibu sama bapak juga di rumah dibeliin gitu. Terus setiap tanggal 7 likur teh sama ibu tuh suka ke Uwa ke sana dikasih baju dikasih uang kalau pulang tuh suka belanja buat lebaran dikasih kue segala macam pokoknya mah. Uwanya baik banget tapi uwanya sekarang udah enggak ada gitu.
0: Kita ceritanya doakan masih aja. Oke, baiklah.
1: Suka ingat kalau sekarang teh kalau ingat teh malam Jumat suka itu aja.
0: Al-Fatihah. Kasih doa benar gitu. Benar ya.
1: Suka ingat sama ibu sama uwa gitu. Ade juga sudah enggak ada padahal mah ade mah meureun sana pun aran
0: ya. Benar ya.
1: Udah enggak ada juga lagi.
0: Kita kasih doa aja deh, kirim doanya untuk mereka.
1: Iya. Lagunya mah ini aja teh kalau guru mah
0: Mau apa
1: nih? Dari eksis aja Ren mah.
0: Ini untuk udah ada. Iya, boleh. Hah? Boleh. Boleh ada.
1: Untuk
0: ada.
1: Mau ibu ya.
0: Siap, nah, tadi satuin ya? Sama itu. Iya, boleh, siap.
1: Nah, ya udah kirim sah.
0: Oke,
1: Baru santai Teh Irawatinya. Salam kenal ya.
0: Iya, ini dari
1: Ayah
0: Facebook.
1: Oke. Okay. Iya, barang TH-nya buat Kang AM, boleh. Buat Manini.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mami Papi.
0: Betul.
1: Buat Teh Olivia Senja,
0: okay.
1: Mama Rindu.
0: Siap.
1: Mangga. Ibu Yandri ya. Buat Mai Is, buat itu tuh
0: siapa?
1: Pak Nuro, Kang okay. Bashar, Kang Mangga. Santana ya. Buat semuanya aja
0: buat WT, semuanya.
1: Biar
0: okay.
1: seputar ya.
0: Iya, mangga
1: siap. Ya, yang pada manco.
0: Iya,
1: spesial buat tetekku yang paling cantik, yang paling baik hati, yang ramah, yang tetap semangat. Mudah-mudahan selamanya ada dari lindungan Allah mudah ya.
0: Amin.
1: Berkah barokah rezekinya Teh bahagia selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Sampai jam sekarang lah ya, jam sebelahnya.
0: Iya, betul. Pulangnya
1: hati-hati ya Teh ya.
0: Siap.
1: Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Amin. Kangen sama Teteh, siapa tahu kapan-kapan bisa ketemu ya.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih atas waktunya Teh ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, kita ke komen lagi saudara Fortuna karena sudah terima telepon, kembali ke komen lagi. Dan sekarang ini Po Ita sudah pulang ya dari umroh. Alhamdulillah wa syukurillah. Aduh Po Ita, selamat beristirahat. Selamat kembali lagi ke rumah dengan selamat ya Allah ya Robi. Iya deh. Iya deh. Siap. Sudah pulang ke rumah, sudah beristirahat kembali. Oke, Po Ita dari Karang Tengah Cibadak baru pulang umroh. Alhamdulillah ya mama bungsunya. Semangat ya. Hatur nuhun dan lagi bersilat, selamat bersilat saja saudara Fortuna. Baiklah, selamat malam lagi nih untuk siapa nih yang sudah hadir kembali tadi. Kang Diki, apa Kang Diki Teh udah ya minta lagunya Teh tadi Teh Iwan Fales ya kalau nggak salah Teh Wakil Rakyat. Ada nggak sih Wakil Rakyat tadi Teh? Wakil Rakyat. Oh, coba lihat dulu ya. Kalau nggak ada nanti dilihat aja dulu. Ini tadi yang sudah memberikan ceritanya kembali nih, selain tadi Irawati sama Diamei. Diamei apa nih? Diamei, selamat malam Diamei. Tidak terima telepon lagi ya. Kita ke update dulu nih untuk Anda saudara Fortuna sebentar ya. Diamei, assalamualaikum Mbak Ninu, salam kenal aku Mei yang di aplikasi TokTok yang suka mantengin live-nya. Oke, makasih ya. Usang berkesan Fortuna FM genjreng. Saya mau sedikit cerita nih, ingat dulu waktu kecil. Saat tahun 2005, waktu itu usiaku 5 tahun. Saat itu usiaku 5 tahun, terus pertama kali naik kereta arah Bogor. Oh, dan ingin lagi rasanya naik kereta. Dan itu waktu itu mama bapak masih lengkap, tapi sekarang sudah beda ya. Bedanya kenapa? Oh, enggak ada. Apa gimana? Ingin lagi rasanya waktu itu terulang kembali karena kenangannya masih melekat sampai sekarang, takkan pernah terlupakan. Saya selalu ya buat Mbak Ninu, kalau boleh pengen dong lagunya dari Eksis untukmu Ibu. Oke, hatur nuhun ya, sama-sama. Rahman Diski, terima kasih warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Mama Ita, selamat malam. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjering. Malam Mbak Ninu Gunung Lut hadir. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Terus juga ada dari Tumi Lidawati tadi sudah Lelawati Binangkit genjering. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjering. Ciman Taja hadir. Oke, terima kasih. Syabra Sidin juga Tembung Sumut hadir. Amir Udinnya juga terima kasih ya. Terus juga Nafa Urba, Olivia Senya tadi sudah, Temel, iya Temel tuh ya. Coba deh kalau diklik terjemahannya, coba piserin tehnya etana terjemahan nantinya. Aduh, ampun dah. Begitu saudara Fortuna. Kita untuk mau ibu dulu ya dari Eksis nih saudara Fortuna, karena dua yang maksudnya dua pendengar merequest lagu ini nih, Teh Aren bersama tadi barusan Teh Diami untuk Mi Ibu dari Eksis. Nanti untuk Iwan Falesnya ya. Kita lihat lagi, saya masih cari-cari nih lagunya dari Iwan Fales untuk apa? Wakil Rakyat ya. Oke, inilah untuk Dea dan juga Teh Aren. Mangga.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Wakil rakyat seharusnya merakyat, betul sekali saudara Fortuna ya. Baiklah, genjrekan kembali saudara Fortuna Usang Berkesan. Masih ada waktu kurang lebih 17 menit ke depan menjelang pukul 9 malam sebelum saya akhiri acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita update lagi ya yang sudah komen di Facebooknya, WhatsAppnya juga, untuk telepon. Kang Deksa, selamat malam ya Kang Deksa. Nanti deh minggu depan mudah-mudahan bisa di ini lagi, dilanjut lagi ya. Baiklah, terima kasih nih tadi yang sudah memberikan ceritanya kembali nih, cerita dari Kang Diki tadi sudah. Oh, Teh Neni. Hai Teh Ranti, selamat malam Teh Ranti. Assalamualaikum, selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Mbak Nino yang baik, sehat selalu ya. Dari Bayangkara atas nyumput, sealit gitu nyingcet.

Ya ningnya bae karanying cet teh nanti. Ada cerita nih. Waktu dulu aku juga sama ya kalaupun mau nelpon di telepon umum pakai uang koin. Kan aku ke radio dari dulu pada tahun 2012. Teteh, pokoknya mas sudah lama banget ya. Bawa radio kecil disimpan di pinggir, terus juga ikutan on air gitu. Koinnya keburu habis. Jadi gagal deh ya. Terkesan banget waktu itu dan sekarang masih ingat. Cuma segitu aja ceritanya deh. Oke, Mbak Nino, salamnya buat semua-semua saja. Dari Nika Asria, mengapa mending lagunya telepon rindu kan tentang telepon. Mengapa why terima kasih, tetap sehat, semangat genjering euy. Oke, ya boleh ya. Atau nuhun Teh Ranti atau siapa namanya Neni Mariani ya. Oke, Teh Neni, hatur nuhun yang sudah memberikan ceritanya Saudara Fortuna ya. Baiklah. Ini juga dari Pak Ben, selamat malam Pak Ben, lagi nguping genjering euy. Oke, hatur nuhun Pak Ben. Saya selalu di sana bersama keluarga yang tercinta ya, bersama orang-orang yang terkasih dan istri yang tersayang dan tercintanya juga ya. Baiklah, terus juga dari siapa lagi nih? Dari Temano lagi datang. Telisna juga, selamat malam Telisna, usang berkesan Fortuna FM genjering. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teteh, semoga saya selalu bahagia selalu ya. Teteh Nino, saya doakan dari Telisna. Oke, genjering euy. Hatur nuhun. Terus Rahmat Irawan juga usang berkesan di genjering dong. Oke, terima kasih. Terus ya dari Mama Nurul, istrinya Waung juga selamat malam ya. Ternyata ada ceritanya juga ya untuk Mama Nurul. Nah, untuk cerita tadi Mama Nurul. Ada cerita katanya waktu itu waktu zaman sekolah kan ada pramuka. Tuh, terus diadakanlah kemah. Kan per kelompok ya. Nah, terus disuruh ngumpet per grup. Giliran grup aku ternyata ada satu orang yang gak ketemu. Suruh ngumpet ke mana? Ternyata orang itu jatuh ke lubang. Sampai sedih semuanya. Kenapa pakai jatuh? Mentem pakai baterainya, pakai baterai ke nama Mama Nurul. Ya pokoknya gitu aja lah ceritanya Mbak Nino ya. Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy, sama suami tercintrong nih lagi nonton bola katanya. Oh sudah mabuk bola. Oke lah ya. Terima kasih Mama Nurul, hatur nuhun. Dari 4439 Badinu. Ada nanti tenang jam 9 ya. Puring-puring kak Ma ya. Oke, terima kasih Bang Lun, hatur nuhun. Terus juga untuk Kang Iwan juga terima kasih, Rahmat Irawan juga terima kasih. Dan tak lupa yang sudah miskom-miskom juga dari tadi ini ada Kang Deksa, Teranti, Kang Aren, Teh, aduh Manini juga selamat malam. 533 siapa itu? Teh Manonya juga ya. 718 Teh Olip, Waong, terus juga untuk Mama Bungsu. Terima kasih Mama Nao, tadi Mama dari Palma jam 4 sorenya. Oke. Terima kasih, salam kenal kembali dari siapa ini? Namanya profilnya siapa nih? Kartika Wulandari. Oke, selamat malam buat Kartika Wulandari, salam kenal kembali ya. Hatur nuhun. Dan Kartika ini adalah saya baru pindahan lagi ke Sukabumi, jadi baru dengar lagi Fortuna. Oke, terima kasih kembali. Baiklah Saudara Fortuna, terima kasih untuk Anda yang selalu hadir di acaranya Usang Berkesan malam hari ini, spesial Kamis malam Jumat. Hatur nuhun. Teh Win juga selamat malam ya bersama Neng Eva ya, kawasan Brunei. Cerita pernah bikin jus gehu genjreng euy. Naon sih maksudna ieu teh Erwanda Aditya? Jus gehu mah ieu teh. Aduh. Ya deh, pernah bikin jus gehu kumarasana jus gehu eta tehnya. Bundanya Aca, assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM genjreng, semoga selalu. Hatur nuhun Bunda Aca. Maman Apero jan juga terima kasih, selamat malam. Oh, cerita geningnya. Maman Apero ge cerita ieu teh geuning Gusti, waktunya tinggal sedikit lagi ya Saudara Fortuna. Baiklah, satu menit bisa dipacakeun barengnya. Assalamualaikum usang berkesan genjreng euy. Ada cerita nih, kalau di bulan Agustus itu suka banyak perlombaan. Saya suka ikut perlombaan ya. Lomba makan walaupun kalah tapi perut kenyang. Oh sakitnya, bener. Mereka naik gitu, mending lomba makan eta, tapi makannya dari dikasih sama panitia atau kita bawa sendiri. Bisi balap kerupuk mawa karedok ti imah jeng sanggu. Jadi bisi lomba kerupuk, ta lomba balap kerupuk, makan kerupuk mawa karedok jeng sanggu ti imah. Langsung atuh pedonya eta mah botram sakalian Kang Maman. Aduh ampun dah.
Pokoknya mah kalau lagi perlombaan makan makanan

selalu pokoknya kedatnya pun kalah tapi kenyang perut gitunya, mantap lah ya. Oke, genjreng ateng-ateng juga genjreng, hatur nuhun. Selamat bertugas sama tetas Baninu. Oke, hatur nuhun Kang Ateng ya, korban fitnah juga terima kasih. Terus juga ada Bobo, wayake Bobo, tunduh Renata Sakura juga digenjreng, hatur nuhun Renata ya, yang sudah hadir. Diamai tadi sudah, Rahman Diski yang belum siapa nih. Ayo, udah deh semua kayaknya ya. Udah semua sepertinya ya. Iya, siap deh. Temel tadi sudah, Tony sudah. Kang Acangnya juga. Kang Acang kemana ya, Kang Acang? Sepatu muncul ke permukaan, muncul telepon. Udah lama dirimu gak muncul di telepon Kang Acang. Tanya. Baiklah, kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur nuhun sarayana telah bergabung ya. Cerita malam hari ini sangat seru-seru sekali ya, dari pertama dari mulai koin, telepon koin sampai telepon kartu sampai telepon sekarang HP, jajan dan sebagainya ya. Dunia terus berkembang, teknologi semakin berkembang, Saudara Fortuna ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai sesuatu hal yang sangat bersejarah jangan sampai dilupakan apapun itu ya, apalagi misalnya tentang apa? Tentang cerita masa lalu yang ada kaitannya dengan sejarah, terus juga dengan ciri khas identitas diri gitu kan ya. Mun sudama mure naon tah gitu, ada ciri khasnya gitu kan, ada identitas diri sebagai orang spy terlupakan ya. Begitu saja untuk Anda Saudara Fortuna, intinya harus selalu menjaga kelestarian budaya, budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu Saudara Fortuna. Baiklah, saya pamit ya. Nanti di jam 9 saya nanti. Oh. Nanti ada Bang Pongki sama Bang Rido di acaranya. Puriding ya sama Wayang Golek. Enak-enak. Ya udah, nanti ada Bang Rido sama Puriding. Ada Bang Rido dan Bang Pongki sama dengan Puriding peringkatnya sama Wayang Golek ya. Insyaallah Wayang Golek tong nepi ka subuh atuh. Kayak subuh mah keur beunang azan. Dilis we heulaan kitu nya. Oke, Saudara Fortuna, selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Chan Giwadawiri. Nantikan peringkat dan juga Wayang Golek. Nepi ka Janari tong nepi ka subuh ya. Sampai jumpa lagi, mohon maaf ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukabumi. Caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

Ya, dipancarkan langsung jalan mengisi Ji nomor 20 Kota Sukabumi, Kota Arurang, Anu di Pika Cinta pastina. 80,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Wilujeng wengi saudara Fortuna Sadayana geuningnya wilujeng sumping dina 80,7 Fortuna FM Radio na Arurang Sadayana pastina. Dina wengi ieu Arurang bakal ngupingkeun cerita-cerita aduh misteri anu mantak puriding meureunna nya saudara Fortuna Sadayana. Pastina wilujeng sumping dina programna puriding puringkak. Salami sajam ka payun pastina ieu Rido sareng Pongki ieu anu bakal ngiringan saudara Fortuna Sadayana dina suasana anu rada beda pinuh ku cerita horor sareng kajadian anu teu kasampak. Waduh. Jadi pastina stay tune terus di 80,7 Fortuna FM. Nah, sareng saudara Fortuna Sadayana anu nuju manco-manco anu bade ngabsen mangga tiasa kana miskol-miskol kana teleponna Fortuna atanapi kana WhatsAppna Radio Fortuna. Jadi na judulna dinten ayana aya jambatan gantung. Aduh digantung-gantung tah. Moal merenanya ari hubungan mahnya. Aduh bahaya ari hubungan mah. Leuwih horor sada Fortuna Sadayana. Nyata satu hari gitu mah saudara Fortuna Sadayana hayu urang kupingkeun jambatan gantung spesial dina dinten Kemis di tanggal 30 dinten ayana.

ngopikeun acara nu matu hidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, pilih bae di antawis pamirsa. Aya nu kalaresang kasebitna mikeur alit, kasebat asma keur budak, kasebut lemur katelah desa. Estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungkul. Tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara puriding-puring kat ieu digarap kureng-rengan ti Radio Fortuna Sukabumi. Kalayan para palaku Teguh Ramadan minangka Jang Ece, Hari Sanosa minangka Kang Oman, Nia Kurnia minangka Nyi Sari, Adi Sanjaya minangka Mang Ija, Dian Egawati minangka Ce Atika, Teknik Garapan Nia Kurnia, Pangatur Laku Adi Sanjaya. Pamirsa, manganyangakeun puriding puringka dina carios curi.

cenah ceuk carita baheula di hiji kampung nu katelah babakan panjang. Aya kajadian nu matak ngageunjleungkeun saeusi eta kampung, anu jadi sabab di antara warga di eta kampung aya salah saurang nu maotna teu sampurna kulantaran kena ku musibah kabawa palit di walungan Cisungsa. Nepi kalayona angkleung-angkleungan aya kana saminggu kakar kapanggi lebah lengkob anu jauhna kira-kira 2 kilometer tina tempat kacilakaan manena ragrag di luhur jambatan anu runtuh kabawa kucaah dengdeng. Geus jadi sabibir hiji disaprak eta layon dikurebkeun di astana babakan panjang. Cenah loba kajadian anu karandapan ku sabagian urang lembur ku ayana gangguan

0: sakarareungnya ayeuna mah di kampung urang teh eta we tisaprak maot macia cenah loba kabejakeun sok aya nu kawenehan nempo awewe kolot keur cinutrung lebah runtuhan jembatan anu nepi ka kiwari acan diomekeun.
1: Nah, make kudu kareueung sagala atuh Nyi. Bari nage pan urang macan kungsi kawenehan nempo arwahna macia. Eta mah ngaranna oge beja. Ari beja teh pan sajengkal sok jadi sadupa da ditarambahan.
0: Ari si Akang sok lulucon nya

0: nempo aya hiji warga awe kolot nuker ucang-ucangan dina jambata runtu. Bari cenah kadang sok cerik, kadang seserian. Ih, matak sararieun abdi makang.
1: Heeh, keun bae atuh Nyi. Asal ulah datang ka imah urang we eta arwahna maciah teh.

0: tangan ka imah urang.
1: Ah, moal ku kumaha nyi. Rek diajak ngobrol we ku Akang mah hayang nyaho. Kunaon cenah eta arwahna teh make kudu marakayangan bari sakapeung sok nembongan ka sakur jalma nu ngaliwat kalebah jambatan.
0: Jam sabaraha deui ieu teh Kang? Asa geus jembling pisan geuning kaayaan teh. Katambah eta sora anjing meni rage kitu.
1: Ah, sore keneh nyi. Tuh geuning, kakara jam 9:30. Ari kitu rek naon make kudu nanyakeun jam sagala.
0: Eta weda biasana mah sok kadenge barudak baralik ngaji. Lamun liwat jam 9 teh ari bieu mah teu kadenge raribut. Liwat ka hareupeun imah urang teh.
1: Mabal merenyi jalanna kaki duluan langgar. Pedah ka dieu mah rada nguriling jeung deui pararoek. Malah kudu liwat ka pipir astana apanan. Sarieuneun meureun. Pan nyaho sorangan. Yen jasad

0: nyanyi. Nah satunya waya kieu make ngadon ceurik di pipir imah urang.
1: Buah-buah Kang, eta anu ceurik teh arwahna maci ya. Aduh, kumaha atuh Kang? Ari geus kieu.
0: Cek Akang oge tadi urang cicing we, malah urang bengekeun hayang nyaho rek naon cenah eta arwahna.

0: Edengan teh eta arwah teh neangan panon anu sabeulah deui cenah. Na ari kitu harita waktu dikuburkeun, panon anu sabeulah deui teu kabawa kitu Kang.
1: Lain teh kabawa Nyi, tapi teh kapanggih. Maklum harita teh kayaan layona geus rada buruk. Dalila teuing dicai, jadi we panona gorowong sabeulah.
0: Ih, gila meureun nya Kang. Ari panona gorowong sabeulah mah

0: di walungan cisungsa pangneanganken panon emak gitu jeng sakalian bu emak anu belah kenca dikait lebah dapuran awi.
1: Tah kadenge teh nyi cenah mah sakalian jeng pangneanganken bu anu nyangsang dina regang dapuran awi.
2: Ih, kabayangnya Kang, eta arwah nama Ciate keur mageus kolot beungeut karijut panon sabeulah gorowong sirah gundul sabeulah. Ih, ulah teuing kudu papanggihan teh karak ngadenge sorana oge geus sakieu muringkakna.
0: Omat nyaja iya kahayang emak pangliangan keun buuk jeng panon lamun tiamah can kapanggi kalayan dikubur jeng layu.

tuenya jang. Mak ayo narek balik deui ke tempat emak cicing. Tuh, di jambatan runtuh

0: Geus ingkah meureun ayeuna mah arwahna macia teh.
1: Syukurlah Nyi, rek naon lila-lila cicing di pipir imah urang. Kuriak urang teh bisa sare. Geus ah, hayu ayeuna mah urang sare. Tuh, geus jam satengah 12 geuning. Teu karasa nya waktu teh. Aduh, tunduh.

0: Alhamdulillah, Jang. Urang geus nepi ka sisi walungan, tinggal urang neangan pamentasan. Pan biasana mah liwat jambatan. Tapi kulantaran can dibenerkeun, wayahna we urang ngucuprak mentas walungan. Itu.
1: Tapi rek belah mana, Mang? Urang mentas teh. Meureun kudu neangan nu rada wae et. Sangkan caina ulah ngagulidag teuing.
0: Ari nu geus matuh sok dipake pamentasan. Biasana kalireun jambatan anu runtuh, Jang. Jeung deui lebah dinyamah loba batu anu bisa dipake panincakan gitu.
1: Nya kadinya we atuh, Mang. Ari geus biasa dipake mentas mah, ulah mentas dinu lain. Bisi kumaonam ah.
0: Sok atuh, Ujang ti heula supaya kacaangan ku obor jajalaneunana. Tah, kabelah dinya Jang, tah. Ade sih hati-hati. Bisi ti soledad. Maklumlah, laleueur. Jeung caina rada gede deui Ujang.
1: Siap lah, Mang. Terus ti belah dieu kabelah mana, Mang, tuluyna?
0: Tah, leumpang we Jang, kabelah kulon. Tuh, geuning. Ari kacaangan

0: Saranaon, duka terket. Siga-siga di luar jambatan anu runtuh.
1: Ah, paling oge sora jambatan anu kaoyageun ku angin, Jang. Maklum pan, meni ngampleh itu eta jambatan teh. Tuh, tempo. Geus tong loba teuing dedengian, Jang. Bisi urang salah nincak.

0: warga anu laliwat kajamatan ieu.
1: Nyeuteuing atuh Jang. Kumaha pihak desa we urang mah. Lamun tea mah aya waragadna diwangun digawean meureun. Tapi lamun can aya mah wayahna we mentas teh kudu ancrug kawalungan Ujang.
0: Karunya we nyamangnya kabarudak sakola jeung awewe kudu babaseuhan ari mentas teh.

0: Engkak deh.
1: Sok diwawaas arina naon teh Ujang mah. Pantes we ari di alam terbuka mah kieu kaayaanana.
0: Mang, ari itu naon anu ucang-ucangan dina jembatan runtuh?
1: Mana, Jang? Jangan-jangan coba.

0: anukeur ujang-ujangan teh ujang. Tuh geningan. Kumaha? Tutuk sok cangan jang.
1: Mang, geningan panonna ge bocos. Jeung di eta sirahna botak sabeulah. Ih, gila aing mah. Kumaha atuh, Mang?
0: Tenang we jang, tenang. Ulah keur si cilaka. Jong-jong we jang, urang terus ke mentas. Ngarah kencang nepi, tenang ijang, tenang. Sok, teruskeun.
1: Rek tenang kumaha ari amang. Uing mah sok sieun, eta makhluk teh turun. Terus nuturkeun ka urang. Mang, tah, nengikeun ku amang. Siga nyarita eta makhluk teh.
0: Hawar-hawar, jak. Kasawur ku sore cai walungan.
1: Dengikeun atuh sing eces ku amang.

0: telepon jeung Buuk cenah. Naon maksudnya, Mang?
1: Teuing atuh, Jang. Amang geus teu ngarti kana omonganna eta riwiwa.
0: Eta meureun, Mang. Kedah panana bocos jeung hiuna botak sabeula. Moal kitu, Mang, eta teh arwah mah cia anu palit ka bawah caah teh ya.
1: Bisa jadi, Jang. Pan harita teh basa kapanggihna layon mah.

0: Ibu Ukjeng panuan makci ya.
1: Mangka hadenya Ujang. Ulah henteu teangan. Sing nepi

0: 江爸爸。
1: Tah Jan, kadenge teu. Lamun can kapangi kalawan dikuburkeun eta arwah maciah teh moal oleh marakayangan si Ajang.
2: Ari geus kudu kumaha atuh urang mah? Bebeja wae kitu ka kokolot kampung pentas.
1: Eueuh deui carana mah. Kudu bebeja wae ka urang pentas. Utamana ka ahli warisna. Sangkan bisa nyampurnakeun eta arwah maciah.
2: Mang, kening pindah ayah nama itu makhluk teh. Tuh. Dinahana pendapuran awi. Kumaha atuh mang? Mang kening eta teh jejalanan urang.
1: Aduh, nya Jang. Kudu kamana atuh urang milih jalan? Da kabeulah kaler mah. Jauh pisan jeung jero geuh. Ieu walungan teh. Bingung amang ge Jang.
2: Urang sasadu we atuh mang. Yen urang arek mangneangankeun buuk jeung panon eta makhluk. Sugan we manehna nyingkah tina jajalaneun urang. Pan sakedeung deui urang nepi ka peuntas.
1: Heueuh kitu hade Jang. Keun amang nu ngomongna mah. Punten ma. Abdi duaan bade ngalangkung. Omat ma ulah ngahalangan jajalaneun. Insya Allah ku abdi diusahakeun eta panon jeung buuk ma diteangan di walungan.

ya, jeng bejakan kanu sejena. Lamun embung nempok macicing di jambatan.

Uyur salalembur iar sadesa, beja pa beja-beja. Geus jadi sabibir hiji, jadi bahan obrolan saban jalma nu ngariung. Cenah di jambatan runtuh, nusok kawenehan aya baruga awewe kolot, beungeutna karicut, panona bocos, sirahna gundul sabeula. Saha nu nyangka cenah maotna maciah teh bakal ngaririwaan, matuh ngageugeuh jambatan runtuh di walungan Cisungsa. Padahal eta jambatan teh hiji-hijina jalan pamentasan pikeun masyarakat dua desa antara Babakan Panjang jeung Kampung Karanggantung. Baluka runtuhna jambatan Walungan Cisungsa, teu saeutik warga nu rek mentas kudu ngucuprak mentasan walungan anu caina kadang ngagulidag komo dina mangsana usum hujan. Siga dina kaayaan peuting harita, aya dua jalma awewe jeung lalaki. Siga nama rek marintas atawa ngadon kacai, sok sanajan peuting can manjing ka tengahna. Kakara jam 8 bada bubaran salat isya dilanggar nu teu jauh ti eta jambatan gantung.

0: Ari eta soan tenahun. Tah kening siga aya anu reketan.
1: Ah, paling oge dapuran awi diaraduk kata baku angin. Pan geuning sakieu ngagelebugna ieu angin oge.
0: Benten ieu mah ah. Sapertosna mah ti lebah jambatan anu runtuh eta sora teh datangna.
1: Cingan, urang centeran ku Aa. Naon cenah eta anu rereketan teh?

Astagfirullahaladzim. Ni gening siga aya baruga nini-nini keur ayun-ayunan tuh dina jamatan runtuh.

Oya. Kernaraon wayah kieu aya dicai. Lamun teu nyaho.

0: pamirsa, sakit muka pihatur pidangan, kuriding kuringka, di Radio Fortuna Sukabumi. Atur nuhun ku perhatosanana, hapun teng bilih aja lepatna. Insyaallah, dina malam Jumaah nu bakal datang, urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kultur FM.

0: Ya, masih di acara Gentra Breeding Perikak Fortuna FM.
1: Geng-geng.
0: Iya, kawi-kawi Sunda kusuparos nage bia aya teh naon teh breeding perikaknya?
1: Nyaleres.
0: Judul nanti bia teh aya jambatan gantung.
1: Jambatan sanes? Gantung, leres.
0: Weh, mangga lereskeun. Langsung wae atuh nu tos sehe-sehe. Kusabab ieu waktosna mangganing tinggal 17 menit deui. Bang Lens hadir cenah digenjrengkeun Bang Lens.
1: Digenjrengkeun.
0: Tebalebat Abu Ipung Sapora Wilujeng Wengi nya. Teh Olimpia Senja Kolay beres oge nutus miskomiskol kandeksa oge taranti. Wilujeng Wengi sadayana hatur nuhun di acara na perinding peringkat kapingan 30.
1: 30 leres.
0: Nya hatur nuhun. Santos ieu tong ka mana-mana aya acara nental kalah rame oge di acarana
1: Wayang Golek.
0: Wayang Golek eta. Pangrasana Kang DG nya Deden Gembol atanapi Waaong sadayana mangga sok digenjrengkeun. Aki gaul oge. Pongki Nusantara diaturan sareng
1: Rio Darmawan.
0: Ngucapkeun hatur nuhun sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan

kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi sareana.
1: Ya, leres.
0: Patepang sarang simukering pangki nusantara di sarengan.
1: Sarang abdi Rido Darmawan.
0: Di acarana wayang golek. Di kapingan dinten terakhir di wayang golek terakhir di bulan Juli.
1: Leres.
0: Sepadahal sikin pageto teh entos Agustusnya.
1: Tilu hiji.
0: Wis, pageto mah hiji lah.
1: Oh, pageto. Oh, pageto. Oke,
0: pageto terang.
1: Lusa.
0: Nah, oh, anjing mati lu hiji.
1: Oh iya, benar.
0: Di kapingan pageto teh Agustus di Minggon Payun ulang tahun sip goreng.
1: Ais.
0: Di Minggon Payun nanti ulang tahun anjen. 13 Agustus.
1: 15. Iya pun.
0: Nyanya. Pokoknya bentan seminggu lah. Iya genep ini 15.
1: Hilapnya.
0: Lah. Abdi nu ngajian poster na jigana 13 da jigana.
1: 13-nya.
0: 13 da teh salah mah. Pokana mah inti namanya bulan kelahiran Simkuring yang Ridho lah inti nama. Oh, Sami nya adanya.
1: Sami.
0: Leo.
1: Leo.
0: Oh, Sami. Ah, siap. Bar, langsung atuh yang golek di kapingan urang salam-salam lah kaunga sadayana.
1: Mangga.
0: Kawina ieu digenjerengkeun kanggo Bang Lens oge nya. Bang Lens lejengan wengi nya genjreng euy
1: Senayan.
0: Hadir sampai tuntas bari ngopi digenjreng.
1: Digenjreng.
0: Temel oge nya ti mana sih? Puncak Bayam ya?
1: Puncak Bayam Temel.
0: Marin ti Ekon, Mais oge ti Salbin, terus oge kanggo Teis Cibadak. Kang Dege nu jaga apartemen biasana nya. Tadi alhamdulillah hujan ageng nya.
1: Oh, sorean, oh,
0: ido bobo,
1: bobo.
0: Oh, pantas. Iya, iya ge bobo, tapi saat can bobo, ah, hujan. Dugi kata siaran.
1: Nikmatnya.
0: Nikmat dugi kata siaran. Bari noge nepi ka ngirim emot lope, siap pongki cenah. Bobo we meureun. Hujan teh ti jam 2:30 lah pokona.
1: Oh,

0: Oh, pas nanti lu.
1: Nembe pisan naik berangkat karena hujan teh ales. Nah, gitu jadi we ah. Kusabar deh emang lumayan ageng sih.
0: Oh,
1: tapi alhamdulillah sumur ngisian deui.
0: Tah eta.
1: Kemari kemari aya Cisolok terus oge Cimananya anu sumurna teh tos garing.
0: Taya kamu.
1: Alhamdulillah sok
0: dipasihan
1: keberkahan deui.
0: Ya Allah, amin alhamdulillah.
1: Rasa becek gitu nya. Tengah rasa badannya kita atuh. Ya terus miskol beli jangan wangi ya kawinan kanggo Api Udin ya.
0: Api Udin
1: lu jangan wangi. Kanggo Api Udin lu jangan wangi. Terus oge kanggo Kang Desa, Teh Ranti, Teh Aren, Teh Dasari, Teh Jule oge.
0: Mun.
1: Mami, Mami Minok oge nya.
0: Mun.
1: Baji Hadian nuju istirahat. Upami keur ngupingkeun.
0: Mun.
1: Beli jangan wangi. Heeh, Joko Tau, Mama Indah, Mama Sipa, Mama Fatma, terus oge kanggo Kang Batara, Teh Citra, Kang Fajri oge beli jangan wangi kanggo Kang Yudis. Kemana wae Kang Yudis?
0: Kang Yudis Tira.
1: Dan bengang miss call di Kang Yudhistira nya.
0: Aduh.
1: Iro mangga Kang Gosah.
0: Kang Gosah nya Kang Gomanini merenannya lujeng wengi terus teh Kang Herlan oge tanu gacor merenan teh.
1: Nah.
0: Lamun tadi apongki nyebatkeun Kang Deden Gembol ikang Deden Bantas.
1: Oh, nah. Galon geun tos lami
0: tah. Deden Galon oge.
1: Sumuhun, Teh Mel cenah
0: digenjrengkeun. Oh, digenjrengkeun Teh Mel.
1: Siap.
0: Sade Teh Olip je sareng Teh Lilis nya. Sareng Teh Lilis tah. Jeung wengi lah Kang Sadayana
1: pasti. Siap, hoyong serat salirakeun cenah digenjrengkeun heula Kang Bang Lens, Kang Sadayana oge sok siap diserat salirakeun nya.
0: Mangga.
1: Poe Nura teh ati bali uli jeungan wengi teh anibar oge nya.
0: Mohon.
1: Siap. Terus konge. Ah, Ima, maklum. Biasana sudah kasarnya.
0: Kasar.
1: Dia jadi sudah lemas.
0: Di tongkrongan makan berangannya
1: pokoknya. Ah, semuhun ayo mangga. Disunut sok
0: kurang pangga, asik
1: kurang atu, asik atunya iya mah supados kanggo kanu leuwih kolot we atunya
0: nya
1: sok Kang Sidik-dik Bunda Cepi DM Mama Syam oge lujeng wengi kanggo Mama Adit nya
0: mohon
1: terus oge kanggo sadayana nuju ngupingkeun di ane pijret we iya aya wayang golekna serat salira wala eulan heula nah ah serat saliraan kanggo sadayana
0: serat salira mangga.
1: Atau nanti kanggo sadayana nuju ngupingkeun ti gang kopti tipar iya tenining Aram dan Asueng ada yang di pabrik oncom pabrik tahu hatur nuhun tahu nanya digenjreng
0: kan digenjreng.

Tanaka.

Tuolla! Pannaan!

0: nenggikanda Purwantara.
1: Makane Purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Lajeng.
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Manajeng.
0: Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Alang Kadwirja.
1: Ya ya, ingin.
0: Ingkang datus nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wiji nahingih bibisik Prabu Dasamukayo Prabu Rahwana. Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit. Ing sososari nenggan nawaratna lemek babut prangwedani ginanda widajibat kasturi lan sineparan sari-sari mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sososa lan mawe sing sarwa pusana endah ditaretes inten rinukmi pengawakan jangkung gede simar dada bewasi merostaya papadana pas semolir bang borongan upamangan dikasentak sengor watak wantos Prabu Dasamuka Raja Sakti Mandraguna dina waktus irmagan klian Senopati Ingalaga ngarangkep juru talung tik nagara gegentosna marica anu parantos ngemasing pati tumakaning perlaya dina waktos jadi kidang di alas tandakan tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda azrih ningali pamor nalendra
2: beres
0: watak wantos Prabu Dasamuka ingkang sampun tutas teringkat timulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kagungan aji pancasona. Sunuking waktu anu dipanang rahayu praptaning mangsa anu dipanang utama. Nitihwan si panang mustari. Sang Nalendra ngandika sentak sengor nutaya papadana

Sriti nuning pasewakan busana maneka warangan. Busana

0: Coba keharap sayum.
1: Paduka, puputon kembang kadaton sembahan abdi-abdi saeusi nagara. Nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semerah baktos kunyuk panjenengan Sri Paduka.
2: Iya, ditarima sayem serana.
1: Lamun cantuman rag-rag jajantung.
3: Ditaktos.
1: Kalihna ti eta milih kirang tata, kirang titi, duduga, priyoga, cologor, sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana.
2: Ya.
1: Bilih ayat cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan. Bilih teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhun.
2: Ya. Ya saling maklum sayum serana.
4: Saling maklum macan abah.
1: Katilu perkawisna aya pikeresaan nang ngaraon acu purwa panjenengan kersani malan.
0: Aya naon? Ha?
2: Duh, wis.
0: Naon nyebutkeun aya naon? Kawas teu apal kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna. Kapan si dikayaan alengkah duirja dina waktu ayeuna sasadna keur pinang ijeng katunggara. Pangijeng katunggaraan. Dulu urlapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya. Balatak wala dia balatam tama sayum nah kak make nanyakeun aya naon tingali kabeulah kaler karaton beulah ditu geus tutung diduru ku si Anoman tea. Diduruk ku si Anoman monyet bodas.
2: Leres.
0: Katuruk-turuk poe kamari. Ngagelenceng masta kakang jeung Rama paman prahasta. Sirah masta kana di bikeun ku si Anoman diragrakeun hareupeun kula.
1: Dek teu soak kumaha aing dina waktu ayeuna. Katuruk-turuk adi aing anu dipikanya si sarpa kinakang masing pati tumakaning perlaya.
0: Katuruk-turuk nyeri hate aing kudulur aing anu bungsu.
1: Si Gunawan Wibiksana geus anut ka pihak musuh ka si Batara Rama. Yakin rusiah-rusiah urang teh dibejakeun ka Batara Rama ta ku si Gunawan. Cing maneh mikir sayum serana. Abina-bina ting make nyebutkeun aya naon. Lumun maksad teh salajengna bade kumaha dina waktos ayeuna. Abdi Gusti tansah ngajeng-ngajeng iraha abdi nampi pancen pikeun ngayakeun serangan ka Gunung Suela.
2: Ya, bebas.
0: Aing saingat can ansur lebur papan kari tulis bahwa kamu mundur aing.
4: Rek mundur sasiku cenah
1: meneng. Jeung tibatan aing kudu masrahkeun Dewi Sinta kajian ansur lebur tutumpuran.
0: Ansur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab ieu duriat can laksana ka Sinta. Ae kalah beuki geulis Sinta teu barang dahar teh. Beuki begang teh Dewi Sinta kalah beuki geulis. Sanajan Dewi Sinta aya jerawatan saeutik beuki geulis.
4: Jarawat yang namah gelis.
3: Ini jarawat setingkatkan weh.
0: Ya, dina lebah dia kula moal, moal, moal ngalesotkan cinta. Duriat akang kamanehna ka Dewi Sinta sanajan taunan moarek luntur. Sanajan kakeunaan kunaon bae oge tetep nyantel dina hate. Atuh da hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese.

0: toma. Sayum, Paula. Ya. Dina dada jadi lapangan cinta.
1: Mantep.
0: Perem kadele bentak karasa sayum. Sumuhun kulan Gusti abdi ge kitu waktos kapelet ku tukang lote kitu ka kapungkur. Ye. Ye. Pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog. Kitunya geningai pengaruh cinta, pengaruh duriat. Garwa 80 punyul hiji KB asa HS jeung gebog cenah. Ya. Eta nenyo, nenyo anu alut-alutan di kota anu silih kaleng akang kabita. Ari pek teh akang dibarengan ku si Sonari. Kumaha Gusti? Dibarengan ku inung si Indrajit. Oh, Dewi Tari. Ya. Nah, ada asa dibarengan ku Tetenong aing. Sanda Siti Sonari penginten Dewi Tari ya. Lain bakat tingku loba eta pamajikan poho kangaran pamajikan. Lebah dieu. Cing. Pangneangankeun dukun sayum. Supaya cinta bogohun kakula eh. Nah kedah kamaronge wae kitu. Tapi jana mah cenah Haji Ruli dah. Anu bisaan melet kengan hanya karena teh sok minta komisi wungku teh. Itu duka upami ka Mamang Boim. Nya. Cing. Atuh da kumaha paraji teu mati. Panita teu mempan dukun teu metu sadayana. Podaran dukunna.
2: Kira-kira teu mempan kitu.
0: Syakur nu teu mati batak naon pun sit sia.
2: Boga ilmu teh tamuh.
0: Tamuh boga ilmu. Leres. Abdi oge dibelaan tatapa puasa Gusti supados Dewi Sinta nyaeta kersaeun ka salirana da lapur tatapa puasa teh teu mati. Tumah. Ya. Jeung katuruk-turuk aing terus-terus ditangtang ku si Batara Rama dina lebah dieu saha analkeunan sayum. Imalan. Sanes miwarang tuang putra Raden Indrajit. Ya memang aing boga dulur hiji deui nyata si Kumbakarna anu pagawean nangan ukur HS. Si Kumbakarna pagawean nangan ukur HS. Sataun teh nyaring nangan ukur dua poe. Hay barang hakana teu cukup ku saeutik. Kitu geningan yakin ieu teh supaya meureun hakaneun di nagara ulah beak teuing ku si eta. Si eta boga panyakit tunuh nyata si Kumbakarna. Ayeuna keur digeuingkeun ku si Indrajit. Timbalan. Mudah-mudahan wae buru-buru bisa datang. Lir Pendra.
1: Iye nggih.
0: Nginang dereng abang ludah ugi dereng tumiba.
1: Iye nggih.
0: Sapratane pun sorak hambal-hambalan. Ranyata dipusir daya yakin Raden Indrajit lulumpatan anu dibeberikku pamanaknya takumakana. Sorak kenal. Gusti Indrajit putra mahkota diudang-udang.
1: Gusti Indrajit mulai beberik.
0: Aduh Gusti Sayung, tuang putra Raden Indrajit sampun dumugi dateng arsa. Si Indrajit datang dawuh. Si kumakarna kumaha? Katinggal tuang rayi oge ariak kumakarna sumping tubahan. Buru-buru asakeun kadaharan. Asakeun opor gajah. Asakeun sagarupa kahakanan anu ngararena. Hayo init. Saya kulan Gusti kalarasan pisan aya nu ngintun hayam ti alaksana. Nya buru-buru banget. Ah!

0: Iya.
1: Hei, Rajit.
2: Seulah jadi penulang sapun danus itu kamu gaulah jadi ngating penggalih Ramadewa.
1: Iya.
2: Kalayan unyuk semua ngaturkan semua baktos.
1: Iya, keriwah kia matang nyemah segala tidak naon. Tidak naon, tidak naon. Hei, dihampura.
2: Laras di malam Ramadewa ji.
1: Kini mana salse bisa nyemah. Hei.
2: Pilih-pilih luar tidak tetekon.
1: Ah! Dong mikiran ukitu patut.
2: Leres, Ramadewa ji. Putra Indrajit di udang-udangku Kangjeng Rama Paman Arya Kumbakarna.
1: Nah, sabab.
2: Putra Indrajit tidak kesel. Kangjeng Rama Paman tehese pisan digugah kenananya di dudut tebulu bitisna.
1: Ya. Halus untung tebulu irung.
2: Timbalan. Atuh Putra Indrajit diansam kaulanun.
1: Ay, nyumput, nyumput, nyumput.

0: Sembah kapihak turkuh nyepan jenengan Raka Prabu. Tumah. Ya. Kumbakarna. Raka Prabu.
1: Ya. Bagi asa datang maneh kung.
0: Nuhun Raka Prabu. Kasangakin semah rayu kunyuk panjenengan.
1: Ya, nuhun. Bagja akang Kumbakarna.
0: Kamana ayeuna si Indra Jit?
1: Ke, tenang.
0: Campelak teh si wewelek.
1: Datang neratang ademan ewu pakulinganna.

0: Ya, disiarkan langsung di Amanggi Sigi nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Do.
1: Amanggi.
0: Waktosna rengse di pali dia.
1: Nya leres.
0: Kukin tuna, saudara Fortuna, ya waktosna kaung ingi do nya.
1: Leres. Sebab
0: hidup memang setengah jalan bae.
1: Leres. Dugi ka jam 11.
0: Nya, tabun dugi ingkin tabuh jam 12.
1: Wengi wae. Jam 12.
0: Ya, saudara Fortuna tong kemana mana kusabab ieu aya oge Sunaria, Asep Sunandar Sunariana nu wayang golekna teh judulna teh Kumba Karena Gugur nu katilu nya.
1: Nya.
0: Tetap aja di acarana Wayang Golek Fortuna FM
1: Kincreng. Uy.